0: 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI 26 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada tsunami ya,
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
7: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
7: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
7: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026 serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
2: Gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
2: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
1: Oke, terus?
2: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
1: Kalau yang ketiga?
2: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
1: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
2: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
1: Dilihat, diraba, diterawang.
0: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Iya, pendengar kembali bersama kami di acara opini publik dan klarifikasi di sesi kedua kali ini pendengar di acara ini. Dan saya mengajak untuk Anda juga bisa bergabung di sesi kedua ini, menyampaikan saran pendapat atau mungkin solusi juga yang ditawarkan ya oleh Anda untuk mengatasi masalah telur ini. Karena ya kita tidak mau juga pengusaha UMKM lokal kita jadi harus gulung tikar atau gulung kandang lah istilahnya gara-gara banyaknya pasokan telur dari luar. Saya akan bahas ini bersama dengan Ketua Petarung atau Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat di Nusa Tenggara Barat bersama Bang Ervin Tanaka yang sudah hadir di studio pagi ini. Selamat pagi Bang Ervin.
11: Ya selamat pagi Bang Yani.
10: Sehat ya?
11: Sehat, sehat.
10: Cerah sekali pagi ini nih. Sudah ngopi berarti?
11: Belum sempat ngopi nih.
10: Belum sempat ngopi ya?
11: Iya.
10: Kami mendengar kabar bahwa, ya mungkin saya gambarkan dulu nih, dulu ketika Pak TGB menjabat sebagai gubernur itu, kita memang masih defisit, sangat kekurangan untuk telur gitu ya, jadi pasokan dari luar. Sekarang pengusaha atau UMKM kita semakin banyak yang mau bergerak di bidang ini. Tapi yang jadi soal adalah ketika perlindungan bagi mereka, ini juga jadi masalah, sehingga banyak telur dari luar juga masuk, harga murah, sementara di sini bukan industri pakan, di sini tidak ada kan. Ya, jadi tidak belum ada lagi mendatangkan pakan dari luar dengan harga relatif mahal, dan tidak bisa menjual telur dengan harga yang layak atau sesuai dengan harapan peternak. Nah, gambaran umum di komunitas petarung ini sebenarnya sudah seperti apa kondisinya saat ini dengan harga telur saat ini?
11: Kalau kita lihat dari zamannya Pak TGB ya, TGB itu ya saya bisa bilang jauh sekali lah.
10: Jauh ya.
11: Karena pada saat zaman Pak TGB itu kita memang mengakui bahwa NTB ini kekurangan telur yang sangat banyak lah. Jadi peternaknya juga tidak banyak. Kalau dilihat dibandingkan dengan sekarang, ini jauh sekali berbeda. Apalagi sejak Bapak Prabowo menjabat ya, banyak yang melihat MBG adalah peluang di sana. Jadi banyak sekali rekan-rekan saya juga berbondong-bondong ini membuka kandang, Bang.
10: Sekarang anggotanya berapa?
11: Kalau sekarang anggota sekitar 80 orang.
10: 80 dengan produksi?
11: Bermacam-macam, dari yang skala cuma 500 ekor sampai yang paling besar itu satu orang 120 ribu ekor.
10: Satu orang ya, jadi 1 juta butir sebenarnya kita sudah bisa.
11: Lebih dong, kalau dari kita, dari koperasi petarung NTB aja udah lebih untuk 1 juta butir per hari.
10: Karena dulu kan kebutuhan kita sekitar 1 jutaan ya per hari informasinya. Sehingga kita baru bisa produksi 600 ribu era dulu nih. Sekarang kita sudah surplus berarti.
11: Kalau kita lihat sih kebutuhannya NTB ini sekitar 3 jutaan butir lah harusnya ya. Dan dari data dari Dinas Peternakan Provinsi, kita peternak NTB ini sudah dipopulasi sekitar 3,6 juta ekor.
10: 3,6 juta ekor.
11: Iya. Nah, jadi istilahnya bisa kita bilang bahwa untuk saat ini sebenarnya NTB sudah swasembada telur. Tetapi habitnya telur luar masuk ini tetap gitu loh.
10: Berapa lama kita sudah kondisi seperti itu?
11: Ya, mungkin sekitar 2 tahunan ya. Sekitar 2 tahunan bisa saya bilang mungkin kita sudah swasembada sebenarnya.
10: Oh, 2 tahunan ini kita sudah sembada ya?
11: Iya.
10: Habit soal telur masuk dari daerah lain itu?
11: Tetap, yang zaman dulu.
10: Oh, zaman dulu itu ya?
11: Iya, tetap jadinya. Gitu.
10: Jadi yang pertanyaan selanjutnya, kenapa harga telur saat ini bisa sampai anjlok? Bahkan beberapa waktu lalu sempat anjlok.
11: Nah, ini adalah permasalahan skala nasional sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di NTB, kenapa bisa seperti itu? Ya karena overpopulasi.
10: Overpopulasi ya?
11: Overpopulasi dengan tidak diimbangi dengan pengawasan telur yang masuk.
10: Tidak hanya di NTB, tapi di daerah lain juga begitu.
11: sama semua. Ya? Gitu.
10: Jadi solusinya apa nih? Apa kita harus stop mereka untuk tidak masuk? Atau mungkin masih ada juga yang mereka tidak punya izin tapi masuk dipaksakan?
11: Sebenarnya hampir 70%, 90% mungkin tidak punya izin telur itu masuk.
10: Oh gitu ya?
11: Ya, kalau kita bilang solusi sebenarnya di NTB ini paling mudah itu kan kita bisa lihat ya. Kalau kita mengawasi dengan baik, Satgas pangan ini berfungsi dengan baik, seharusnya masalah ini bisa diatasi. Karena telur yang masuk dari luar ini sangat masif, Bang. Jadi per hari itu mungkin bisa bertrek-trek gitu masuk.
10: Iya.
11: Hingga saat ini gitu loh. Sedangkan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi.
10: Oke.
11: Pak Riyadi, Kepala Dinas, tidak memberikan rekom masuk. Gitu ya, bisa dibilang berarti telur ini tidak memenuhi syarat untuk masuk di NTB.
10: Iya.
11: Kami pun tidak anti dengan telur luar sebenarnya, asal dia
10: berizin
11: dan memenuhi syarat masuk dengan legal gitu loh.
10: Memang ada syarat-syarat apa?
11: Banyak.
10: Biasanya?
11: Biasanya surat rekom masuk dari kabupaten, tembusan ke provinsi. Itu yang pertama. Lalu ada SKKPH dari karantina. Terus ada lagi NKV. Penerima dan pengirim ini harus punya NKV.
10: Oke. Ini saya bacakan pesan singkat nih, dari 081-35-362-sekian-sekian-sekian. Ya. Sekaligus juga Anda kami undang ya pendengar ya, yang berkesempatan pagi hari ini di 0818-02-05-6000. Di Lembar cukup banyak telur berseliweran kami lihat, hanya saja tidak ada satgas yang memantau di situ. Apa solusi yang bisa ditawarkan untuk itu? Ya, terima kasih ya, ini sudah bergabung, saya bacakan lagi satu lagi. Pesan singkat ini dari 081-703-444 sekian-sekian-sekian. Peternak di dalam daerah harus dapat perlindungan kuat jika kita jika kita ingin melihat ekonomi lebih maju, karena mereka juga punya karyawan yang cukup banyak. Di 646521 kami terima dulu. Silakan, halo, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
10: Ya, silakan, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
12: Pak Rahim,
10: Pak Rahim di Lombok Utara. Silakan.
12: Ini pembicaraan yang sangat baik sekali. Saya mengapresiasi pembicaraan dengan program pemerintah yang cukup bagus, niat bagus. Saya tanya-tanya sedikit, cuma saja.
10: Iya, sayang sekali terputus Pak Rahim ya. Bisa mencoba melalui jalur CDMA kami di 0 JSM kami ya, di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646521. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di situ. Dua pesan singkat yang masuk tadi, yang pertama adalah Satgas ini harusnya bisa standby juga di Lembar, karena mereka melihat telur begitu banyak, begitu mudah masuk ke dalam daerah. Yang kedua soal perlindungan, karena pekerja dari sektor ini juga cukup banyak. Benar demikian, silakan.
11: Ya, jadi kalau kita lihat dari yang pesan pertama itu memang benar, kuncinya itu kan dari Lembar. Semua telur-telur ini dari situ, barat
10: ya.
11: Gitu
10: ya,
11: kan.
10: Iya, benar.
11: Nah, jadi kalau memang itu niat untuk dilakukan istilahnya pengetatan untuk telur masuk, itu sangat mudah sebenarnya. Bang. Cuman yang permasalahan yang berkali-kali kita rundingkan, rapatkan dengan dinas dan satgas pangan ini, kuncinya sebenarnya juga di karantina. Jadi mereka itu cukup memenuhi SKKPH saja, karantina, mengecek tanpa ada persyaratan lain tidak dipenuhi, itu mereka jalan. Nah, jadi sempat juga dengan dinas karantina saya tanyakan, karena beliau mengatakan bahwa karantina ini tidak di bawah tidak di bawah dari dinas peternakan.
10: Iya, apalagi dinas
11: karena dia ya, langsung di bawah pusat
10: kementerian. Gitu,
11: kementerian.
10: Memang lembaga vertikal, benar.
11: Ini agak aneh gitu loh kalau saya lihat. Ya kan harusnya ya, walaupun tidak itu, harusnya saling berkoordinasi lah.
10: Benar.
11: Jika dia tidak ada surat rekom, ya harusnya di hubungkan dengan dinas peternakan provinsi, tidak ada SKKPH bisa di dengan Satpol PP, tapi ini suratnya dia lengkap, SKKPH yang dibutuhkan, ya udah jalan aja. Itu kan cukup aneh gitu loh.
10: Iya. Tapi gambaran dari 80 anggota tadi, tapi dijawab juga soal pekerja tadi.
11: Iya.
10: Harusnya peternak kita itu dapat perlindungan.
11: Betul.
10: Karena mereka juga multiplier efeknya tidak hanya soal menghasilkan telur, tapi juga banyak pekerja yang dilibatkan.
11: Iya.
10: Benar demikian?
11: Sangat betul itu, Bang. Jadi kalau kita lihat peternak-peternak yang di Lombok Timur dan KLU ini kan banyak yang kecil-kecil, tapi banyak. Nah, itu yang perlu kita jaga lah ya.
10: Oke. Sebelum dilanjutkan, ya, Bang Erwin, ini ada pendengar yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
13: Selamat pagi.
10: Ya, dengan Bapak siapa?
13: Bapak yang tadi.
10: Oh, Pak Rahim ya, silakan Pak Rahim.
13: Jadi begini, saya berpendapat kita ini di dalam program ini kayaknya terlalu terburu-buru.
10: Program apa nih Pak Rahim?
13: Efisiensinya itu sangat benar. sesuatu tidak diatur sebelumnya, ini terlalu cepat melangkah. Kita berharap banyak karena bagusnya kita terburu-buru melangkah. Kalau saya lihat yang itu
10: baik. Parahem soal peternak.
13: Karena potong sini, gerus sana, gerus sini, larinya kepada MDG. Jadi dari saya MDG ini coba dipercepat sedikit.
10: Ya, terima kasih Pak Rahim ya masukannya. Kita pagi ini fokus soal harga telur nih, soal nasib peternak lokal kita ketika telur dari daerah lain cukup banyak ya masuk di dalam daerah. Nah, kemudian yang jadi soal juga selain tadi pekerja cukup banyak. Kira-kira dari 80 anggota saat ini dengan sekian juta yang kita bisa hasilkan, itu berapa karyawan?
11: Itu sebenarnya di luar dari pengetahuan saya sih Bang ya, kalau
10: tapi
11: kita
10: rata-rata
11: kalau kita mengacu
10: dengan kapasitas
11: anggap saja setiap 5.000 ekor itu atau ya setiap 5.000 ekor itu butuh sekitar bisa mungkin 3-5 orang, karena kan bukan berarti dia 5.000 ekor cuman urus kandang kan.
10: Iya,
11: pasti
10: benar.
11: Ada bagian gudang.
10: Benar.
11: Ada bagian bersih-bersih juga. Iya. Ada bagian sortirnya juga. Hmm. Ya, kalau kita bilang mungkin sekitar bisa mungkin bisa hampir 1.000 mungkin ya, 1.000 iya. lebih.
10: Yang bergantung rezekinya dari itu ya.
11: Seharusnya ya.
10: Oke. Tadi ada juga yang menyinggung bahwa seharusnya peternak itu tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan untuk menjual karena informasinya MBG menyerap segitu banyak.
11: Iya.
10: Benar. Itu MBG kita. Langsung senyumnya berbeda nih ketika sebenarnya.
11: Ya itulah yang membuat kita peternak-peternak khususnya yang baru-baru ini istilahnya kecemplung di sini. Terbuai dengan MBG itu.
10: Oke, ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
14: Selamat pagi, Pak.
10: Iya, dengan Bapak siapa, Bapak?
14: Sama Amir di Lombok Timur.
10: Pak Amir Lombok Timur, silakan Pak Amir. Apa pendapat Anda?
14: Ya, sebenarnya kan semua ditahu oleh pemerintah itu.
10: Hmm.
14: Kalau pemerintah berpihak pada UMKM kita, itu sangat sederhana. Dia lakukan razia saja di Lembar itu. Ada berapa telur masuk dan sudah ada izin apa segala macam. Lalu kalau tidak di stop dikembalikan.
10: Hmm.
14: Itu cara untuk menyelamatkan kita punya barang di sini. Saya punya 5.000 Pak.
10: 5.000 ekor.
14: Tidak terlayani.
10: Maksudnya tidak itu terlayani?
14: Artinya kita harus bertarung sama telur masuk Pak.
10: Hmm.
14: Itu. Jadi kalau dia memang sudah tahu barang ini sudah tahu kok dia itu pemerintah itu.
10: Iya. Yeah.
14: Berapa telur yang masuk dari luar? Cuma kan dibiarkan itu. Lah kalau ada niat memang untuk supaya UMKM lokal ini memang bisa melayani masyarakatnya di sini, ya dengan kebutuhan telur 1-3 juta sehari di NTB, ini kita sudah bisa layani. Nah, yang terjadi kan kemudian itu masuk 5-6 juta yang masuk, lalu di mana ruang pasar kita gitu ya?
10: Iya.
14: Nah caranya ya kalau dia tahu stop itu di Lembar itu.
10: Oke. Terima kasih Pak.
14: Jangan dibiarkan terus menerus begini gitu ya. Mm-hmm. Dia tahu lalu semuanya diserah. Oh kami tahu itu. Kami tidak berdaya. Loh kok kayak kami sebagai petani sih dia gitu. Dia itu pemerintah punya regulasi. Okay. Bisa punya aturan, punya kebijakan. Dia harus bisa menyatakan itu.
10: Baik.
14: Bahwa ini nggak benar gitu loh.
10: Baik. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir di Lombok Timur. Dia punya 5.000 ekor Pak Amir, susah juga dijual kalau misalnya 6-7 juta masuk ini. Satgas pangan. Ini kan ya apakah karena efisiensi mereka ada anggaran untuk operasional, saya enggak tahu ini seperti apa kira-kira.
11: Ya memang terakhir kita berbicara dengan Dinas Peternakan Provinsi masalah ini juga, jadi Satgas pangan ya memang beliau mengatakan anggaran, kembali lagi ke anggaran.
10: Anggaran untuk bertugas?
11: Ya saya tidak tahu juga anggaran untuk bertugas atau apa.
10: Hmm.
11: Cuman kan kalau memang sudah dibentuk, seharusnya anggaran ini ada gitu. Dan difungsikan fungsinya Satgas pangan ini. Kalau memang tidak ada fungsinya ya buat apa, kita bubarkan aja kan gitu. Iya itu sih, memang dari permasalahan Pak Amir tadi memang itu terjadi juga di kami, mau di Lombok Timur, di Lombok Barat, dan di Lombok Tengah, itu hal yang sama semua. Nah cuman pada saat maulid ini Bang, untuk penumpukan telur itu terurai memang.
10: Agak sedikit terbantu ya?
11: Ya terbantu, tetapi harga ini tidak bisa.
10: Oh.
11: Masih berat gitu loh.
10: Untuk naik itu nggak bisa ya?
11: Ya, adalah kenaikan. Tapi sedikit tidak, masih tidak bisa untuk normal kembali gitu loh.
10: Jadi idealnya, kita hitung ideal nih. Yeah. Yang diharapkan oleh UMKM kita, oleh pengusaha lokal kita, pengusaha rakyat kita. Di harga berapa jika dikondisikan dengan harga pakan saat ini? Harga pakan kan lagi senang-senangnya naik nih.
11: Iya, betul. Kalau kita bicara dari acuan yang ditetapkan oleh PPN, PPN pusat dari Blitar itu sebenarnya itu di 26.500 per kilo, karena di Jawa kan kiloan.
10: Kiloan benar.
11: Kalau kita ngomong satu trainnya itu 2 kilo, itu seharusnya sudah jadi 53 ribu gitu loh.
10: Per trai.
11: Nah itu harga minimum. Itu. Nah sedangkan kita di NTB ini kan sortir.
10: Benar.
11: Besar, tanggung, kecil. Sedangkan harga yang paling besarnya saja tidak sampai 53 ribu. Begitu.
10: Yang paling besar, apalagi yang kecil-kecil ya.
11: Ya itu lebih lagi, lebih rugi lagi gitu.
10: Iya, iya, iya, repot sih memang. Artinya ya, bahwa saya tidak menyebut untung. Kita posisi papok atau rugi sekarang nih?
11: Mungkin kalau kita bisa mengefisiensikan pekerjaannya kita dari pakan, dari tenaga kerja, semuanya lah. Kita mungkin kalau jual yang besar bisa untung tipis atau papuk.
10: Yang iya, besar ya?
11: Iya yang besar ya, yang kecil itu ya ruginya sudah. Makanya ruginya, bagaimana caranya ayam ini bisa bertelur yang besar-besar.
10: Ini udah berlangsung kapan? Berlangsung berapa lama?
11: Sejak setelah lebaran.
10: Oh setelah lebaran ya, lama setelah juga. Setelah lebaran
11: lama.
10: Musim haji kemarin tidak bisa mendongkrak.
11: Tidak bisa. Nah jadi jadi ya sudah itu, makanya seperti Bang Eni bilang gulung kandang udah banyak gitu.
10: Bukan gulung tikar ya.
11: Iya yang gulung baru-baru kandang.
10: Jadi solusi paling konkret yang diinginkan oleh peternak terakhir ini Bang Ervin.
11: Iya, seharusnya solusi NTB ini sangat mudah Bang. Jika kita mendapat dapat dukungan dari NTB 1 ya.
10: Yeah.
11: NTB 1 bahwa kita ini yang sudah berinvestasi dan sudah membuka lapangan pekerjaan di peternakan ini dilindungilah. Bagaimana cara melindunginya kan kembali lagi, yaitu kita harus bisa istilahnya menyisir kembali telur-telur yang masuk ini. Kenapa bisa masuk terus-menerus? Apakah ada oknum di dalam itu yang bermain yang menyebabkan ini sudah seperti penyakit yang dari dulu tidak sembuh-sembuh,
10: ya,
11: gitu
10: ya.
11: Loh. Kita sudah kasih tahu harusnya seperti ini, tapi tidak ada perubahan.
10: Ya,
11: ya memang sejak beberapa tahun terakhir ini dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Pak Riyadi, memang kita sudah berkoordinasi sangat baik dan Pak Riyadi juga membantu juga cukup baik, tapi di lapangannya ini yang susah, gitu loh.
10: Iya, kalau misalnya Iqbal langsung eksekusi,
11: nah, itu dia.
10: Dengan cara-cara beliau ya, beliau sebenarnya sangat konsen soal usaha-usaha kemandirian pangan di dalam daerah.
11: Iya.
10: Apakah masukan dari Bang Ervin ini juga sudah masuk ke telinga beliau atau justru masih mandek di jalan? Ini yang
11: kami masih sudah bersurat, tetapi belum ada balasan. Mungkin masih sibuk banyak kegiatan.
10: Benar-benar. Bang Ervin, terima kasih banyak waktunya ya cerita-ceritanya pagi hari ini di RRI. Dan terima kasih sekali lagi sudah berkesempatan hadir di studio menggambarkan tentang begitulah kondisi peternak kita, tidak seenak yang dibayangkan ya. Kalau telur banyak beredar di pasaran bukan berarti mereka-mereka lagi senang-senangnya ambil untung, tapi mereka juga dihadapkan dengan beragam persoalan. Salah satunya adalah tingginya pasokan telur dari daerah lain yang berdampak terhadap kondisi harga di pasaran. Seharusnya kita bisa mandiri. Kalau sudah mandiri, idealnya ya kita tidak bergantung dari daerah lain. Tinggal sekarang bagaimana nilai tawar, bagaimana intervensi lebih yang bisa dilakukan oleh eksekutif, bahkan legislatif mungkin bila perlu membuat aturan-aturan yang bisa membuat kita menjadi lebih mandiri. Ya, ini yang paling penting khususnya di komoditas telur ini. Pendengar demikian acara opini publik dan klarifikasi di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung di sesi pertama maupun sesi kedua. Saya akhiri mewakili kerabat kerja yang bertugas, Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
18: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
19: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
20: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa dalam Halo RRI untuk edisi Selasa hari ini 8 September 2026. Bersama saya Apriana Mahdan, dan ada rekan saya Reza Kurnia yang mendampingi bertugas hari ini sebagai gatekeeper sekaligus pengarah acara, dan ada Oke Antara di multimedia. Baik, pendengar, hari ini mudah-mudahan saya menjumpai Anda dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat begitu ya. Sementara saya sendiri sedang radang tenggorokan. Jadi agak sedikit demam-demam meriang gitu ya. Tetapi tentu saja demi tanggung jawab untuk membuka layanan aduan bagi masyarakat yang mungkin saja sudah menunggu untuk menyampaikan beberapa hal di Halo RRI, silahkan. Tetap kami buka layanan di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Memang kondisi cuaca yang sekarang anomali ini ya, kadang panas, tiba-tiba dini harinya dingin, siangnya terik. Jadi itu suhu yang tidak menentu ini kadang-kadang membuat tubuh kita harus beradaptasi begitu ya dengan segala cuaca. Pas siangnya tergoda karena panas, gerah, minum es. Nah inilah saya jadi curhat sendiri ya, karena kalau yang sudah terbiasa ini buat sharing aja ya. Buat pendengar yang mungkin sama punya sensitivitas terhadap minuman-minuman tertentu, tenggorokannya sensitif, udah jangan, udah aneh-aneh gitu ya. Air putih aja sudah, gak usah tergoda-goda dengan minuman-minuman apapun di suasana apapun juga. Mau di jamuan-jamuan, mau lagi diajak jalan temen gitu ya. Diajak ngopi yang dingin, ngeteh yang minuman dingin. Karena memang cuacanya dingin, akhirnya kita ikutan juga. Akhirnya, coba sekali aja kan kangguan jadi oat. Biasa gitu kalau orang Sasak ya, orang Lombok. Tapi akhirnya nyesel sendiri. Karena kalau sudah tahu kondisi, ada memang orang yang kondisi-kondisi tenggorokannya tuh sensitif sama minuman manis, ada mungkin pemanisnya gak cocok, kemudian dingin juga, abis makan yang pedes, kedingin, wah itu sudah mandelnya langsung meronta-ronta ya. Baik pendengar, tapi semoga saja Anda yang sedang kurang sehat hari ini, ya banyak istirahat, mudah-mudahan cepat pulih. Dan RRI masih bisa Anda monitor, menemani Anda, dan membuat Anda tidak merasa fokus pada apa yang Anda rasakan di penyakitnya ya. Baik pendengar, terkait dengan kondisi atau keluhan aduan masyarakat yang mengeluhkan soal ketersediaan air di Gili Trawangan beberapa waktu lalu, ini sudah hampir berapa hari ya. Saya sih dengar infonya itu di hari Sabtu tanggal 5-nya gitu. Bahwasanya wisatawan ada yang check out, ada juga masyarakat yang tentu saja menjadi terganggu aktivitasnya karena persoalan air yang mampet ini ya. Karena ini merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok makhluk hidup adalah air. Saya sudah terhubung dengan Bapak Lalu Kusnawan, Ketua Gili Hotel Association, terkait krisis air bersih yang terjadi di Gili Trawangan. Selamat pagi, Mik Kusnawan.
3: Selamat pagi, Mbak Apri.
2: Kabar sehat, Mi?
3: Salam sehat, salam semangat.
2: Alhamdulillah, amin. Ini sebenarnya Apriana kurang-kurang sehat juga ini.
3: Harus sehat, kalau tidak sehat bisa menyelesaikan masalah.
2: Kita lawan gitu ya, sakitnya, iya, jangan dimanjakan. Ini posisi di mana, Mik Kusnawan?
3: Saya lagi ini, tadi saya sudah share, kita ada berita kehilangan, Mbak.
2: Oh gitu?
3: Iya, berita kehilangan air bersih. Jadi belum saya temukan.
2: Bisa aja ini ya. Tapi posisi di Gili atau di Mataram?
3: Iya, saya di Gili.
2: Oh, saya di Gili. Sedang di Gili ya. Kita pengen tahu ini kondisi terkini operasional hotel dan akomodasi di Gili Trawangan setelah air macet beberapa hari ini, Mi.
3: Iya, baik Mbak Apri sama pemirsa RRI. Jadi sebenarnya saya tidak begitu tertarik membahas persoalan ini ya. Jadi
2: tapi masyarakatnya
3: itu,
2: kepo gitu ya.
3: Iya, karena begini. Tantangan kita itu banyak yang lain yang harus kita selesaikan gitu. Oh, jadi tidak perlu harus berulang-ulang terus mengurusi hal yang sama. Kan itu dianggap kalau istilahnya kita harus belajar dari pengalaman gitu kan. Bukan mengulang-ulang terus kesalahan. Tapi ya itulah tantangan di pariwisata, Mbak. Jadi per Kamis dini hari memang suplai air sudah di padamkan, artinya di turn off oleh mitra PDAM.
2: Oh, berarti jadi ini memang purpose gitu ya?
3: Iya, jadi ini terkait dengan perizinan sebenarnya. Nah, kalau nanti Mbak kepingin tahu perizinan seperti apa, silahkan nanti mengundang narasumber yang terkait ya.
2: Siap.
3: Cuman
2: siap,
3: kalau
2: siap.
3: Saya dari asosiasi kan lebih kepada dari sisi pelanggan, dari sisi destinasi pariwisata kan konsepnya. Agak berbeda biar enggak saya dibilang ini nanti apa namanya overlap.
2: Yes, oke. Okay,
3: jadi kebetulan juga Mbak saya ceritakan tidak enaknya loh. Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti kalau seandainya. Ya ini eksklusif di RRI saya sampaikan. Jadi saya belum sampaikan ke yang lain, cuman karena kebetulan RRI
2: duluan gitu
3: saya
2: ya.
3: Saya sampaikan ya. Jadi 3 dari hotel besok sudah akan tutup. 5 totalnya, 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai, kita gunakan, begitu. Dan ada juga teman-teman yang lain, jadi mereka tidak menerima reservasi baru lagi, begitu. Oh, jadi kejadian ini persis berulang seperti 2 tahun yang lalu, bahkan lebih parah.
2: Oh sudah pernah berarti kejadian seperti ini?
3: Sudah 2 tahun yang lalu kan sempat 4 hari ditutup. Dan selalu di masa high season. Begitu. Oh, saya tidak tahu skenario-nya dari mana ini. Bukan ranah saya itu.
2: Tapi kalau boleh mundur ke belakang, 2 tahun yang lalu itu solusinya seperti apa itu yang dilakukan sehingga airnya bisa tersuplai kembali?
3: Bernegosiasi antara Pemda dengan mitra. Dan bahkan itu kan saya selalu sampai saya membantu saya laporkan itu ke kementerian ketika itu. Nah kejadian yang hari ini pun yang kemarin yang saat ini kita alami bersama pun saya per hari Minggu saya sampai bersurat ke Pak Presiden Prabowo karena sekilas saya mendengar info bahwa ini terkait dengan tumpang tindih peraturan di pusat begitu antara pusat dan daerah kan sebagaimana kita ketahui. 3 Gili ini menjadi kawasan konservasi laut, menjadi kawasan konservasi hutan juga kan. Nah, tumpang tindih itu mungkin yang dimaksudkan. Nanti Mbak bisa cari tahu deh seperti apa duduk persoalan yang sebenarnya. Gitu.
2: Oke, ya wajar tadi Mami mengatakan ini bukan perkara baru, perkara yang sudah berulang-ulang, dampaknya juga sudah pernah dirasakan. Yeah. Artinya... Ya kalau orang Sasak bilang kalau berulang-ulang cukup pendak gitu ya, Mi ya.
3: Pendak gati.
2: Tapi ada langkah yang sama negosiasi ulang dari pihak.
3: Iya, jadi begini Mbak, terima kasih banyak sudah mengingatkan lagi. Jadi ketika hari Kamis kemarin tidak ada suplai air bersih, saya langsung menghubungi Pak Bupati, saya langsung menghubungi Pak Gubernur. Jadi pada hari Jumat itu langsung kebetulan Pak Bupati ada di Mataram, beliau langsung berkoordinasi dengan Pak Gubernur, disambung lagi dengan rapat kemarin antara jajaran Forkopimda Provinsi dan Pak Bupati. Jadi hasilnya adalah Pak Bupati hasil dari keputusan rapat kemarin memperkuat diskresi dari Pemda dan ada dukungan penuh dari jajaran Forkopimda NTB untuk membantu mitra PDAM dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah perizinan begitu.
2: Saya tertarik tadi Mi, informasi bahwa besok ada beberapa penginapan yang terancam untuk tutup gitu ya, jika suplai air ini masih belum juga ditangani gitu. Apakah penginapan-penginapan ini sudah mulai melakukan pergeseran atau relokasi tamu ke area luar Gili gitu, atau terpaksa membatalkan pesanan-pesanan secara sepihak?
3: Iya, jadi begini, sebenarnya ini ada hal yang bisa saya ceritakan, ada yang tidak karena terkait dengan brand image hotel itu ya. Itu tetapi intinya per besok mereka sudah tidak menerima reservasi. Jadi tamu yang ada kalau mau early check out akan diusahakan

0: air itu kan disupport, disuplai langsung dari darat. Walaupun kecil tetapi masih aman lah, relatif aman. Dan karakter sumur warga juga di situ masih jauh lebih baik daripada yang ada di Gili Trawangan.
1: Kalau dampaknya terhadap warga lokal, seperti warung atau misalnya ada laundry juga kan di sana,
0: iya,
1: yang bergantung pada pasokan air harian ini.
0: Betul, betul. Otomatis, karena sudah beberapa hari Jumat, kalau tidak salah hari Sabtu, salah satu restoran juga sudah mendeklar, berani dia mendeklar bahwa tidak bisa beroperasi karena keterbatasan suplai air.
1: Ini soalnya air ya, nggak main-main ya, gitu ya, gimana betul, ceritanya?
0: Ini kan kebutuhan dasar.
1: Betul, jadi, betul.
0: Persoalan ini mungkin bagi yang belum pernah mendengar menjadi sesuatu yang menarik begitu. Cuman jujurnya bagi kami persoalan ini tidak begitu menarik karena tidak ada tantangan. Tidak ada tantangannya. Jadi over and over, jadi wasting sebenarnya sih. Banyak hal sebenarnya yang harusnya kita bisa bicarakan, Mbak, antara semua stakeholder ya, bagaimana kita menuju merealisasikan jargon satu, NTB mendunia, kedua, betul, kita berbicara pariwisata berkelanjutan, ketiga, kita berbicara quality tourism, kan masih jauh. Gitu. Nah, hal inilah yang mendorong saya untuk menghubungi Pak Gubernur, dan alhamdulillah beliau responsif. Nah, hanya saja kan ini bukan kewenangan murni daripada provinsi gitu loh, untuk menyatakan iya dan tidak gitu. Tetapi kan perlu birokrasi yang harus diambil gitu, langkah-langkah birokrasi yang harus diambil karena keterkaitan dengan pemerintah di pusat. Nah, dalam kesempatan ini sih saya berharap mari nih kalau kita serius bersama-sama mengerti konsep pariwisata. Dimanapun itu di seluruh Indonesia, itu seharusnya ada kolaborasi antara Pemda, provinsi, dan pemerintah pusat. Begitu.
1: Idealnya begitu ya.
0: Idealnya
1: tapi
0: begitu.
1: Tentu saja harus ada solusi nih, mengingat dampaknya kan juga nggak main-main.
0: Wah, gitu,
1: nggak
0: sepele gitu kan. Berulang.
1: Dampaknya luar biasa begitu ya, nggak cuman kita ngebayangin para tamu, para wisatawan ini yang dari luar, gitu. Kita aja yang lokal ini kayak berasa-berasa sedih lah kalau mau kesana sedikit pelayanan air aja nggak ada, itu cukup mengganggu loh, Pak.
0: Betul.
1: Ketua.
0: Kebutuhan dasar hidup manusia.
1: Betul. Mungkin solusi
0: makhluk hidup malah.
1: Betul, seluruh makhluk hidup. Kalau solusi jangka pendek mungkin kalau sekedar minum kan ada banyak di situ toko-toko, warung-warung gitu ya kan.
0: Ketika hari pertama, Bu, Mbak, ketika hari pertama air galon habis diborong.
1: Waduh.
0: Iya, karena tidak ada pilihan kan.
1: Betul.
0: Nah, itu. Cuman sejauh mana kita mampu kan dengan membeli yang artinya yang
1: betul,
0: harusnya kebutuhan untuk minum lantas digunakan
1: untuk
0: mandi kan luar biasa.
1: Gitu ya, betul. Tapi Pak Ketua, saya ingin bertanya, solusi darurat ketika itu terjadi yang diambil oleh pengusaha hotel bahkan hingga saat ini, apakah terpaksa beli air tangki gitu dari darat Lombok dengan biaya ekstra jadinya?
0: Ya. Jadi sebagian teman-teman yang agak jauh dari sentral ya, jauh dari pelabuhan, itu satu, membeli air dari sumur warga. Membeli air dari sumur warga, satu rit dongol itu sampai dengan 200-250 ribu. Jadi kebutuhan, kalau saya menganalogikan ya, kebutuhan untuk 22 kamar saja itu sekitar 15 kubik, jadi 15 ribu liter per hari dengan kondisi high season. Nah, kebayang berapa maksimal kapasitas angkut dongol. Dongol itu Cidomo yang tidak ada atapnya itu loh. Nah, itu. Nah, berapa kali dan berapa biayanya kali 200 ribu belum kita membeli airnya. Bahkan
1: betul,
0: ada sebagian masyarakat juga yang jadi dengan berbaik hati memberikan kami gratis, tapi kami ambil sendiri airnya, which is kita apresiasi.
1: Tapi kalau soal
0: dari
1: soal bantuan.

0: Tujuan itu atau koordinasi langsung dengan Pemda setempat atau penyedia air untuk mendistribusikan air bersih darurat ke warga dan pelaku usaha ini seperti apa?
1: Saya mendapatkan informasi per kemarin dari Pak Dirut PDAM, cuman saya harus cek dulu apakah benar atau tidak, apa sudah terlaksana atau tidak. Jadi untuk warga lokal itu disiapkan 2 tandon kalau tidak salah di pelabuhan yang bisa diambil oleh warga. Tetapi untuk bisnis itu diminta kami mengambil sendiri ke Muara Putat namanya di daerah Bangsal, di darat, di pelabuhan.
0: Pak Ketua, begitu. Ini kan sudah balik-balik lagi ini berulang. 2 tahun yang lalu, betul, yang terakhir juga sudah kejadian. Hebohnya juga sudah lebih parah dari ini sebenarnya. Artinya rentang 2 tahun itu kan sudah bisa ada koordinasi sebenarnya, tapi belum ketemu soal persoalan atau solusi permanennya hingga saat ini. Kan kita jadi kepo gitu. Ini yang krusial itu di mana titik temunya gitu.
1: Mungkin begini, nanti RRI mengundang mengundang pemerintah pusat, mengundang provinsi dan daerah gitu. Jadi mungkin itu kalau saya nanti menjawab, walaupun saya tahu sedikit persoalannya, tetapi bukan ranah saya untuk menjelaskan itu gitu.
0: Oke.
1: Jadi karena ada sebenarnya hal yang poin sebenarnya
0: yang paling
1: penting,
0: utama kan? Gitu ya.
1: Iya, itu, dan ini bukan masalah teknis tetapi masalah kebijakan.
0: Oke, yang belum ada titik temunya ya.
1: Betul sekali.
0: Kira-kira kalau dari tanggapan Pak Gub,
1: semoga surat saya didengar oleh Presiden, terus Presiden segera memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan
0: amin,
1: saya ingin menyampaikan, tolong jangan pernah terjadi hal seperti ini lagi di destinasi pariwisata.
0: Amin.
1: Kasian
0: amin, amin.
1: Uang rakyat yang sudah digunakan untuk promosi oleh pemerintah, kasian rakyat yang memang seharusnya makmur mendunia, tetapi masih mengalami hal seperti ini. Jadi ibaratnya tikus mati di lumbung ini. Iya kan?
0: Betul, sedih-sedih ya, banget sih. Sedih banget jadi. Seberapa besar sebenarnya kekhawatiran GHA ini terhadap citra pariwisata Gili Trawangan di mata wisatawan domestik maupun mancanegara kalau masalah ini terus aja berlarut-larut?
1: Jujurnya begini, saya menceritakan sedikit secara sepemahaman saya ya, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, bahwa begini, kita harus benar-benar paham, memahami seperti apa sebenarnya konsep destinasi ya, seperti apa penanganannya, seperti apa tata kelola destinasi pariwisata, khususnya kita berbicara yang kepulauan seperti pulau-pulau kecil di Gili Trawangan, Air dan Meno. Nah, hal ini yang harus kita sepakati bersama, dan harus sama visi misinya antara pemerintah pun, semua stakeholder ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menutup kabupaten kota lain tidak tidur kalau kita berbicara, kan kita menjual sama nih, menjual destinasi masing-masing kan, gitu. Ada Lombok Tengah dengan daya tariknya, ada Lombok Barat dengan daya tariknya dan sebagainya, ada provinsi lain juga dengan daya tariknya dan sebagainya. Nah, ingat bahwa industri pariwisata itu tidak tidur. Apapun isu yang kecil menjadi besar. Dan itu kita tidak bisa stop, tidak bisa kita larang. Itu orang namanya bersaing kan, tetapi bersaing secara sehat. Nah, dengan adanya isu-isu seperti ini, lah siapa yang mau datang ke sini? Apalagi orang, kita berbicara wisatawan mancanegara, mereka jauh-jauh datang, berlibur, mempersiapkan segala sesuatunya, dan harus terganggu dengan hal ini, dan harus merubah dia punya merubah
0: planningnya,
1: merubah rencananya, merubah plannya. Lah ini kan cukup mengecewakan dan berdampak.
0: Kalau nyanyi ke sosial media itu serem.
1: Iya, dan seandainya kalau hal ini terjadi ke kita, apa kita tidak kecewa juga? Pasti kita akan kecewa lah. Kita sudah rencanakan, kita menabung. Kita rencanakan hari ini kesini, ternyata gitu. Dan ini bukan first major kalau menurut saya.
0: Betul, gitu. Betul. Kalau kondisinya ini, karena alam, misalnya penerbangan ditunda, ya itu kita udah nggak bisa bilang apa. Ini apalagi memang masalah regulasi, masalah kebijakan gitu ya.
1: Betul. Nah, seharusnya kita cukup, sekali lagi saya mengulang-ulang itu ya, cukup kita belajar dari satu kali itu saja. Jangan pernah terjadi. Itu sebenarnya yang menjadi garis bawah saya. Itu yang harus kita garis bawahi, bukan kepada pemerintah, tapi kita semua juga ini gitu.
0: Mikus, ini saya jadi boleh mewakili kekepoan ini. Langkah konkret boleh. Yang dituntut sebenarnya oleh GHA kan udah bersurat tuh.
1: Sudah.
0: Yang dituntut oleh GHA kepada pemerintah, entah itu ke pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah, dan penyedia lain layanan air supaya krisis ini tidak terulang kembali. Apa poin utama yang menjadi suara dari GHA ini?
1: Iya Mbak, terima kasih banyak. Yang menjadi yang kita mintakan satu segera onkan distribusi air, karena ini amat sangat berdampak tidak baik terhadap citra pariwisata, destinasi pariwisata internasional, plus ada masyarakat lagi di sini. Itu satu. Kedua, kami minta penyelesaian jangka panjang dan permanen terhadap persoalan ini, karena begini, kita berbicara, kalau kami kan berbicara dari sisi investasi ya. Jadi kita berinvestasi tentunya kan ada take and give yang jelas. Begitu kan, ada hak dan kewajiban.
0: Betul.
1: Hak kami adalah kami mendapatkan kebutuhan dasar yang diperlukan, misalnya kemudahan berusaha, kan kenyamanan berusaha, seperti itu kan, jaminan-jaminan lainnya. Sementara kewajiban kami adalah kami membayar seluruh kewajiban, baik itu pajak maupun retribusi, kan begitu, termasuk kami menjaga environment, itu salah satu hak dan kewajibannya jelas. Nah, pemerintah dalam hal ini kan cukup clear juga sebenarnya. Haknya pemerintah adalah menerima hasil daripada usaha kami, kan begitu, yang berupa retribusi dan pajak. Tetapi jangan lupa ada kewajiban juga yang harusnya dipenuhi, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan kita berusaha, kan bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang.
0: Betul.
1: Jadi cukup sudah ini dijadikan pelajaran, Gili Trawangan dijadikan prototipe bagaimana sebenarnya penanganan destinasi pariwisata. Jangan pernah diulang lagi hal yang sama. Prototipe yang kurang bagus kalau menurut saya. Tetapi okelah, ini sudah terjadi, kita tidak bisa backdate. Cuman cukup ini menjadi pelajaran sangat penting bagi semua pihak.
0: Cukup mengagetkan juga ini kondisi ini ya.
1: Kalau dari sisi kami tidak peduli entah itu dia bermitra dengan siapa, kan bukan ranah kami.
0: Betul.
1: Kami berlangganan dengan PDAM dan kami support. Gitu, seperti
0: sudah
1: apa,
0: melakukan kewajiban PDAM juga ya dari teman-teman ya.
1: Seperti itulah. Begitu, Mbak.
0: Baiklah. Jadi intinya ini sebenarnya bukan airnya nggak ada gitu ya. Tinggal besok mau dialirkan bisa gitu ya.
1: Iya, hanya saja yang mengalirkan takut kena masalah hukum. Nah, saya spill sedikit.
0: Ini spill yang sedikit nih, tapi setidaknya biar dipahami gitu kondisinya gitu ya. Betul, bukan airnya nggak ada, ini airnya ada gitu ya.
1: Ada airnya. Ada analogi sebuah, bukan analogi ya, ada sebuah yang bisa saya ambil dari, saya juga berkomunikasi dengan mitra ya, walaupun memang sekali lagi bukan kewajiban saya, bukan ranah saya untuk menjelaskan ini. Jadi kalau ibaratnya mitra itu saya kan ngomong sama Mbak Apri nih, Mbak, di satu sisi negara menyuruh saya mengalirkan air karena ini merupakan hak dasar orang banyak, hak rakyat, hak dasar makhluk hidup katanya. Tapi di satu sisi negara ingin memenjarakan saya, nah itu saya jadi speechless kalau sudah bicara begitu. Jadi begitu, jadi di satu sisi negara meminta harus ada air mengalir, di satu sisi negara akan memenjarakan yang bersangkutan, kurang lebih begitu. Nah, selebihnya sekali lagi Mbak, kalau ada kata-kata yang salah yang terkait di luar kewenangan saya, ini disclaimer dulu Mbak. Tetapi situasinya kurang lebih seperti itulah.
0: Baik. Artinya obrolan singkat kita ini, Mikus, bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dirasakan juga oleh saudara-saudara kita, terutama para pengusaha hotel di Gili Trawangan dan juga di warga sekitarnya juga ya. Jadi kita turut bareng-bareng merasakannya lah, ibarat satu tubuh gitu, satu yang sakit kita semua sebagai masyarakat NTB juga merasakan kegelisahan yang sama, dan berharap mudah-mudahan secepat-cepatnya gitu ada solusi gitu ya Bila amin, perlu amin. Besok pagi jangan sampai ada yang tadi harus dengan iya, sangat-sangat terpaksa itu menutup usahanya hasil, begitu ya.
1: Hasil pertemuan kami tadi malam cuman beliau minta dirahasiakan karena terkait dengan brand image ya.
0: Betul,
1: jadi beliau
0: betul,
1: bilang
0: betul.
1: Kalau besok tidak ada air nih, jadi dengan berat hati kami ingin menyampaikan bahwa kami menutup usaha kami. Tidak beroperasi, bukan
0: tidak
1: menutup
0: beroperasi
1: usaha.
0: Ya, untuk sementara ya.
1: Tidak beroperasi.
0: Tapi jika jadi, hal ini betul-betul terjadi gitu, Mi, apakah ada potensi gelombang penutupan sementara atau terhadap hotel
1: akan berlanjut,
0: atau
1: lanjut, Mbak.
0: Okay,
1: pasti
0: okay.
1: akan berlanjut karena kan satu sekarang ini masih high season, kebutuhan air sangat tinggi. Nah, kan kita pengusaha, Mbak, dilematis. Satu, kalau kita menggunakan air payau sangat berisiko juga untuk peralatan. Kan banyak ada water heater, kemudian
0: yes,
1: untuk masak
0: betul,
1: bagaimana.
0: Betul.
1: Begitu kan menjadi, jangan sampai cost-nya lebih besar, biaya yang lebih besar, kan lebih ada juga sekarang pengusaha yang akhirnya memutuskan, oke, demi urusannya jangka panjang ya mending di-close dulu sementara gitu. Artinya tidak menerima tamu dulu sampai dengan kondisi ini membaik.
0: Oh,
1: tapi saya sih berharap dan berdoa semoga hal ini tidak terjadi dan cepat ada solusi dari pemerintah.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan suara-suara ini bisa didengar. Bukan hanya didengar tapi dimasukkan ke dalam hati lalu dipertimbangkan dan dieksekusi gitu ya, Mi ya.
1: Iya, betul.
0: Dan terakhir, kalau menurut GHA ini apa solusi jangka panjang yang ideal untuk menjamin ketahanan pasokan air dan listrik di kawasan Tiga Gili ini?
1: Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Mbak, bahwa konsep destinasi pariwisata itu kan sudah harus cukup jelas itu, harus jelas, harus clear. Jadi konsep pariwisata khususnya destinasi yang di kepulauan. Jadi jangan sampai terjadi tumpang tindih aturan. Karena situasi politik kan, maksud saya jujur saya bilang misalnya menteri ini berubah di provinsi, kemudian kadis ini berubah di kabupaten kota dan di provinsi. Jadi kan ini yang menyebabkan tujuan yang yang sudah disepakati bersama itu bisa jadi kebijakannya bisa jadi berubah-berubah, Mbak. Itu yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita tetap satu visi misi dalam kemajuan pariwisata. Itu saja kuncinya. Selain itu tidak adanya. Bagaimana menjabarkan kan masing-masing stakeholder menjabarkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kan begitu.
0: Baik, Mi. Jadi kalau sudah ke pemerintah, suaranya sudah ada. Catatannya, permintaannya juga sudah disampaikan oleh Mi Kus. Dan sekarang selaku Ketua Asosiasi Hotel di Gili Trawangan, apa yang ingin Mami sampaikan untuk rekan-rekan pengusaha di Gili, Tiga Gili ini, terutama di Gili Trawangan dan juga masyarakat setempat?
1: Baik, saya sih di tengah kepanikan, kebingungan, jadi saya selalu mengingatkan untuk diri saya juga ya, mari kita tetap bersama-sama menjaga kondisivitas, dan tapi lebih kepada bagaimana juga upaya Pemda, pemerintah, seluruh lapisan pemerintah, jajaran pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan tidak terulang lagi. Itu saja sebenarnya, Mbak. Kalau pesan-pesan kita sudah, karena sudah berkali-kali
0: ketemu
1: ini
0: ya, sudah
1: iya,
0: sering berjumpa dengan mereka gitu ya.
1: Iya, okay, jadi ya okay, segala cara selalu saya update beritanya, walaupun sebenarnya berita atau informasi itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi kan kewajiban saya di sisi asosiasi untuk tetap menyampaikan itu gitu, termasuk dengan hasil rapat di Pemprov dan jajaran Forkopimda kemarin, kemudian hari ini juga ada rapat di lintas kementerian di Jakarta. Begitu sudah saya share semuanya. Ya semoga ini menjadi ada solusi lah.
0: Baik. Mi, sebelum kita akhiri, ya, nampaknya ada pendengar mungkin akan ada pertanyaan kaitannya dengan kasus krisis air ini atau bagaimana, kita sapa dulu nggih. Halo RRI.
2: Halo RRI, Agus Hasim Mataram.
0: Pak Agus, silahkan Pak Agus langsung dengan Mami Lalu Kusnawan.
2: Iya, saya sih tidak saran untuk penyelesaian dalam waktu yang singkat ya, tapi persoalannya sebenarnya ada. Era kepulauan seperti Tiga Gili, itu kalau tidak salah kita sudah analisa analisis dari dampak lingkungan. Jadi dua hal penting di situ. Itu persoalan air bersih, kedua masalah perdampakan. Dua hal ini pasti tergantung ya dari luar wilayah. Sangat tergantung dari luar daerah. Dari persoalan sampah, persoalan air bersih. Nah, pusat sebenarnya sudah melakukan upaya itu sebenarnya. Bagaimana dari darat ke ini air waktu itu. Nah, kebetulan saya juga salah satu pelaku untuk pemasangan pipa. Tapi itu tidak efektif. Teknologi kita di Indonesia ini belum ada yang mampu bagaimana mengalirkan air bersih dari darat ke kepulauan tiga pulau itu, tiga gili itu, gitu, Pak. Nah, sebenarnya ini sudah diidentifikasi sejak awal pengembangan itu. Nah, pengusaha juga nanamkan modal di suatu daerah juga pasti dia memperhatikan itu, gitu. Air bersihnya bagaimana, kemudian persampahan yang dihasilkan bagaimana penanganannya. Itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh pengusaha. Gitu, Mbak Afri. Ini sebenarnya serius nggak kita untuk bagaimana membangun pariwisata kita di tiga gili? Itu saja sih sebenarnya. Kalau serius, teknologinya banyak kok. Bagaimana membuat air dari darat. Namun sekarang ini darat pun kekurangan air, Pak. Kita rumah tangga, mohon maaf, kayak di wilayah saya, di Rembige itu kalau jam segini nggak ada air. Tidak ada air mengalir, alasannya kemarau, air defisit. Nah, ini susah. Kita menyampaikan teknologi salinitas juga untuk terlalu biaya tinggi. Harus pakai sumur bor. Nah, sumur bor juga akan mengalami hal yang sama kita belajar dari Jakarta. Juga menjadi intrusi air laut. Jadi banyak hal. Makanya kita harus mengambil dari daerah timur tengah teknologinya salinitas air bersih aja. Itu secara umum ya, secara keseluruhan. Nah, kalau jangka pendek, berarti Bapak Beko sudah mengatakan bahwa ada air tersedia. Ya, itu silakan aja. Cuman ini, kalau tidak bicara secara global dalam waktu yang panjang, ia akan menghadapi hal yang lama, serupa. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Agus di Rembige. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mikus, Gimi, ini persoalannya bukan nggak ada airnya gitu ya. Akhirnya ada ya. Tapi ini kita catat juga mungkin sebagai masukan supaya kedepannya seperti apa teknologi juga bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini sehingga bisa lebih independen gitu ya. Mikus. Baik.
1: Izin Bu.
0: Silah ditanggapi.
1: Mungkin ada yang belum saya sampaikan tadi bahwa teknologi saat ini yang digunakan khusus untuk Gili Trawangan kan pakai ASWRO. Jadi tidak tergantung dari suplai dari darat begitu. Jadi ASWRO yang dipakai. Jadi penyulingan air laut.
0: Oke.
1: Itu yang dipakai teknologinya.
0: Jadi sudah diterapkan ya, sudah diterapkan sebenarnya. Tapi dalam
1: dengan setahu saya dengan pertimbangan sementara di darat saja suplai airnya
0: terbatas,
1: tidak cukup gitu.
0: Betul,
1: kan. Ya,
0: betul.
1: Itulah sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan menggunakan
0: teknologi SWRO ini ya.
1: Iya, nah lebihnya lagi internal ke dalam ya silahkan nanti Mbak cari tahu sendiri pro
0: and kontranya. Iya, tapi setidaknya kami sudah mendapatkan gambaran seperti apa situasi saudara-saudara kita yang ada di Gili Trawangan saat ini, begitu ya, para pelaku usahanya juga, warga setempatnya juga, kita sudah memahaminya. Terima kasih banyak loh Mikus sudah mau hadir. Menanggapi, karena ini sudah kita bahas di edisi sebelumnya juga, cuma belum kita dengarkan langsung seperti apa sebenarnya. Dan hari ini kami sangat mengapresiasi kehadiran Mikus selaku Ketua Gili Hotel Association ini untuk memberikan gambaran dan juga menyampaikan langkah-langkahnya sudah seperti apa sejauh ini untuk mengatasi persoalan krisis air di Gili Trawangan ini. Terima kasih sekali lagi Mikus, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat.
1: Amin. Amin.
0: Tetap sehat, tetap karena semangat. Itu dia kuncinya ya, sehat dan semangat ini yang penting supaya kita bisa tetap berpikir jernih gitu dan menghadapi semua persoalan. Salam buat semua di Gili, Mi.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Ya. Ya, selamat pagi, terima kasih
0: selamat
1: banyak.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, krisis air di Gili Trawangan hari ini memberi kita pelajaran yang cukup penting bahwa pariwisata kelas dunia itu nggak akan pernah bertahan tanpa ditopang infrastruktur dasar yang layak. Tentu saja, ketika wisatawan mengeluh dan hotel memilih tutup, warga lokallah yang menanggung beban paling berat. Jadi semoga koordinasi darurat ini ya antara pemerintah daerah dan penyedia layanan air bersih segera membuahkan hasil konkret sebelum dampaknya meluas lebih jauh lagi. Baik, pendengar, sudah merapat ke pukul 9 tapi kami masih akan melayani Anda yang ingin bergabung di Halo RRI. Ya, terputus, silakan Anda coba menyambungkan kembali ke 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21. Keluhan apapun itu bentuknya ya, boleh Anda menyampaikan hal-hal yang terkait infrastruktur, kemudian fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di sekitar Anda di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya ya, atau terkait dengan pelayanan kebijakan yang masih Anda rasakan belum tepat sasaran, silahkan sampaikan saja. Bang Kenzo, silahkan, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sila, Bang ya, Kenzo, berembe lotim.
3: Bapak lalu tadi kayaknya kemarin saya dengar juga Bapak lalu di Pro 3 kayak wawancaranya juga.
0: Oh, sampun, gih.
3: Ya ini kalau saya sentak air juga ini Mbak Apriana.
0: Di lotim.
3: Ya kan sungai kami sekarang dicemarkan sama tambang liar ini di perbatasan Lenek Baru ada.
0: Di perbatasan Lenek Baru?
3: Ya di Lenek Baru. Sekarang sungai kami ini keruh tiap hari airnya. Nah kami minta pemerintah turun tangan. Udah hampir satu bulan ini sungai ini keruh. Orang sekarang banyak butuh air tapi dia yang mengerusakkan di depan jadinya.
0: Ini tambang pasir ya? Pak, tambang pasir, maksudnya pengerukan
3: ya,
0: pasir.
3: Ya, tambang pasir, apakah ada izinnya atau walaupun ada izinnya tapi kami yang jadi mangsa yang dari di belakang ini air nggak ada, dia pakai senang-senang saja di pasir. Tempat orang mau pakai mandi, mau pakai apa di sungai. Apalagi kan sekarang butuh air juga Mbak
0: Pian. Musim kering ini ya?
3: Ya, di sawah orang juga memasukkan pun keruh. Nah ini harapan kami ini pemerintah ini turun tangan, tanya itu apakah ada izin, apakah ada ini, walaupun ada izinnya jangan dikasih itu soalnya ini masyarakat yang pakai kan banyak ini air-air ini. Ya itulah harapan saya Mbak Priana, tolong disampaikan.
0: Terima kasih Pak Kenzo.
3: Keluhannya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unek-uneknya sudah kami catat, Bang Kenzo, sekaligus sebagai informasi dan laporan juga ya, bahwasanya sungai di Lombok Timur yang mulai tercemar oleh tambang aktivitas pengerukan pasir ya di Lenek Baru. Nah ini kita coba nanti sambungkan atau telusuri apakah ini ada izinnya atau bergeraknya pribadi, perorangan atau kelompok tertentu, nanti coba kita konfirmasi seperti apa dan solusinya tentu saja mudah-mudahan bisa kita dapatkan bersama. Baik, dengan demikian pendengar, saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda di Halo RRI edisi Selasa ini dan senang tadi kita juga sudah bisa mempertemukan Anda dengan Ketua Gili Hotel Association, Mami Lalu Kusnawan yang sudah memberikan tanggapannya terhadap kasus krisis air di Gili Trawangan beserta informasi perkembangan yang terjadi di Gili Trawangan akibat dari dampak krisis air ini yang sudah hampir satu minggu berjalan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat karena ini adalah merupakan salah satu destinasi wisata kebanggaan dan favorit saya juga sekeluarga dan tentu saja bagi Anda juga pendengar, supaya ini bisa segera pulih dan ada jalan keluar dan kita bisa menikmati keindahan tiga gili ini tanpa ada hal-hal yang merusak suasana dan mengganggu kenyamanan kita berwisata. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda bersama Reza Kurnia, gatekeeper sekaligus pengarah acara kita pagi ini dan Oka Antara di multimedia dengan teriring salam sehat, tetap semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro
5: 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk edisi hari ini terkait dengan erupsi anak Gunung Krakatau yang berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. Sebelumnya pada Minggu 6 September, sebanyak 19 penerbangan reguler dari dan menuju Soekarno-Hatta terdampak pembatalan. Jumlah penumpang yang terdampak mencapai 2.263 orang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Zainuddin Abdul Majid, Aidil Philip Julian, mengatakan sementara pada Senin 7 September 2026 sebanyak 16 penerbangan di BIZAM terpaksa dibatalkan akibat terganggunya operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan yang terdampak berasal dari 6 maskapai yakni Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Batik Air, Super Airjet, Pelita Air, dan Transnusa. Demikian lintas informasi.
2: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia. Halo Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur Ikan Lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Anda pendengar di hari ini? Hari Selasa 8 September 2026. Hampir satu pekan kita lewati ya bulan September ini. Tentu banyak hal yang sudah Anda lakukan pendengar. Banyak rencana-rencana Anda sudah terwujud meskipun itu sebagian pastinya ya. Apalagi sekarang di tengah kesibukan Anda adalah gitu tugas yang lain. Wow. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi apapun itu sebenarnya ketika Anda sudah planning dengan matang, Anda rencanakan, ya Anda atur semuanya dengan baik, ya Insya Allah ini akan bisa berjalan sesuai apa yang Anda diinginkan. Semangat terus pendengar, saya Dian Mustafa. Hari ini ada Amelia dari Elfasari di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar sangat menyenangkan ketika bisa hidup rukun seperti itu ya dalam satu bingkai Pulau Lombok ini, Nusa Tenggara Barat tepatnya ya. Artinya meskipun di NTB ini berbeda suku, kemudian agama, apalagi cara-cara tradisi seperti itu ya, ini artinya ada moderasi yang memang sederhana tapi ternyata bisa begitu ya mempersatukan warga yang satu dengan yang lainnya. Artinya bagaimana moderasi beragama ini terus bisa dilestarikan ya, karena bagaimanapun sederhananya moderasi beragama ini sebenarnya bukan untuk mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana cara menjalankan kehidupan beragama dengan tetap teguh pada keyakinan sekaligus bisa menghargai orang lain yang berbeda ya. Dan tentu saja moderasi beragama memang ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bersatu dalam tinggal maksudnya di satu negara ya, kemudian di satu wilayah ya, yang pasti di situ toleransinya kuat, kemudian anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal, dan itu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Nah, yang kita lihat di bulan September ini pendengar, jadi adanya peringatan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ini ternyata masih berlangsung sampai sekarang ini ya. Meskipun di satu wilayah itu caranya berbeda, bahkan bahasanya nih, misalnya di Kota Mataram saja di satu kelurahan itu kadang bahasanya pun berbeda seperti itu ya. Nah, tapi ada cara-cara yang mereka rayakan nih untuk Maulid itu. Iya, sebenarnya sih tujuannya sama, meskipun itu katanya tradisinya dari zaman Papu Baluk mereka begitu bahasanya ya. Jadi itu turun temurun. Nah, jadi ada anggapan dua. Ini saya pernah mendengarkan ustadz yang di Islamic Center begitu ya memberikan ceramah. Jadi katanya kalau misalnya dirayakan Maulid itu di masjid ya dengan membaca sholawat, kemudian ceramah ya, nah kemudian baru dihidangkan masakan-masakannya, itu masya Allah tabarakallah, jadi itulah Maulid. Tapi kalau misalnya sekedar makan-makan dan tanpa misalnya ada doa syukuran, itu ibaratnya katanya muludan ya, atau mulut ya makan artinya ya. Jadi memang masya Allah kalau di Lombok ini ya, di Kota Mataram, memang meskipun beraneka ragam cara merayakan Maulid itu, tapi ternyata tujuannya tetap sama satu, yaitu bagaimana menauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, itulah juga yang bisa kita ambil ya dengan moderasi beragama. Jadi dari contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari masyarakat Lombok Nikengeh, jadi bisa menjadi contoh yang paling nyata, di mana ketika melakukan tradisi tanpa harus ada keributan dan lain sebagainya, tapi bersatu begitu ya, sekedar taikan dulang begitu ya ke masjid ya, ini masya Allah itu adalah bentuk dari kesolidan masyarakat kampung ya di setiap wilayah itu sendiri. Baik, kami masih akan menemani Anda pendengar lanjut ya di informasi-informasi untuk siang hari ini pastinya bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram masih lanjut terus ya menemani Anda di informasi dan juga musik NTB siang ya hari ini. Ya, pendengar, kalau berbicara tentang bagaimana moderasi beragama di era sekarang ini atau di media sosial, tentu ya ini tidak terlepas juga adalah dimana kita juga harus bijak begitu ya bermedia sosial. Artinya ketika menemukan ada konten-konten yang provokatif ya, yang suka memprovokasi, yang sering memprovokasi nih kenggi. Jadi ini kita juga harus lebih cerdas, lebih smart begitu menilai ya, melihat konten ini baik atau tidak ya. Terus apalagi banyak ujaran-ujaran kebencian atas nama agama. Nah, ini juga yang perlu ya kita garis bawahi, perlu kita cermati kembali penyebaran informasi keagamaan yang belum terverifikasi, komentar yang merendahkan kelompok lain, belum lagi algoritma media sosial yang membuat seseorang itu hanya melihat pandangan yang sama misalnya dengan satu orang nih yang kekeh begitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah pendengar, bagaimana kita melihat moderasi beragama di media sosial itu sendiri. Jadi sederhananya, sharing sebelum saring. Maksudnya saring begitu ya. Saring sebelum saring maksudnya seperti itu ya. Jadi emang sangat penting dan sangat bijak ya kalau kita saring sebelum kita sharing ini sendiri. Karena hal itu sangatlah penting. Baik pendengar, jadi sebelum Anda membagikan konten apapun itu, apalagi terkait dengan konten keagamaan, ya, jadi benar-benar harus mencari sumbernya. Ini dari mana informasinya, siapa sumbernya, kemudian apa dampaknya kalau Anda bagikan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Iya, pendengar, kami informasikan untuk Anda yang besok tidak punya agenda kemana-mana. Jadi besok hari Rabu pagi Anda itu akan lebih seru dan menyenangkan pastinya, karena dalam rangkaian Hari Radio ke-81. Jadi RRI hadir dengan beragam kegiatan yang seru dan penuh manfaat yang menarik untuk Anda bisa bergabung ya. Jadi salah satunya adalah RRI Fest 2026 nih, Kang Gesila. Sida bisa hadir mengajak saudara, keluarga, sahabat, kerabat atau siapapun ya. Karena RRI Fest 2026 Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri ini berlokasi di masih di wilayah Kota Mataram. Jadi ini terutama buat Anda di Mataram ataupun boleh di mana saja Anda berada, bisa langsung mengikuti RRI Fest 2026 ini besok Rabu 9 September mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Jadi di sini yang menariknya adalah ada door prize yang alhamdulillah ini banyak ya nanti. Jadi insya Allah bisa ada kesempatan untuk Anda mendapatkannya. Kemudian ada bazar UMKM juga, jangan Anda lewatkan, cek kesehatan gratis dan juga ada literasi digital. Ditambah dengan pertunjukan seni dan budaya, ini akan menambah pengetahuan Anda juga akan keragaman seni dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan silahkan segera ya untuk mencatat harinya, jangan sampai lupa besok Rabu 9 September 2026 di MAN 1 Mataram mulai pukul 9 sampai dengan selesai ya. Jadi RRI Fest 2026 ini Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri.

Ya, berdasarkan informasi kembali untuk Anda yang ingin usahanya lebih profesional dan naik kelas. Ya, ini jadi untuk semua pelaku UMKM ya. Anda bisa mengenali perseroan perorangan dan ini juga dalam rangka memeriahkan RRI Fest ya. Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mengenal lebih dekat perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan ini merupakan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memiliki legalitas usaha. Jadi artinya kalau Anda punya usaha biar lebih profesional, mandiri, terus SIDE bisa punya peluang berkembang lebih besar. Nah, silakan. G, ada perseroan perorangan namanya. Jadi untuk bisa mendapatkan informasinya silakan nanti Anda dapatkan dalam kegiatan RRI Fest. Nah, yang tadi sudah saya informasikan juga, kegiatan ini nanti akan digelar jadi besok ya, hari Rabu 9 September 2026 dari pukul 9 sampai pukul 11, lokasinya di Man 1 Mataram. Terutama buat generasi muda yang sekaligus menjadi pelaku UMK dan ingin mulai mengembangkan usaha, jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Mari wujudkan UMKM naik kelas, mandiri dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis semakin hebat. Bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum, ayo UMKM naik kelas. Iya, dan kemudian jangan cuma punya karya tapi Anda juga tidak tahu cara melindungi karya-karya Anda. Jadi karya Anda ya, merek dan inovasi yang Anda hasilkan ini harus tahu cara melindunginya. Anda bisa memiliki kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan KI. Mulai dari hak cipta, merek, paten, desain, industri, indikasi geografis dan berbagai jenis KI lainnya. Dan ini lagi-lagi bisa Anda nanti dapatkan untuk memeriahkan RRI Fest 2026. Jadi kegiatan ini silakan untuk masyarakat, pelaku UMKM, kreator, mahasiswa sampai para inovator ya. Jadi cara mendapatkan informasi untuk bagaimana mengenali, mencatatkan, mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual ya, sekaligus berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Lagi-lagi besok juga semuanya bisa Anda dapatkan di RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. Jadi Anda bisa mampir ke layanan kekayaan intelektual Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat di RRI Fest 2026. Punya karya, punya merek, punya inovasi, lindungi dengan KI. Anda bisa membuat sesuatu itu keren, punya perlindungan, pasti lebih keren. Iya, kalau Anda juga punya rencana kuliah, bekerja, menikah, atau mengurus keperluan di luar negeri, ya, jangan sampai urusan pengesahan dokumen Anda juga membuat Anda ribet, ya, membuat Anda seperti tidak punya waktu. Nah, jadi sekarang sudah ada layanan apostil dari Kementerian Hukum yang membuat pengesahan dokumen untuk digunakan di luar negeri. Ini akan menjadi lebih mudah dan praktis ya. Jadi artinya ada dokumen pendidikan, kependudukan, dokumen notarial dan berbagai dokumen lainnya. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang pengesahan ini sendiri, lagi-lagi besok Anda semuanya bisa dapatkan di RRI Fest 2026. Sekali lagi catat tanggalnya besok 9 September 2026 mulai pukul 9 sampai 11 di Man 1 Mataram. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi langsung bagaimana tata cara mengurus dokumen untuk kebutuhan di luar negeri. Satu pengesahan lebih mudah melangkah ke dunia internasional. Jadi jangan cuma Anda datang ke RRI Fest, tapi mampir ya dan kenali layanan yang ada di Kementerian Hukum. Ya pendengar, itu dia informasi-informasi yang saya hadirkan untuk Anda terkait dengan RRI Fest 2026 yang berlokasi besok di Man 1 Mataram mulai pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi tadi menuntaskan informasi dan musik. Kita masih lanjut nanti di NTB Siang tentu dengan rangkaian acara yang lain. Nanti kita bersama di dialog khusus. Jadi silakan nanti Anda bisa bergabung ya pendengar bersama di RRI di Purwosatu RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Nusa Tenggara Barat hanya berada di kisaran 40 ribuan rupiah per kilogram, sementara di pasaran harganya bisa mencapai 60 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini membuat peternak lokal berada dalam posisi sulit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan harga normal telur seharusnya berada di kisaran 55 hingga 60 ribu rupiah per kilogram, sehingga ia menduga tekanan harga di tingkat peternak salah satunya disebabkan masih masuknya telur dari luar daerah, terutama dari Bali. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda saat ini kembali bersama dalam sesi dialog khusus ya untuk hari ini pendengar. Dan yang pasti untuk Anda yang baru saja bersama, tentu kita masih melanjutkan NTB siang. Ya, saya Dian Mustafa bersama Anda pendengar untuk menemani di dialog khusus. Ini adalah ruang tentu untuk bisa membahas berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentu bisa memberikan wawasan dan solusi ya bagi Anda. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, layanan keuangan ini akan terus mengalami yang namanya transformasi. Kalau dulu ya, kalau kita nabung ya Nike atau berinvestasi itu identik dengan prosesnya cukup panjang seperti itu dan harus datang langsung ke kantor layanan. Tapi seiring zaman ya, berbagai kebutuhan ini bisa Anda lakukan lebih mudah melalui layanan digital. Nah, tentu saja kemudahan-kemudahan ini harus diikuti dengan pemahaman sebenarnya bagaimana cara memulai kebiasaan menabung itu sendiri. Kemudian bagaimana ini Anda bisa mulai berinvestasi sesuai kemampuan Anda. Dan tidak kalah penting sebenarnya bagaimana teknologi ini bisa terus membantu mengelola keuangan secara lebih praktis dan terencana ya. Jadi hari ini kita akan membahasnya secara lebih dekat dan tema yang kita angkat itu adalah transformasi layanan keuangan, kemudahan menabung dan investasi melalui Tring. Nah, Tring ini apa sebenarnya ya? Apakah Tring ini adalah inovasi layanan keuangan digital yang sangat-sangat memudahkan bagi Anda secara kebutuhan finansial? Baik, sekarang kita kenalkan dulu yang akan memberi penjelasan karena sudah ada dua narasumber kita hadir dari PT Pegadaian Area Ampenan. Jadi yang pertama ada Bapak Ahmad Supriyandi, dia adalah Asisten Manager PT Pegadaian Area Ampenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
0: Iya, ini lebih familiar dipanggil Ahmad Supriyandi atau apa nih biasanya?
1: Andi deh kayaknya.
0: Oh Andi ya. Kalau Ahmad banyak nih ya. Iya. Oke.
1: Ambil paling akhir aja.
0: Paling akhir kan. Ya, baik. Ya, ada Pak Andi hari ini pendengar. Selamat datang Pak Andi ya. Nanti kita berbagi banyak. Ya. Oke. Okay. Dan yang kedua yang mendampingi ini ada, ibu-ibu yang cantik banget. Ini masih mbak-mbak mungkin ya. Baik, kita kenalkan langsung ada Ibu Dwi Indri Yehu Atriani. Karena dia adalah harus cantik dan memang dia marketing ya. Oke. Dia marketing PT Pegadaian Area Ampenan. Oke, selamat datang juga Ibu Dwi. Dipanggil Dwi atau apa nih juga? Apakah akhir diambil namanya?
2: Diambil dari yang tengah ya.
0: Oh, tengah. Baik, berarti yang mana nih?
2: Oh, Feby dipanggil.
0: Oh, Feby. Masyaallah, Feby, Feby. Oke, baik, baik. Itu singkatan berarti ya.
2: Betul.
0: Iya, iya. Oke, pendengar sebelum nanti kita berbincang banyak dengan dua narasumber kita yang hadir ya untuk hari ini di dialog khusus, silakan Anda juga bisa bergabung melalui dua line telepon di 0818020560046 45521 dan kita saat ini sedang live YouTube channel juga. Silakan nanti di kolom chat kami undang Anda ya untuk bisa berbagi, Anda bisa buka di RRI Mataram Official. Kita awali dulu ya dengan Pak Andi. Oke, Pak Andi, Tring. Sepertinya ini mungkin agak awam ya kalau masyarakat mendengarnya. Apa gitu ya, bolehlah dibuka dulu ya, dijelaskan apa sebenarnya Tring ini.
1: Benar, kalau mungkin Mbak Dian juga sebenarnya kalau kita bahas tentang digitalisasi itu tadi, sebenarnya Pegadaian itu sudah lama memulainya.
0: Oh.
1: Jadi ini adalah muka baru dari Pegadaian Digital Service, salah satu aplikasi digital kami juga sebelumnya. Dan disempurnakan di tahun ini dengan brand baru atau nama baru itu Tring itu tadi.
0: Oh, okay. Gitu.
1: Perbedaannya kalau dulu pada saat kami punya satu aplikasi digital dengan nama digital service itu tadi Pegadaian Digital Service, itu antara transaksi dari yang konvensional, kami kan ada punya dua kantor cabang tuh. Kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah. Jadi beberapa nasabah atau mungkin masyarakat yang bertransaksi, kalau ketika Anda bertransaksi di konvensional, itu harus menginstal aplikasi Pegadaian apa PDS-nya itu pegadaian konvensional. Terus kalau yang syariah harus menginstal yang syariah.
3: Oh, itu nah, ada dua berarti ya.
1: Betul, ada dua jenis transaksi yang belum bisa disatukan tahun lalu gitu kan
3: beberapa tahun. Oh, itu tahun lalu maksudnya ya.
1: Beberapa tahun lalu kan. Dua tahun ini kita udah bertransformasi menjadi aplikasi baru namanya Tring.
3: Oh, Tring itu.
1: Jadi Tring itu menyatukan dua transaksi dalam satu aplikasi, baik mau transaksi di konvensional ataupun di syariah, itu bisa dicek transaksinya lewat satu aplikasi. Jadi gak mesti ngunduh dua aplikasi tuh. Ada beberapa orang, saya diskusi juga sama teman-teman di RRI yang, mas rumahku tuh ternyata di wilayah Kediri misalnya. Itu kan Kediri kota santri ya.
3: Iya benar. Kan tahu banget.
1: Jadi kami ada unit layanan juga yang berbasis syariah di sana. Jadi kalau dulu-dulu memang harus bertransaksi itu melalui aplikasi syariahnya.
3: Oke.
1: Tapi tadi saya juga udah sempat ngobrol. Udah sekarang kita lebur nih. Jadi silakan saja install satu aplikasi. Tapi dua transaksi di konvensional atau di syariah itu udah bisa dipantau. Transaksinya gampang banget. Jadi kita juga sadar sebenarnya Mbak Dian, masalah dunia digital ini adalah sesuatu hal yang dibutuhkan ya.
3: Ya benar.
1: Kami paham juga seperti Mbak Dian sekarang kerjanya memang harus di depan. Laptop seperti ini gak bisa keluar. Tapi kemudian ada ingin bertransaksi deh. Contoh hal kecil aja, saya pengen transaksi dong ke pegadaian gitu, tapi gak bisa keluar gitu kan. Daripada nitip ke orang, ke orang, yaudah-udah. Saya pakai aplikasi digital saya aja transaksinya. Mau perpanjang nih, mau tebus atau mungkin mau investasi dan nabung emas itu tadi.
3: Oke, jadi artinya pegadaian ini kan masyarakatnya taunya begade. Yep. Gitu ya.
1: Awal-awalnya pasti seperti itu Mbak Dian.
3: Iya.
1: Kesini juga ketemu sama Mbak Dian pasti bakalan bilang, ya saya ke pegadaian tuh untuk gadai.
3: Gadai gitu gadai, kan. Iya. Ya,
1: jadi
3: ya.
1: Gak pernah kepikiran tuh saya mau taruh uang saya di mana nih pada saat saya ada rezeki kan. Ada teman-teman juga tadi yang sempat, saya ada rezeki lebih nih. Tapi saya mau investasi gitu kan. Tapi yang investasi yang gak butuh, apa istilahnya ya, belajarnya terlalu dalam ilmunya, kayak misalnya kayak jenis investasi yang lain.
3: Maksudnya biar tidak bingung-bingung gitu, biar tidak kan kalau berinvestasi itu kadang orang suka mikir gini, aduh ribet gitu ya, untung apa rugi.
1: Gitu kan. Kalau yang ini enggak, udah beli aja, simpan udah. Karena hampir semua orang punya pemahaman yang sama. Walaupun tidak pernah belajar investasi, saya yakin emas tuh trennya pasti naik.
3: Iya benar.
1: Dua jenis investasi dari zaman nenek moyang pasti semua sepakat tuh. Saya beli emas dan tanah, itu pasti kalau disimpan dalam waktu jangka yang lama pasti naik.
3: Oke, tapi kalau di pegadaian khusus ya emas begitu aja Pak Andi ya?
1: Kami ada perhiasan juga sebenarnya untuk investasi. Jadi ketika ada misalnya nih nasabah kami gagal bayar, mohon maaf kan tidak semua orang lancar, tapi tidak akan jadi beban. Itu bagusnya kalau di pegadaian, misalnya saya ada menitipkan barang saya nih, ternyata saya belum sempat bisa menebus kayak gitu kan, atau dia bisa diperpanjang, jadi harus ya tetap diinformasikan oleh teman-teman kami nanti kalau ada periode lelang, istilahnya ada sistem lelang itu nanti, kami itu akan memajang barang-barang itu tadi. Itu adalah salah satu cara kami untuk memberikan investasi kepada masyarakat yang suka investasi dari sisi perhiasan dulu nih. Kan biasanya ibu-ibu sukanya tuh
3: iya,
1: investasinya perhiasan, bukan emas batangan ya.
3: Benar.
1: Jadi kalau sekarang
3: sekaligusan mau digunakan maksudnya.
1: Betul. Jadi kalau sekarang tuh saya pengennya beli emas, tapi dalam bentuknya itu adalah perhiasan. Monggo, datangnya ke kantor kami. Itu kami disuruh banyak deh. Jadi sekarang tuh ada arahan dari pimpinan deputi bisnis ya. Kalau istilahnya di kami itu pimpinan tertinggi kami di Lombok. Itu tidak mengharuskan untuk dijual secara gelondongan. Biarkan masyarakat juga bisa menikmati.
3: Oh gitu.
1: Iya. Karena banyak kan perhiasan-perhiasan yang saya pengen dong di perhiasan harganya tidak terlalu mahal. Terjamin juga masalah karatase dan gramasinya. Karena kami kan lembaga BUMN tuh independen banget tuh. Kalau masalah yaudah berapa gramasi, berapa karatasenya, itu akan kami berikan. Terakhir baru kemarin itu kami sempat bikin periode cukup lama untuk bazarnya di Epicentrum Mall. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk perhiasan.
3: Baik. Artinya sudah banyakkah begitu yang memilih untuk berinvestasi perhiasan ini, atau mungkin lebih mereka ke batangan itu?
1: Kalau sekarang Mbak Dian ya, hampir semua orang itu sudah mulai paham saya membeli emas itu tidak mesti dalam bentuk fisik perhiasan yang bisa dipakai. Saya lebih aman ketika menyimpan emas saya itu dalam bentuk emas batangan. Karena kan tujuannya ini bukan saya pakai, Kan jarang tuh, bahkan Mbak Dian sendiri kalau iya. sebagai perempuan mungkin hanya saya pengennya pakai udah yang ada itu yang pasti ada anting.
3: Ya, cincin paling
1: cincin, ya. Cincin gitu ya. Sama apa lagi tuh?
3: Ya.
1: Kayak
2: gelang
3: ya. Benar yang terlihat lah
1: yang terlihat. Sisanya udah untuk saya simpan aja untuk kebutuhan jangka panjang ketika saya punya mimpi anak-anak saya ingin ke sesuatu hal yang lebih tinggi, mungkin tingkat pendidikannya saya saving uang saya atau aset saya itu dalam bentuk emas. Kayak gitu Mbak Dian kita
3: ya,
1: coba
3: menarik
1: pengen.
3: Ya. Jadi saya pengen
1: geser.
3: Nih. Pengen juga ya mau invest emas seperti
1: Betul.
3: Itu ya oke, baik. Tapi kita ke marketingnya dulu.
1: Boleh.
3: Karena kan tidak mudah kalau saya pengen berinvest nih ya. Bagaimana sih cara membujuk rayunya? Pastinya dari sisi marketing. Nah ya oke, kalau misalnya Mbak Feby, bagaimana sih memberikan sosialisasi nih buat masyarakat nih? Yuk nabung di Tring tuh. Ada tantangan-tantangannya tidak nih sebenarnya?
2: Sebenarnya untuk menabung emas ini sendiri memang dari awal kalau tidak ada keinginan memang susah. Karena itu kami menciptakan ada aplikasi Tring yang dimana masyarakat dengan mudah memulai untuk menabung dari hanya Rp10.000.
3: Wow, Rp10.000 itu ya.
2: Dari Rp10.000 itu para nasabah bisa memulai menabung untuk mendapatkan emas. Memang sih emas yang didapatkan mungkin terbilang cukup kecil.
3: Yeah.
2: Cuman awal mula dari Rp10.000 ini pasti akan bertahap ada keinginan nih memiliki emas yang lebih banyak gitu.
3: Banyak ya. Okay.
2: Jadi kan pasti bapak ibu pasti akan berpikir, wah saya akan terus menabung gitu dari yang kecil kan karena tidak ada batasan gitu. Nah jadinya pasti.
3: Itu apakah mereka mau kapan saja nih berjumpa dengan Mbak Feby boleh ya dari 10.000 mungkin tiap harinya besok 20-30 gitu ya.
2: Nabung dari 10.000 ini bisa dilakukan di mana saja melalui aplikasi Tring ini.
3: Oh, lagi-lagi ke Tring itu maksudnya ya.
1: Jadi sebenarnya kalau Mbak Feby ini Mbak Dian boleh saya sedikit mengkerucutkan dia ini ada di divisi untuk marketing B2B, business to business yang memang garukannya bukan one on one tapi one to many. Jadi
3: gitu.
1: Dia lebih
3: pokoknya banyak
1: berkorporat lah. Jadi dia lebih serius untuk ke ranah edukasi atau sosialisasi itu ke mitra-mitra bisnis kami yang sifatnya corporate
3: corporate-nya
1: seperti itu.
3: Ya.
1: Jadi benar kata yang si Feby tadi kalau dia itu lebih kepada menjelaskan dari hal yang terkecil dan mensimpulkan dengan adanya aplikasi Tring itu tadi. Jadi sama sih seperti mungkin kalau Mbak Dian sudah sangat familiar dengan gencarkan OJK.
3: Iya benar.
1: Itu pasti OJK baru kata sendiri. Itu kami sering banget jalan bareng dengan OJK NTB di mana kita juga sebagai campaign manager untuk wilayah Lombok Timur. Jadi edukasi-edukasi korporat yang seperti itu alhamdulillah satu minggu itu secara rutin Mbak Feby dan timnya melakukannya. Mulai dari tingkat yang paling dalam misalnya nih ke kantor tingkat kantor desa sampai dengan kantor bupati itu teragendakan konsepnya untuk apa isinya Mbak ya share informasi ya kalau gitu tuh lebih kepada apa sih manfaatnya investasi itu tadi.
3: Oke. Itu jadi wilayahnya sudah sampai mana aja Mbak Feby? Kemana aja maksudnya?
1: Sudah jalan-jalan kemana Mbak Feby?
3: Iya.
2: Sudah ke Lombok Timur, sudah ke Lombok Tengah gitu. Di Mataram juga sudah.
3: Di Mataram sudah ya.
1: Yep.
3: Jadi artinya mereka akhirnya mengenal nih namanya Tring itu gitu ya.
2: Betul.
3: Susah tidak sih menjelaskan mereka sebelumnya karena kan taunya mereka Pegadaian yang seperti ya tadi Mas Pak Andi jelaskan itu gitu Mbak Feby.
2: Kalau untuk menjelaskan tidak susah ya karena memang sekarang sangat mudah untuk kami jelaskan karena kami langsung menjelaskannya secara langsung gitu. Kami ajarkan cara mendownload aplikasinya kemudian mendaftarkan terus kemudian mencara untuk menabungnya gitu.
3: Karena kan semua sudah punya handphone, sudah punya gadget betul. Gitu ya.
1: Hampir
3: Pak Andi
1: semua.
3: Ya.
1: Jadi konsep sebenarnya dari awal itu bagaimana orang bisa memahami investasi itu mudah dan gampang sebenarnya. Jadi Feby dan timnya itu kami tugaskan untuk memberikan edukasi sejak dini. Bahkan tidak mungkin kami tidak jarang maksudnya itu untuk masuk ke ranah-ranah sekolah. Adik-adik yang di sekolah yang memang sudah punya identitas
2: KTP.
1: Iya, itu kan cukup pakai KTP saja. Tinggal install aplikasi Tring-nya. terus mulai menabung dari 10.000 rupiah itu udah bisa.
3: Okay.
1: Jadi artinya, mereka belajar investasi sejak dini.
3: Oh
1: sejak
3: baik dini. Baik, artinya ke sekolah-sekolah juga udah tembus
2: sudah
3: gitu.
2: Sudah tembus. Dari anak-anak SMA sudah kami kunjungi.
3: Okay.
2: Kami mengajarkan investasi dari masih sekolah.
3: Okay. Yeah. Ini sepertinya juga mencegah yang namanya pinjol itu juga.
1: Betul.
3: Kemungkinan ya. Benar. Jadi mereka harus dididik sejak dini untuk bisa invest sendiri ya.
1: Betul. Okay. Kalau Mbak Dian, saya yakin Mbak Dian juga sering membaca atau mendengar banyak.

0: apa benefit yang ditawarkan itu masuk akal.
1: Masuk akal ya.
0: Itu adalah yang paling hal yang selalu kami jelaskan kepada masyarakat atau mungkin adik-adik di sekolah atau di mana ya Feb ya, universitas.
1: Udah semua berarti bener, ya masuk. Tembus ya.
0: Betul. Okay. Karena kan ada beberapa tuh kalau Mbak Dian tahu tapi saya enggak sebutin brandnya yang di Lombok Tengah sempat ditutup yang viral pada saat itu.
1: Benar sekali,
0: itu kan
1: benar.
0: Tidak logis ya untuk nilainya. Hal-hal seperti itu yang coba kita educate ke adik-adik. Ini adalah jenis investasi yang aman. Walaupun memang harus dicoba. Misalnya ada yang mau main saham, monggo. Main kripto. Okay. Cuman kan itu ada ilmu yang harus dipelajari lebih dalam lagi.
1: Iya, gitu benar. Kan. Apalagi kalau orang, anak-anak muda itu kan taunya kalau misalnya benefitnya itu yang apa ya, meskipun tidak masuk akal, tapi kalau banyak itu yang mereka kejar. Betul. Nah ini tantangan juga pastinya ya buat Pegadaian.
0: Tantangan kami adalah mengenalkannya kepada milenial atau Gen Z deh. Milenial tuh yang angkatan saya berarti. Gen Z berarti.
1: Ini nanti ada lagi Gen Z selain ini ada lagi.
0: Gen loh apa yang, gitu ya, dan gen-gen yang lainnya. Ya. Tapi anak-anak muda yang kami coba apa sih Mbak memberikan edukasi bahwa ini adalah jenis investasi yang boleh dicoba dan bermanfaat untuk jaga panjangnya. Jadi itu yang segmen yang lagi kita genjot sampai dengan
1: saat ini. Apa sih yang membuat mereka menarik nanti ketika misalnya sudah diberikan edukasi atau sosialisasi tadi itu ditahan dulu ya Pak Andi, Mbak Mas Andi, Mbak Feby. Jadi saya kalau panggil Pak ini agak kaget karena ini karena masih muda-muda gitu
0: ya.
1: Iya, nanti kita kembali lagi ya dan pendengar boleh Anda juga silakan mau sharing, mau bertanya apa saja boleh ya ini karena kesempatan untuk bisa kenal apa sih tering itu sendiri. Boleh misalnya mau mulai nabung dari sekarang dari sini juga bisa.
0: Betul.
1: Ya. Oke, nanti kami kembali lagi untuk Anda masih di Dialog Khusus hari ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar Idealah Khusus untuk hari ini bersama Pegadaian. Ya, tentu saja banyak nanti yang akan menjadi inspirasi untuk Anda. Masih bersama Mas Andi dan Mbak Febi. Ya, jadi kalau layanan Pegadaian ini, ya sudah tadi kita bahas, orang taunya hanya begade begitu ya. Tapi sekarang Masya Allah udah ada Tring ini, dan itu terus berinovasi ya. Apalagi dengan adanya Tring ini. Kan layanan yang tadi diinformasikan, Tring ini adalah satu begitu ya, ada yang syariah, kemudian ada yang konvensional juga. Nah, lantas kebutuhan apa saja sebenarnya bisa dilakukan dalam satu layanan Tring ini saja nih Mas Andi?
1: Betul. Kalau sahabat RRI sebutannya Mbak ya, boleh ya?
0: Pendengar aja.
1: Ya, ya, para pendengar di RRI biasanya itu kami yakin juga pernah menjadi nasabah kami atau bahkan nasabah kami ya sebenarnya di sini. Jadi kalau saya dulunya selalu datang ke Pegadaian untuk bertransaksinya, mulai hanya sebenarnya yang begadai itu atau gadai perhiasan itu kan harus perpanjang tuh Mbak.
0: Iya benar.
1: Benar kan? Waduh, ini udah jatuh tempo nih karena biasanya itu pasti ada notif kan.
0: Iya.
1: Selama nggak ada nggak ada ganti nomor handphone biasanya akan ada notif dari CS kami bahwa ibu angsuran Anda sudah jatuh tempo dan bla bla bla. Ada case yang kayak gitu yang kita coba apa sih ya Mbak? Kurangi gitu ya. Tanpa perlu datang ke kantor kami, cukup bertransaksinya lewat aplikasi Tring itu tadi. Jadi di aplikasi Tring itu Mbak, tidak hanya untuk saya pengen nabung emas aja gitu kan. Banyak orang yang karena mungkin beberapa iklan kami ya di nasional itu Tring, udah mulai dari Tring itu belanja 10.000 gitu kan. Jatuhnya ke buka tabungan. Tapi sebenarnya banyak juga nih fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan.
0: Ini mungkin masyarakat kan belum tahu nih Mas Andi fiturnya. Karena kita kan live juga di YouTube nih, boleh lah mungkin fiturnya itu kadang meskipun mereka udah buka Tring nih. Nah, untuk buka nih yang mana nih? Baik. Kan bingung karena di situ ada dua, ada konvensional, ada syariahnya juga iya.
1: Jadi kalau sebenarnya kalau udah masuk ke aplikasi Tring itu, di situ customer file kita itu udah terbaca by system Mbak.
0: Jadi pokoknya apa siapapun aja, lah ya, ya yang jadi, udah.
1: Bener Mbak, apapun transaksi saya di Pegadaian, baik misalnya seperti ini, saya waktu itu gadai itu langsung ke kantor Pegadaian. Itu akan langsung terrecord real time di aplikasi Tringnya. Dan itu bisa dilakukan transaksi lanjutannya. Misalnya saya ingin mencicil. Kalau kita masih ke produk satu dulu nih, produk gadai dulu. Saya udah gadai emas saya misalnya itu senilai 5 juta.
0: Ini ke begadainya dulu ya? Oke,
1: kita gadai dulu nih. Ternyata saya hari ini ada rezeki gitu kan, ada dapat jual apa dapat margin gitu kan. Saya pengen mengurangi apa silanya ya? Uang pinjaman saya di Pegadaian itu tadi
0: itu
1: senilai.
0: Itu bukan istilahnya pokok ya, gitu
1: ya,
0: bukannya?
1: Cicil pokok.
0: Cicil pokok, ya.
1: Mbak, Dian kayaknya udah hatam banget. Jadi kalau cicil pokok itu Mbak, itu gak mesti datang ke kantor kami. Cukup lewat aplikasi Tring, nanti tinggal cari ke menu gadainya, terus nanti tinggal ada pilih kode akad yang ada di aplikasinya Mbak. Jadi kelihatan.
0: Jadi kan kelihatan. Itu udah punya akad sendiri maksudnya yang apa yang jadi ini loh, yang jadi apa sih yang masyarakat yang begadai.
1: Betul.
0: Itu udah punya akad masing-masing.
1: Udah punya akad masing-masing. Kayak saya nih misalnya nih, saya lihatin tapi agak
0: boleh, boleh.
1: Ini akad saya banyak nih Mbak. Karena kita kadang punya kebutuhan dadakan nih Mbak.
0: Iya benar-benar.
1: Saya punya ada banyak kebutuhan. Jadi saya gadai juga sama seperti Mbak Dian. Jangan oh cowok masa ini gak suka gadai. Enggak, ternyata saya juga gadai. Saya jauhin aja ya.
0: Tapi banyak sekali berarti ya.
1: Jauh ya. Ini bisa dicicil kok Mbak. Jadi tidak perlu langsung dilunasi secara keseluruhan.
0: Okay. Memudahkan. Jadi memudahkan dulu banget. Kan pengalaman nih ya. Memang saya pernah juga begadai. Susah kan. Kalau misalnya udah bulan apa ini, oh iya ini udah mau jatuh tempo kan. Betul. Boro-boro mau ke ini kan, masih ada pekerjaan, kesempatan tidak ada gitu ya. Tapi sekarang dengan Tring ini
1: sudah terlihat aplikasinya.
0: Sudah terlihat, tinggal buka saja ya.
1: Jadi tinggal buka aja mana yang jatuh tempo, kayak gini contohnya Mbak, mana yang jatuh tempo atau mana yang akan saya cicil, itu Mbak tinggal pilih aja. Udah kayak menu pilih menu makanan gitu
0: baik,
1: Mbak.
0: Baik, benar-benar.
1: Saya tekan.
0: Kayak mau pesan itu deh ya.
1: Kayak kalau di apa istilahnya di restoran-restoran kita scan barcode, tinggal pilih menu, tinggal pilih aja. Ini transaksinya mau saya tebus mau
0: atau
1: saya
0: mau cicil,
1: cicil
0: margin gitu ya.
1: Betul, atau mau saya perpanjang
0: saja. Oh,
1: jadi tinggal pilih aja di sini nanti semuanya kelihatan tuh, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Mulai dari berapa sih kewajiban pokok kalau kalau di apa istilahnya, Mbak? Kalau diperpanjang itu kan harus ada sewa modal dan administrasi.
0: Oh, itu udah jelas tinggal dipilih di situ ya.
1: Betul. Baik. Tapi kalau mau dikurangi lagi uang pinjamannya atau pokok pinjamannya itu Mbak tinggal ketik sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Fleksibelnya di kami untuk cicilan itu mulai dari 50.000, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi Mbak boleh aja pilih dan saya malu nih kalau kedatang ke pegadaian maksudnya cuman mau cicil 50.000 udah pakai aplikasi aja itu bisa,
0: bisa gitu kan ya.
1: Yang penting barangnya terselamatkan, uang pinjamannya bisa berturun apa istilahnya secara berangsur karena adanya apa kebutuhan dadakan tadi. Tapi ketika ada kebutuhan dadakan lagi dan harga emas misalnya naik nih Mbak, biasanya di situ ada notif juga tuh. Cicil apa sih yang pinjaman Anda bisa bertambah
0: gitu. Oh kan? Iya. Iya. Nah, itu dia. Menarik ya, ketika harga emas naik kan ya, kita udah begadi itu. Apakah nanti dia akan, apa sih kayak marginnya atau entah apa namanya itu?
1: Sewa modalnya itulah ya, itu gak akan bertambah.
0: Oh,
1: tidak
0: ya,
1: akan bertambah.
0: Tidak
1: karena,
0: berarti ya.
1: Betul, karena akan mengikat uang pinjaman di awal. Jadi gak usah khawatir, nilai emas yang dititipkan itu bertambah Mbak. Tapi kewajibannya sesuai dengan akad awal. Iya, jadi jadi harga emas kemarin 1 juta, sekarang jadi 10 juta. Kira-kira pinjaman saya ini kewajibannya naik apa enggak? Enggak, sesuai dengan uang pinjaman di akad awal itu saja.
0: Tetap ya seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Okay,
1: begitu juga dengan investasi kalau kita balik ke investasi, Mbak. Misalnya
0: benar.
1: Ada mau cicil emas nih. Saya biasanya emas batangan tuh, biasanya teman-teman di RRI juga saya kan banyak yang nyicil. Jadi sekarang nih agak was-was nih harga emasnya naik, kira-kira cicilan saya naik enggak? Enggak, dia flat. Mau harga pada saat akadnya 1 juta, sekarang harganya 5 juta, yang dicicil adalah harga di angka yang 1
0: angka
1: juta.
0: Angka yang sama gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Mbak.
0: Baik, baik, baik. Iya. Artinya memang ini sudah sangat mempermudah begitu ya untuk masyarakat mau mulai mencicil emas. Misalnya kayak gini nih, mau kita akadnya beli atau mencicil kalau emas ini misalnya
1: Mas Andi? Cicil.
0: Oh, cicil.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi bisa aja dengan akad harga hari ini yang kita sepakati, nanti barangnya akan kami berikan saat lunas. Jadi feedbacknya itu barangnya dititipkan dulu di pegadaian, akan diberikan oleh pegadaian itu saat lunas. Itu khusus yang emas itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada banyak orang yang merasa saya pengen beli emas saat ini 10 gram misalnya, tapi kemampuan finansial saya sekarang ini gak punya uang, misalnya aja saya gak punya 20 juta ready gitu kan, udah tapi saya punyanya ada 5 juta, bisa gak dapat? Bisa, dengan cara cicil itu tadi. Dan sebenarnya banyak banget promo-promo yang ada di pegadaian, baik itu mau langsung datang ke kantor kami atau dari sisi di aplikasi pegadaian. Itu bahkan di aplikasi Tring itu Mbak, itu sudah tinggal dipilih, itu selalu ditonjolin deh Mbak, ada pop-up apa istilahnya Mbak, pakai kode promo ini, kode promo ini, tinggal pilih aja tuh Mbak, mau yang mana gitu.
0: Baik,
2: ada kode promonya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi tinggal pilih aja. Oke, gitu. Kalau lagi mau mempermudah buat dari yang mulai ingin mencicil, terus yang ingin bertransaksi, bahkan untuk yang nabung, itu mulai banyak promo-promo yang sudah bisa dipilih di aplikasi masing-masing. Jadi tinggal pilih aja deh.
0: Udah keren pegadaian gitu ya, terus berinovasi ya. Oke. Kalau misalnya dari Mbak Feby ada tantangan yang misalnya mau bekerja, maksudnya apa sih memberikan solusi? Kan kalau Mbak Feby lebih tadi ke
1: corporate-nya.
0: Iya, itu gimana? Apa sih yang menjadi tantangan yang paling dihadapi Mbak Feby selama ini itu untuk memperkenalkan terutama layanan Tring ini sendiri?
2: Kalau untuk tantangannya sih mungkin lebih ke produk-produknya, kan banyak orang mungkin ada beberapa yang tidak tahu tentang produk ini.
0: Iya.
2: Seperti misalkan mau cicil emas, mereka berpikir kadang, oh bisa dicicil ya gitu, pasti mereka berpikirnya seperti itu. Jadi kami mengenalkan produk cicil ini. Jadi tinggal
0: susah gitu ya?
2: Iya, susah.
0: Oh, okay.
2: Jadi tinggal kami kasih tahu, ini kalau bapak sama ibu punya uang sekian, bisa cicil sekian. Kemudian tinggal mengambil berapa waktunya. Karena kami punya dari 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Jadi sesuai dengan kemampuannya gitu.
0: Oke, baik-baik. Terus apakah sudah banyak begitu yang berminat?
2: Karena kami jelaskan semuanya, jadi mungkin mereka sudah mulai tertarik gitu. Jadi kan mereka selalu, kami juga menjelaskan kalau emas ini harganya bakalan naik terus gitu kan. Nah jadinya mereka mulai dari sekarang mulai berpikir untuk memang mengambil gitu.
0: Mengambil ya, atau berinvestasi itu sendiri.
2: Berinvestasi
0: lewat aplikasi Tring ini. Iya, jadi Mas Andi emang ya susah-susah banget sih kalau mau menjelaskan apalagi ke anak-anak muda yang seperti itu ya. Karena mereka itu senangnya emang yang instan itu. Betul. Ya. Yeah. Nah, dengan apa sih karakter mereka seperti ini, jaminan apa sih yang bisa diberikan di Pegadaian itu sendiri sehingga mereka kayak gitu kan.
1: Kami sangat paham kalau ketemu sama anak-anak Gen Z atau Gen yang anak-anak yang masih sekolah itu mager itu pasti.
0: Iya.
1: Mager kan, Mbak?
0: Mager ya, males terus gerak bener.
1: Pengen di apa istilahnya di treatment gitu ya. Pengen yang simple, yang sederhana.
0: Iya, iya.
1: Enggak ribet. Jadi benar banget kenapa aplikasi Tring ini kami pernah masuk ke beberapa university, itu anak-anak sangat paham. Emas ini memang salah satu jenis investasi yang memang enak untuk dicoba gitu kan, dan wajar untuk dicoba. Cuman permasalahan yang mereka sering dengar tuh, "Mas, aku gak mau tuh mas belinya mulai dari 1 gram, kan 2.600.000 misalnya."
0: Oh gitu ya.
1: "Tapi aku mau belinya suka-suka." Nah ini kan suka-sukanya mereka yang kami fasilitasi dengan 10.000 itu tadi, Mbak.
0: Dengan Tring itu pastinya. Betul. Ya.
1: Kami ada campaign kemarin, Mbak, bahkan itu cuma 1 hari. Kami bikin satu kode promo, bisa dapat potongan 10.000 itu dengan tapi minimal top up tabungan 25.000 itu habis kurang dari 1 minggu.
0: Iya, artinya mereka nabungnya cuma 15.000 kan?
1: Iya, jadi udah aja tekennya di situ 25.000 tapi real bayarnya itu cuma 15.000 kan?
0: Oke, okay. Pernah gak punya besok promonya itu yang nol bayar gitu?
1: Itu kayaknya kami bisa dapatkan nolnya nol administrasi.
0: Oh gitu?
1: Admin banknya, itu kami ada. Kalau kita ada admin bank kan biasanya kan kalau transaksi seperti ini kami menerbitkan virtual account kan.
0: Jadi itu kan
1: adalah mitra kami. Jadi kami seperti yang di Febi tadi itu kerja sama mitra bisnis to bisnis ke corporate yang lain adalah menghilangkan yang namanya administrasi. Administrasi bank kan banyak tuh orang, bank ini kayaknya administrasinya 6.000 tuh, ada yang 2.500.
0: Iya, memang kadang itu bener, yang tadi kan, yang lupa saya tanya. Iya, kadang kita juga ribetnya. Yep. Misalnya mau invest nih ya, itu berimpas 10.000 nanti administrasinya itu yang lebih banyak. Kan ribet juga, rugi juga maksudnya ya.
1: Jadi kalau di tabungan emas itu bagusnya Mbak, tidak ada administrasi bulanan.
0: Oh iya.
1: Itu adalah tawaran buat teman-teman yang pengen berinvestasi, bahkan masyarakat juga. Jadi cuman dipotong 1 kali setahun sebesar 30.000 aja.
0: Iya, itu yang bikin menarik juga ya.
1: Betul, itu kan menarik. Terus kalau saya cuma nabung 10.000 bayar 12.500. Mas, kalau gak mau kena admin gimana? Udah minimal itu di angka 25.000 misalnya, atau 50.000. Itu biasanya kami hilangkan adminnya. Itu promonya udah tersedia di sana. Jadi tinggal, saya maunya dapat promo 10.000. Itu ada nih. Tinggal klik yang atas, biasanya di situ minimal ada 3 atau 4 yang terdisplay di situ, Mbak, tinggal dipilih yang mana. Dan itu biasanya menjelang gajian itu tanggal 25 sampai ke tanggal 5 itu biasanya ada promo-promo menarik nih. Kan kalau 25 itu biasanya kayak kami nih pegawai swasta atau BUMN itu biasanya 25 tuh gajiannya. Kalau ASN tanggal 1
0: akhir bulan kan ya.
1: Iya. Jadi udah kebaca banget tuh, Mbak, bagaimana memudahkan masyarakat bertransaksi pakai Tring itu tadi.
0: Baik, baik. Selama ini ada yang misalnya masyarakat yang udah menggunakan Tring tapi masih agak kesulitan dan mereka ngeluh lagi, datang lagi ke Pegadaian tuh, ada tidak?
1: Pastinya ada, karena tapi kalau frekuensinya tidak banyak, Mbak. Bahkan saya dalam kurun 1 bulan tuh kayaknya nggak sampai satu deh. Paling banyak tuh 1 di 1 cabang. Jadi memang permasalahannya dilihat di virtual account yang nyangkut permasalahannya. Karena kan
0: artinya
1: ada delay. Karena kan kita bekerja sama dengan mitra bank kan untuk menerbitkan virtual account. Itu mungkin di mobile bankingnya sudah terpotong. Tapi saldonya mungkin atau belum terbaca di aplikasi Pegadaian. Biasanya seperti itu. Tapi itu kayaknya
0: ini tidak ribet. Maksudnya buat yang sudah masuk ke aplikasi Tring ini, karena tadi ada apa sih kerjasama dengan bank lain gitu? Apa tidak menyusahkan maksudnya buat ini?
1: Masyarakat. Kalau secara sekarang ini ritmenya sangat kecil sih, Mbak. Itu kan delay hanya beberapa jam atau beberapa saat
0: gitu ya.
1: Karena kan ada orang yang seperti ini, Mbak, case-nya. Misalnya kami nih atau Mbak Dian sekarang. Aku mau nebus deh, tapi aku gak mau ngantri ke Pegadaian. Contoh case-nya, aku tebus dari aplikasi dulu. Terbaca kan sukses setelah ditebus. Terus Mbak datang ke kantor kami. Ini aku udah tebus di aplikasi, ternyata di sistem kami itu biasanya masih agak delay kan.
0: Belum muncul ya.
1: Ya, mohon maaf, nunggu kembali. Biasanya case yang seperti itu, tapi itu memang sudah sangat kecil terjadi di tahun ini. Bahkan saya belum ada dapat
0: keluhan gitu,
1: keluhan seperti itu. Paling itu deh masalahnya.
0: Jadi mereka udah paham maksudnya ya, karena udah terbiasa menggunakan Tring ini sendiri. Oke, baik-baik. Jadi semudah itu. Semudah ya itu pendengar aja, kalau Anda mau mengakses Tring ini sendiri. Jadi atau mungkin mencoba-coba berinvest lah seperti itu. Iya. Oke. Nanti kita akan simpulkan perbincangan kita setelah yang satu ini ya, Mas Andi, Mbak Feby dan pendengar. Nanti kami kembali lagi setelah yang satu ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, kalau kita bicara tentang emas itu emang seru, apalagi mau bagi-bagi emas begitu ya, Mas Andi, Mbak Feby ya. Nah, kalau ngomong bagi-bagi emas nih, pernah nggak sih ada misalnya kayak kayak reward gitu ya buat misalnya yang paling banyak berinvest, yang paling banyak nabung atau paling banyak gade emasnya gitu ya? Untuk masyarakat nih, pernah tidak deh Mas?
1: Kalau itu bisa, biasanya jadi agenda tahunan, Mbak.
0: Oh, agenda tahunan ya.
1: Ada namanya
0: ya,
1: Badai Emas Pegadaian. Oh, okay. Jadi memang benar seperti yang Mbak Dian tadi prediksi, kami biasanya bagi-bagi emas tuh. Oh. Ada yang sampai 1 kilo. Biasanya di sini yang paling banyak itu kemarin sampai 25 kilo ada. Sorry, 25 gram maksudnya.
0: 25 kilo ini Masya Allah.
1: Iya. Jadi banyak banget tuh, Mbak. Ini yang kami ingin edukasi ke masyarakat, Mbak. Kalau biasanya kan orang tuh sering nitip nih, kayak Mbak Dian, mending titip emasnya sama KTP-nya, saran saya. Karena kenapa?
0: Gitu.
1: Karena banyak orang yang nitip itu pakai nama sendiri, Mbak. Tidak pakai nama sendiri.
0: Pakai nama orang.
1: Nama
0: gitu
1: orang.
0: Ya.
1: Si Bibi misalnya. Si Bibi kan sering dititipin tuh si kampung gitu kan. Tapi nanti kan kebetulan yang tercapture di perusahaan kami adalah si
0: KTP-nya dia.
1: KTP-nya dia yang mendapatkan banyak poin-poin. Okay. Yang nantinya akan diundi. Balik lagi sih, rezeki itu memang Allah yang ngatur.
0: Tapi
1: gitu
0: kan
1: Mbak,
0: ini info terbaru lagi. Betul. Ini menarik. Ini belum semua masyarakat yang jadi konsumennya Pegadaian tuh belum tahu seperti itu.
1: Karena ada waktu itu di beberapa tahun yang lalu ya, ada salah satu nasabah kami itu mendapatkan hadiah dalam bentuk kendaraan. Tapi kebetulan sih dia ini adalah nasabah yang selalu digunakan namanya untuk dititipin gitu kan.
0: Gitu,
1: sayang banget gitu kan. Mending si Ibu A gitu kan, yang menggunakan namanya sendiri langsung untuk mendapatkan fasilitas. Ya, yang namanya rezeki kan, Mbak, kita gak tahu. Bahkan ada yang kemarin itu hanya memang rutin, seorang guru itu rutin nabung emas, Mbak. Itu dapat kendaraan mobil expander pada saat itu. Salah seorang guru di wilayah Gerung.
0: Masya Allah.
1: Ibunya tuh produk yang digunakan maksud saya tuh hanya tabungan emas saja.
0: Tabungan emas saja.
1: Dia rutin nabung tuh yang
0: itu
1: namanya rezeki.
0: Itu dari berapa tahun dia nabung itu?
1: Kebetulan tidak terlalu lama.
0: Maksudnya artinya gini, apakah konsumen yang hanya lama nabung maksudnya berarti
1: tergantung
0: siapapun
1: poin,
0: ya.
1: Betul. Okay. Jadi kita main poin tuh, Mbak. Jadi nanti akan ada perhitungan sendiri, tapi poinnya bisa dicek juga di sana di aplikasi Tring ya. Nanti itu ketika ada pengundian, itu nanti akan punya kesempatan untuk customer file ya namanya, istilah identitas kita nasabah itu customer file kita nanti akan diundi.
0: Oh gitu.
1: Iya, sayang banget kan saya sering bertransaksi tapi nama si Bibi
0: yang keluar ya.
1: Yang keluar. Ya itu kan gak boleh diganggu gugat, itu rezeki si Bibi.
0: Iya,
1: gitu,
0: itu haknya gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Terus KTP-nya itu harus yang asli atau misalnya kopinya nih yang disimpan atau gimana?
1: Betul, kalau sementara enggak apa-apa pakai itu, nanti ada beneficial owner ya, bahwa menerangkan ini adalah memang benar si Bibi itu hanya untuk dititipkan saja untuk melakukan transaksi, tapi yang punya barang adalah yang berKTP.
0: Oh gitu. Yaitu tapi si kalau maksudnya untuk yang dapat rewardnya tetap yang punya KTP kan?
1: Betul. Yang nanti kan customer filenya yang diundi.
0: Oh.
1: Jadi ketika transaksinya Mbak Dian misalnya di situ sudah tercapture namanya Mbak Dian, itu adalah Mbak Dian yang punya.
0: Oh iya, oke. Okay. Jadi pakai aja namanya kalau misalnya punyanya. Betul. Gitu, tetap bibinya yang anter, tapi tetap namanya yang punya asli.
1: Iya, jadi kan banyak tuh saya ngelihat di beberapa, memang saya sadar, di satu kampung gitu di sebelah, saya gak sebutin kampungnya, Bi siapa nih, si A, si B, si C, tapi si Bibinya udah mulai rutin tuh, ini punyanya siapa ya mas ya, tapi dia tulis kecil kan, wah ini sayang nih, padahal orangnya transaksinya gede gitu kan, mending yaudah nama si Bibinya, ini coba Bi dikasih suruh aja si nama ibunya yang naik gitu, Bibinya juga gak bingung, besok kalau kita telepon kan yang Bibinya di telepon, Bi ada barangnya jatuh tempo, barang yang mana ya, ini aduh ini titipan ibu siapa kan, agak ribet juga gitu kan.
0: Benar, ya oke. Oke. Jadi itu mungkin tantangan juga buat Pegadaian ya, untuk terus
1: mengedukasinya.
0: Mengedukasi.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi salah satunya itu adalah mulai adanya apa istilahnya Mbak? Hadiah undian-undian.
0: Undian itu ya. Oke. Okay. Ya,
1: yang udah mulai bikin masyarakat jadi aware gitu. Udah saya pakai transaksi. Customer file saya sendiri saja.
0: Baik ya. Oke. Okay. Kita sih seru sekali apalagi kalau berbicara tentang Mas ini ya. Tapi kapan-kapan kita sambung lagi lah Mas Andi ya, Mbak Feby ya, insyaallah.
1: Kita sambung lagi ke sini lagi, Mbak.
0: Benar banget. Pokoknya kita welcome, kita terbuka lah ya. Baik. Karena ini sangat mengedukasi begitu juga buat masyarakat yang mendengar dan menginspirasi seperti itu. Oke, okay. Apa yang mau disampaikan nih Mas Andi buat semua masyarakat untuk lebih mengenalkan Tring ini?
1: Baik, aplikasi mudah, enggak ribet. Aplikasi Tring, cukup dengan Rp10.000 udah bisa investasi.
0: Wah keren ya. Oke, kalau dari Mbak Feby sendiri gimana nih kalau mau ketemu dengan misalnya
1: Mbak Feby gitu ya?
0: Iya.
1: Aduh, saya harus bawa dia kemana-mana nih kayaknya.
0: Iya. Gimana Mbak Feby? Apa ada satu kata atau berapa kalimat aja nih yang bisa disampaikan buat masyarakat?
2: Intinya jangan takut untuk mulai berinvestasi. Oh gitu.
0: Jangan sungkan ya.
2: Jangan sungkan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andi, Mbak Feby. Ya, sukses selalu.
1: Amin.
0: Insya Allah nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Baik, dan pendengar terima kasih Anda juga sudah bersama di Dialog Khusus hari ini. Saya Dian Mustafa bersama tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demi Olahraga siang hari ini dari sepak bola Mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. Dua pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half, and yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari.
3: Ya, pendengar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama Pro 1 RRI Mataram, saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Persatu dari Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kalau Anda punya rencana untuk kuliah, bekerja, menikah, atau bahkan mau mengurus keperluan ke luar negeri atau keperluan di luar negeri, jangan sampai urusan pengesahan dokumen Anda itu membuat Anda menjadi ribet seperti itu ya, tidak bisa melakukan apapun ya, bingung dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada layanan apostil dari Kementerian Hukum yang membuat pengesahan dokumen Anda digunakan di luar negeri itu sangat-sangat mudah dan praktis ya. Jadi ada dokumen pendidikan, dokumen kependudukan, dokumen notarial, dan juga berbagai dokumen publik lainnya. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang layanan apostil ini, nanti Anda bisa datang ya ke RRI Fest 2026. Tepatnya besok ya, besok hari Rabu 9 September 2026 dan mulai pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, lokasinya di MAN 1 Mataram. Anda akan bisa mendapatkan informasi langsung tentang apostil dan juga bagaimana tata cara mengurus dokumen untuk kebutuhan di luar negeri. Satu pengesahan lebih mudah melangkah ke dunia internasional. Jadi jangan cuma datang ke RRI Fest, tapi Anda bisa mampir ya dan kenali layanan apostil Kementerian Hukum.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

lagu di siang hari. Nanti kami akan hadirkan kembali di Maxi ya, makan siang bersama teman sejati. Oke, seperti lagunya Anmes Kamaleng, ada anugerah terindah dan jadilah yang terbaik. Untuk hari ini bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk orang-orang di sekitar Anda. Update informasi Anda saat lagi pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pasca Sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Langkah ini dilakukan sebagai solusi sementara di tengah terkendalanya pasokan air dari PT TCN akibat proses perizinan. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan PDAM Amerta Dayan Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tiga gili tersebut. Menurut Najmul, pasokan air melalui PDAM sudah mulai dialirkan untuk mencegah krisis air semakin parah.
1: PDAM yang mengalirkan air. Kalau dihitung di sana itu sekitar 600 kakak, katanya PDAM kemarin mungkin kita butuh sekitar 60-70 kubik ya per hari. Dan ini sudah mulai dialirkan. Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu. Jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti akan terus bertambah.
0: Kebutuhan air di Gili Tramena mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain untuk kebutuhan warga, pasokan air bersih juga sangat penting untuk menjaga aktivitas usaha dan pariwisata tetap berjalan. Najmul mengatakan pemerintah masih membahas mekanisme pembiayaan air dari PDAM, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis sementara waktu. Pemkab Lombok Utara berharap langkah ini dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu persoalan perizinan PT TCN diselesaikan. Nilai ekspor Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 1,518 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 368,49% dibanding periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS NTB Wahyudi mengatakan, khusus Juli 2026, nilai ekspor Nusa Tenggara Barat mencapai 166,08 juta dolar, naik 38,90% dibanding Juli tahun sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar masih didominasi tembaga dengan nilai mencapai 155,36 juta dolar atau sekitar 93,55% dari total ekspor NTB pada Juli 2026. Disusul perhiasan dan permata sebesar 7,65 juta dolar, ikan dan udang 2,66 juta dolar, serta komoditas garam, belerang, dan kapur. Dari sisi negara tujuan, ekspor NTB pada Juli 2026 terbesar dikirim ke Tiongkok sebesar 49,09%, Thailand 30,34%, dan Korea Selatan 10,55%. Sementara itu nilai impor NTB sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 47,87 juta dolar, turun 72,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk Juli 2026 nilai impor mencapai 4,84 juta dolar, anjlok 76,91% dibanding Juli 2025. Komoditas impor terbesar adalah karet dan barang dari karet sebesar 2,76 juta dolar, diikuti mesin dan pesawat mekanik sebesar 1,75 juta dolar, serta mesin dan peralatan listrik. Adapun negara asal impor terbesar NTB pada Juli 2026 berasal dari Jepang sebesar 56,85%, Amerika Serikat 33,29%, dan Australia 9,86%. Harga telur ayam di Pasar Dasan Agung Mataram kini berada di kisaran Rp54.000 per tray. Angka tersebut lebih rendah dibanding beberapa waktu sebelumnya sempat menyentuh Rp60.000. Penurunan harga itu ikut terasa di tingkat konsumen. Untuk pembelian satuan telur dijual sekitar Rp2.000 per butir. Pedagang telur di Pasar Dasan Agung, Dian, menyebut perubahan harga yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan kondisi stok di tingkat distributor. Ketersediaan barang di gudang menjadi salah satu penentu apakah harga bergerak naik atau justru turun.
2: Menurun sekarang, mulanya dulu sampai 60.000, sekarang sudah di angka 54.
0: Bagi pedagang, harga yang lebih rendah justru memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan. Konsumen dinilai lebih cepat mengambil keputusan ketika harga telur berada pada tingkat yang dianggap terjangkau. Dian mengatakan kondisi tersebut membuat jumlah pembeli menjadi lebih ramai dibanding ketika harga berada di posisi lebih tinggi. Meski menjual dengan harga lebih rendah, pedagang masih memperoleh keuntungan dari transaksi yang berlangsung. Ketua DPC IUAPI Lombok Timur, Sri Wahyu Wardani, berkomitmen memperkuat solidaritas dan meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha. Hal itu diungkapkan usai dilantik bersama 38 pengurus lainnya untuk periode 2026-2031. Ia menjelaskan IUAPI menjadi wadah bagi perempuan pengusaha yang kreatif dan mandiri sekaligus terbuka bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong kemajuan UMKM di Lombok Timur.
3: Bagaimana bisa memperkuat IUAPI, bagaimana terus bisa memperkuat jaring antara pengurus DPC IUAPI dengan seluruh DPC IUAPI yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya bukan itu saja, dengan mitra-mitra yang ada di Kabupaten Lombok Timur pun kami berharap seperti itu, dan pemerintah daerah. Dan tentunya bagaimana terus bisa memperluas jaring ini bagi perempuan yang ada di perempuan pengusaha di tingkat nasional maupun internasional. Dan tentunya kami juga membuka kesempatan, membuka peluang bagi seluruh pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
0: Sementara itu, Bupati Lombok Timur Chairul Warisin usai melantik pengurus IUAPI Lombok Timur memberikan apresiasi kepada IUAPI yang dinilainya sebagai organisasi beranggotakan pengusaha mandiri dan tangguh. Bupati menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah perlu membangun kemitraan dengan pihak swasta dan para pelaku usaha. Bupati turut mengingatkan para pengusaha perempuan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi bisnis dan pemanfaatan teknologi. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pasca sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Namun mahasiswa diminta tetap mengedepankan kemampuan berpikir kritis dan tidak menjadikan hasil AI atau AI sebagai dasar utama dalam penulisan karya ilmiah. Khalil Bisri melaporkan.
4: Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Subhan Abdullah Acim menilai penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia akademik merupakan sebuah keniscayaan. Teknologi tersebut dapat membantu mahasiswa mencari ide, memahami persoalan, hingga merangkum informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Prof. Subhan juga mengatakan AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir mahasiswa. Mahasiswa tetap harus membaca referensi, memahami sumber, dan membangun kerangka berpikir berdasarkan hasil kajian mereka sendiri.
5: Jadi AI di dalam dunia akademik itu hal yang keniscayaan, ya. Pasti muncul, dan itu sebenarnya semacam alat bantu bagi kita di dunia akademik itu, bukan semacam pondasi cara berpikir.
4: Prof. Subhan menjelaskan informasi yang diberikan AI perlu ditelusuri kembali ke sumber aslinya, sebab AI bekerja dengan merangkum berbagai informasi yang tersedia dan tidak dapat diposisikan sebagai referensi akademik utama. Karena itu, mahasiswa harus menganalisis kembali referensi yang ditemukan dan mengembangkannya sesuai konteks penelitian.
5: Mahasiswa itu harus berinteraksi dulu dengan referensinya. Ketika dia sudah mendapatkan referensi, bacaan referensi, lantas nanti ada kerangka berpikir melalui AI, itu juga tidak ada masalah. Ya, bukan hal yang tabu, karena AI ini di zaman sekarang ini sangat membantu bagi siapa saja.
4: Direktur Pascasarjana UIN Mataram juga mendorong mahasiswa memperbanyak bacaan literatur dan pengembangan kemampuan analisis agar pemanfaatan teknologi tidak menghilangkan esensi pendidikan akademik.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih di Dusun Kelongkong Desa Bilalando Lombok Tengah mulai memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Selain menyediakan fasilitas menunjang aktivitas melaut, program tersebut juga mendorong nelayan mendapatkan akses sarana usaha melalui koperasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah Nur Zahman mengatakan sekitar 352 nelayan di wilayah tersebut menjadi bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP itu dirancang untuk mendukung pengembangan nelayan sekaligus memperkuat peran koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Salah satu manfaat yang mulai dirasakan nelayan adalah tersedianya sarana penangkapan ikan, termasuk bantuan perahu, alat penyimpan ikan, dan perlengkapan melaut. Sebanyak 5 unit perahu bantuan KKP telah diterima dan dibagikan kepada nelayan untuk kemudian dioperasionalkan.
6: Kita masih sewa, jadi kita artinya di sewa ini kita masih bisa memanfaatkan sewa sambil mendidik. Nelayan masih bisa pakai, pengurus masih bisa pakai. Kita di sini yang isinya sekarang itu sekarang ada 8 ton, kemarin keluar 2 ton, masih sisa 4 ton yang disimpan. Jadi adalah kontribusi sedikit, tidak seperti jual di sewa orang. Itulah bentuk bantuan kita kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus ada kontribusi ke.
0: Selain sarana melaut, keberadaan fasilitas penyimpanan ikan juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas nelayan. Saat ini hasil tangkapan yang tersimpan disebut mencapai sekitar 8 ton. Fasilitas penyimpanan tersebut memungkinkan hasil tangkapan nelayan tidak harus langsung dijual seluruhnya ketika ikan didaratkan. Nur Zahman berharap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya meningkatkan fasilitas, tetapi benar-benar berdampak terhadap pendapatan dan kemandirian nelayan. Pembangunan akses jalan menuju kawasan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa terus berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sumbawa mencatat progres fisik pekerjaan menunjukkan deviasi positif dan berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Mu Sofian, mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD Sumbawa tahun 2026 sekitar 1 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan akses jalan sekaligus penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kawasan sekolah rakyat. Ia menjelaskan pembangunan jalan sepanjang sekitar 400 meter kini telah mencapai progres 50%. Sementara itu, pengeboran sumur air bersih telah mencapai kedalaman 106 meter. Adapun pembangunan reservoir atau penampungan air telah mencapai sekitar 80%. Sofian menyebut seluruh pekerjaan masih terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Dinas PUPR Sumbawa juga memastikan monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat program pelatihan kerja dan tidak hanya berorientasi mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga mendorong peserta menjadi pelaku usaha mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja BLK dengan materi yang disesuaikan kebutuhan dunia usaha dan peluang ekonomi di daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPMP TSP Naker Lombok Utara, Evi Winarni mengatakan, pelatihan kerja dilaksanakan pemerintah bersumber dari APBN maupun APBD. Masing-masing sumber anggaran menyediakan 4 paket pelatihan dengan jenis keterampilan yang berbeda. Evi menjelaskan pelatihan yang bersumber dari APBN lebih diarahkan untuk membentuk tenaga kerja mandiri atau TKM.
7: Untuk menumbuhkan tenaga kerja mandiri sama untuk mendukung pariwisata tetap sebagai sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati dengan hotel-hotel, dengan pelaku wisata. Itu ada waiters, kemudian ada spa, jadi itu yang dibutuhkan. Nah, tata rias itu yang dibutuhkan untuk TKM, kemudian menjahit.
0: Kedepan program tersebut akan dikembangkan dengan menambahkan materi desain produk dan pemasaran digital. Langkah ini diharapkan membuat peserta tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan desain, meningkatkan nilai jual, hingga memasarkan produk melalui platform digital. Epi menegaskan, orientasi utama program pelatihan bukan semata-mata menyiapkan lulusan untuk bekerja di perusahaan. Pemerintah juga ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga peserta memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan usaha baru. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Terawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Pasca Sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kabar pendengar untuk kalian baru saja bersama Napi Kabar Side Selapu yang baru juga nggih bergabung di NTB siang. Kali ini kita di Maxi. Yuk kita sama-sama makan siang dan Pro 1 bisa menjadi teman sejati Anda dimanapun Anda saat ini, di saat cuaca yang sedang, ya kalau kita lihat dari sisi yang berbeda ya, tergantung dari mana Anda bisa melihatnya. Kalau dibilang, aduh banyak yang bilang, aduh nih cuaca kurang bersahabat. Itu memang dari mana kita, angle yang mana nih kita lihat cuaca yang tidak bersahabat. Tapi yang pasti ketika Anda bisa memprotek diri Anda, memprotek kondisi Anda dengan baik ya, meskipun cuaca yang masih bisa dikatakan nih masih musim kemarau ya, belum turun hujan, kering, dan apakah ini juga akibat erupsi Gunung Krakatau? Jadi kayak debunya tuh semakin terasa ya ketika Anda berjalan keluar, apalagi menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan masker, tanpa kacamata, itu seperti melewati apa ya, debu yang tiba-tiba berterbangan di depan Anda dan langsung kena ke wajah Anda seperti itu. Ya, tapi apapun itulah yang pasti siang hari ini saya masih temani Anda pendengar ya untuk bisa menikmati saat-saat yang berbahagia, saat-saat Anda menjadi orang yang paling beruntung lah. Oke, ada lagu Lampu Jalan, Naura Ayu hadir untuk Anda, kemudian Anci nanti lewat Bukan Kekasih Sempurna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kemana-mana besok. Nah, kalau Anda lagi libur dari aktivitas besok atau meskipun beraktivitas tapi sempat nih di jam-jam yang luang seperti itu ya. Oke, jadi ada informasi nih yang bisa memberikan Rabu pagi Anda itu menjadi agak berbeda sedikit ya. Jadi kalau Anda juga ingin nanti melihat bazar UMKM atau mau cek kesehatan gratis, wah boleh juga ya. Jadi Anda bisa langsung saja besok datang ke Man 1 Mataram ya, karena serangkaian dengan Hari Radio, tinggal hitungan hari ya. Saat-saat nanti penyebutan obor pendengar ini setiap tahun selalu dilakukan oleh angkasawan angkasawati di seluruh Nusantara ya, RRI di seluruh Nusantara maksudnya. Jadi rangkaian kegiatan Hari Radio ini juga ya digelar, itu dia RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin cek kesehatan gratis, kemudian untuk menyaksikan ada pertunjukan seni dan budaya, ada literasi digital, kemudian bazar UMKM, dan yang lebih seru menarik itu ada door prize-nya yang Masya Allah banyak juga. Jadi Anda bisa mengajak semua ya, keluarga Side, Sila Angge, sahabat, teman sekolah, aduh siapapun nih, anak Side, teman kerja, dan orang-orang yang terdekat, silakan untuk bersama-sama datang meramaikan besok RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram ya. Acaranya mulai pukul 9 sampai dengan selesai, jadi jangan lewatkan ya. Anda bergabung di RRI Fest 2026 bisa menambah literasi digital, bisa cek kesehatan gratis, bisa menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, terus juga bisa belanja ya, karena ada bazar UMKM, pasti seru ya. Ya pendengar, itu dia, besok jangan dilewatkan RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram, Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sehat tetapkan masih pendengar makan siang bersama teman sejati dan juga NTB siang. Ya, selamat pagi, nanti kita akan bersama di NTB sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok Erlangga Hartarto pada Sabtu 25 Juli. Ini cukup lama, di 2026. Ya, di situ ada isinya memperlihatkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menuturkan narasi tentang meresmikan dana bantuan ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan 300 juta. Iya, dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo, terdapat nomor kontak untuk mendaftar di bio akun. Kita cek faktanya, pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, dan hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman manadopost.jawapost.com. Ya, di mana Menko Erlangga mengajak negara-negara ASEAN memanfaatkan pasar internet untuk bangun ekonomi digital. Iya. Jadi berdasarkan pemberitaan yang tayang ya di tahun 2021, ternyata ditemukan di situ ya. Dan Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci Erlangga Hartarto resmikan bantuan 2026 di mesin pencari Google, dan hasilnya ditemukan pemberitaan Metro tpnews.com. Erlangga umumkan stimulus 26,34 triliun, ada diskon tiket hingga bantuan beras ya, yang tayang di hari Senin itu bulan Juni. Ya, jadi pendengar, kesimpulannya video yang beredar itu adalah hasil rekayasa AI ya, dan unggahan video yang disertai kontak pendaftaran dana bantuan dari Menko Erlangga itu merupakan konten tiruan, dan artinya itu tidak benar, pendengar. Jadi tetap waspada untuk informasi-informasi yang belum tentu keakuratan dan kebenarannya. Terus dengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Mataram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Indonesia banget, kita sambil menunggu karena setiap hari Selasa kita ikuti Indonesia banget 100% Indonesia berjaringan. Ya, jadi kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar masih menanti ya saat kita menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kalau setiap hari Selasa kita ikut yang berjaringan Indonesia banget nggih. Jadi nanti yang mau bergabung ya sabarlah. Nanti bisa langsung bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta ya. Okay, jadi saya mau hadirkan lagu sembari kita akan menanti saat kita menuju Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: langsung saja kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung
1: ya. Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian
1: zakat. Pengennya gitu ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya? Ini dia atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di tit.
1: Oke. Okay. Kok udah di tit, idol. Kenapa di sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir Tim Lo tahun berapa?
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, nggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai.
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang durasi.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
0: Satu. Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Ya, juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi aku
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri. Enggak
0: pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke. Okay.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Enggak ada ya Allah.
3: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang penting makan dulu pokoknya.
3: Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, itu. Baru...
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, Pak, saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Boy band. Gimana kalau
3: pakai boy band ya? Boy band enggak pakai S.
4: Oh iya. Boy band. Heeh. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mas musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim musik humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu juga. Saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enak kepanjangan.
4: Kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakkan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Tempe kan kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal. Ya
3: enak akhirnya ketolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak,
1: nasi kotak. Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Kok gampangnya nyundang tuh
0: enak banget. Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak.
4: Iya lagi. Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 9 ya 97. Oh, awal
1: masuk kali,
3: TV.
1: Awal kali masuk TV. Kalo
3: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS bawa apa buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun, Pak.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang
1: bakat.
3: Yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
0: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: jadi
0: biasa,
1: anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong. Hah? Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Ya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: naik itu. Ada cuti.
3: Enggak ada SD, enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMP aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin.
4: Iya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
2: Ya maksudnya
0: kan
2: dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
2: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja. Pakai,
2: iya.
0: Farida
2: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Mak Lampir, Farida Pasha.
2: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Iyasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
1: Ida Iyasa. Ya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
2: Mau tanya apa nih? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
2: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
2: 4 ya?
0: Sebenarnya
1: 4. Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115.
1: Oh, enggak sih.
0: Benar.
2: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
2: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022 ya? 2022 2025.
1: Oke. 2025. Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
2: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
2: okay. Abang Isan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
2: Mau kirim salam ya
0: Bu Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
2: Salamnya yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
0: kita. Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
2: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
0: Terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: suka tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih? Ada siapa lagi?
1: Ada Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih. Ada lagi? Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg. Salam Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Wah, luar biasa. Silakan Pak Irwan. Ya, ada tim lo nih.
5: Ya. Selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya segar persaingan juga cukup ketat juga termasuk mungkin persaingan musik kan nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan sekarang begini apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya jadi segala sesuatu juga kan sekolah tuh banyak persaingan mendingan kalau persaingan itu yang sehat coba banyak persaingan itu saling jatuh menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin okay. yang saya tanyakan sebelumnya okay. saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan
1: ya
5: di Palu bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81 okay. Terima kasih yuk assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: Sally berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya,
1: ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Gak denger ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: November.
0: Oh November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
6: Iya.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: Kak Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Dan Mas Iksan,
0: bukan saya. Mas Iksan. Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, nah, dewasa banget ya.
2: Heeh. Oh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Okay. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Kita pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
2: Oke, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune juga. Ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ya ada... kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brendi, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Novia, terima kasih di Langkas Bitung. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi
2: di Padang.
1: Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja, Uncle Gazi. Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal apa? Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
0: tanya nomor sepatu nggak apa-apa nih.
3: Rublas, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
3: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Kak Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Semuanya.
2: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
7: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
0: 29 kemarin kita 29
2: ya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
0: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat terus gimana solusinya
0: sampai sekarang?
2: Oh, sampai sekarang.
3: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
3: Ada yang naik rental aja deh.
1: Oh.
3: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
3: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
0: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
2: Oh,
0: nggak bisa disater. Akhirnya
3: hatinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
3: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
3: Sini ada yang sana.
1: Oh.
3: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live tik live ini nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai. Kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu.
3: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar loh.
3: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
1: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
3: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
3: Kalau komen dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
3: Kita
2: tetap
3: guys, bukain guys.
2: Aduh Allahu
1: Akbar. Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
3: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan apa berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
3: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
3: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, tapi baru mulai loh. Baru mulai loh.
3: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak lu?
3: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
3: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
3: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: ya kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Padahal anak SD itu masuknya Gen Alpha ya?
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
3: Baby boomernya tinggal.
1: Enggak tahu juga. Mobil kan. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa sih?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
3: Suaranya siapa?
2: Itu? Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
3: Bukan, siapa?
2: Siapa yuk barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba lagi.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua
0: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
3: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
3: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
3: Belum denger juga saya.
2: Ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
3: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak. Nah,
3: gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Kita break aja dulu.
3: Mumpung live ini,
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan,
3: jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayarin ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
9: Mana ku tahu? Ku tahu. Dipinggirkan.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lipsing dikit
1: pura,
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngambil satu. Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana
1: lagunya?
2: Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Pasangin. Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Cepet pasangin. Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Kau gimana? Orang Papua, punya anak jadinya
1: Bakpao.
0: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya Begal.
2: Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
3: Udah
1: rilis tuh.
3: Ucok mencari jodoh itu
1: lagu. Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
3: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
2: ini,
1: ya.
2: Ini ribet banget ada apa?
3: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek.
1: Kan
4: lepas lagi.
1: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
2: Bener sih.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga ini kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
1: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
4: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
4: Iya.
1: Penanan.
4: Ya? Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba nanti orang Sabang.
2: Semoga ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
4: Gede itu.
2: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
1: kali ya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
2: Udah.
1: Kita sapa aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Iya. Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan nih.
3: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
2: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
3: Ada apa?
4: Di Sabang gitu, ada di Bali.
3: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh, ya amin. Ya, amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
2: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik,
2: alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
2: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok kocok-kocok
2: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
2: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
2: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Yeah. Benar enggak bakso lato-lato?
1: Bakso lato.
5: Kakatua, burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
2: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
2: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
2: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
2: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
2: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan
6: dari
1: Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Saya Bolang Mongondo Utara, mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke oke oke Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
6: ini kan.
1: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
1: betul,
6: kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, okay, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim Low.
6: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry sorry, kedengaran dari radio saya wanita saya kira tim basket.
1: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
2: Mereka
6: saya
2: dancer.
6: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Oh.
3: Kita
2: oh,
3: Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim gue, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
6: Tim gue, tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba
6: banyak
3: penghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim tim lo itu moodnya naik gitu.
2: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya, iya, iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
3: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke oke oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap
6: ya.
1: Siap siap. Terima kasih. Terima kasih.
6: Bung Cliff. Thank you. Indonesia. Bung Cliff. Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke.
6: 100% Indonesia.
1: Oke. Okay, selamat okay. Sore juga.
2: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
7: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
2: Halo.
1: Amin. Rahma amin. Juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
7: Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa
3: ini? Jangan nanya Rahma.
1: Jangan nanya ya.
7: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, rendang bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Iya. Oke, okay, ada lagi?
7: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana kedua, gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rama?
7: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri
7: mana
1: sama
7: yang
1: tim
7: lo.
1: Ya, mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
7: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
7: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
7: Iya.
3: Bobby.
7: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
7: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke oke.
7: Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
7: Islam.
1: Hah?
7: Lagu Islam.
1: Oh, lagu dari lagu aku.
2: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
7: Banyak lagu bunga.
2: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Oke. Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
2: Thank you.
3: Aku aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
2: Ah iya boleh silakan salam.
3: Oh, ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
7: Ibu Farida.
1: Di Palu.
7: Di Denpasar. Buat RI Padang di Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangkalis tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Joy.

0: approve itu.
1: Oh, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
2: Soalnya nggak pernah bikin.
1: Bahasa-bahasa sekarang tuh, aduh,
2: bingung ya.
1: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Enggak, anak-anak sekarang tuh
0: yang nggak ngerti apa emang?
1: Bahasanya?
0: Iya, contohnya.
1: Lebay gitu apa?
2: Slebel.
1: Slebel
3: itu. Slebel. Oh, baiklah.
0: Kakak itu enggak ngerti.
1: Artinya apa?
0: Enggak tahu.
2: Slebel gitu.
3: Wah, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
2: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Nggak pernah kompak, selalu
3: iya, ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
2: Sebenarnya bukan masalah, bukan tapi dijadiin masalah. Iya, aja.
3: Bener, dijadiin masalah.
1: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
2: terus
3: gitu,
2: juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
0: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
2: Tiap hari? Produksinya kapan?
0: Jadi tiap hari kita single terus ya?
1: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
0: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID. Saking bingung kan.
2: Tapi itu ide muncul aja gitu?
0: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
2: Iya, iya, iya.
0: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
2: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
0: Ya kayaknya gitu sih.
2: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, terus
0: apa tadi
3: rendang daging.
2: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
3: Apalagi
2: tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
1: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
2: Kenapa gitu?
1: Enggak tahu.
2: Ya pajangannya memang udah begini.
1: Kayaknya netizen yang aneh deh.
3: Nyalain netizen ya.
1: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
2: Tapi ternyata
3: diketawain gitu.
1: Itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang terus gimana lagu
1: Kakak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri. Lah iya.
0: Jadi gini.
1: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Loh, yang enggak sama enggak ada lucunya kan?
2: Kan nadanya beda.
1: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
2: Tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak gitu mukaku.
3: Iya. Itu netizennya normal, yang anormal siapa nih masalahnya? Aduh.
1: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
2: Oke, baiklah.
1: 1-2 suaranya dapat.
2: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
1: gitu ya.
2: Enggak. Ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma,
3: sebelum kita break ya.
2: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan, udah.
2: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
0: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
2: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
2: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke.
2: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya.

0: sendiri gitu
1: Iya,
0: ya
1: benar
0: kan.
1: ya. Kreatif ya.
2: Kecuali download, download ditolak terus inspirasinya di lagunya.
3: Iya, benar.
0: Oke, oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
1: Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
1: Iya, benar. Sebenarnya nggak kelar-kelar kalau nggak dipotong.
0: Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
2: bergabung. Jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh loh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9
1: jam 4
0: lagi.
1: Mulainya.
0: Sampai jam 9
1: lagi. Oh iya,
0: lagi.
1: Mulainya. Oh iya. Ayo udah, kita pulang sebelum jam 4 aja ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: Pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kita jeda mengikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Bersatu RRI Mataram, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda kembali bergabung bersama Bersatu RRI Jakarta. Kembali kita ikuti 100% Indonesia Perjaringan.
2: Ebit.
3: Ebit.
2: Suara Ebit.
4: Boleh.
2: Boleh. Kan tapi ini enggak boleh, kan? Apa aja boleh, tapi karakternya beda sama tim lo.
4: Boleh. Coba Mangga, siap?
3: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
4: Kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
2: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak tahu. Nada nggak tahu ya?
4: Nggak tahu.
2: Lagunya gimana?
4: Ya Allah, Akbar.
3: Bubar aja kita ya.
2: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih? Wawan.
2: Sekarang versi Ebit.
3: Versi sedih.
2: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
3: Oh.
2: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
2: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
2: Kok kamu nyuruh
4: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
2: Gak nyanyi.
5: Oh, Baby Romeo.
3: Baby Romeo.
2: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: Inul Daratista.
1: Lo kan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana?
3: Oh, beli.
0: Bu, beli bu.
2: Belum ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Masak challenge langsung habis.
4: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin ya.
0: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
0: Senang gimana ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ibang Isan. Cepat sekitar.
0: Depannya
3: gitu. Ya.
2: Depannya
3: M. Oke, depannya M jalan gitu.
0: Hah? Mertiga T.
3: Apa?
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Aduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Tiga
0: acara tit gitu.
3: Heeh. Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh
3: Dinda. Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin coba.
0: Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi.
5: Pernah denger lagu dari
0: pernah kita
5: lagi
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat MUI
0: ya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu.
0: Ya,
5: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah
0: iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu.
3: Kan? Iya, makanya bingung kan. Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo.
2: Oke.
5: Terima kasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Isan.
2: Oke, terima kasih Tete Dinda.
3: Iya Tete.
5: Lanjut. Okay.
3: Terima kasih Tete Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Tete Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung
0: itu
2: dari tim lo.
0: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan
0: Show, lo ketinggalan.
7: Bengawan Show, lo riwayatmu ini,
0: nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi
0: nya ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan
2: luar biasa.
3: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo
0: harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo
7: lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu, enggak
3: gitu. Nah, iya itu. Itu maksudnya Itu sebenarnya gojekan
0: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Dion.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
0: Sini lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, gak apa-apa. Gak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
2: Oh,
0: apa hubungannya?
3: Emang
0: ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
0: Gak tau.
2: Ya udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
3: Enggak ada ya?
2: Oke.
0: Karena apa?
3: Ya enggak tahu, kamu
0: enggak kenal. Kamu diam aja.
3: Ya udah.
0: Mending diam deh.
3: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, bener-bener ini gak selesai-selesai ya. Kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru. Ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: hasil makan
0: serba bisa
2: luar biasa. Wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
2: Sudah habis.
0: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari.
3: Enggak
0: asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
3: tim lo band ya. Kalau tim lo band
0: kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya ya?
0: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaannya?
2: Nah itu
0: medsos itu apa ya? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
0: Cuma baiklah. Medsos itu kan media sosial. Kalau saya karena enggak HP saya belum support, berarti belum type C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Pak. Oke. Terima kasih banyak tim lo, sudah mampir ke Prambatara di Jakarta.
3: Oke. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

pulang ke rumahku dengan lesu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatmu, ternyata kamu juga gak tahu.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikianlah kita ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta 100% Indonesia berjaringan. Dan kita kembali mendengar ke siaran lokal Pro 1 RRI Mataram. Sesaat lagi nanti di pukul 16 Anda akan kami temani dengan program acara Kentongan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketua TPPKK Nusa Tenggara Barat Sinta Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran PKK Kabupaten dan Kota di NTB. Hal itu disampaikan Sinta dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi NTB. Sinta mengatakan gerakan PKK harus hadir menjawab persoalan masyarakat dan tidak sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurutnya, setiap program PKK harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Dan sore ini kita membahas tentang apa yang sedang menjadi pembicaraan, baik di tengah masyarakat, media, media massa, bahkan juga di media sosial. Topik kita adalah ancaman polusi udara beban lintas generasi. Ada banyak hal yang kita pilih kalimat ini. Kenapa kita pilih kalimat ini? Karena kalau bicara secara psikologis, bagi setiap person ketika mendengar kata ancaman selalu memiliki konteks respon, bahkan bereaksi ya. Nah, inilah yang kita akan gali dari dua orang narasumber kita pada sore ini, baik dari sisi respon maupun reaksinya. Karena kita ketahui bahwa polusi udara bisa dikatakan juga menjadi beban lintas generasi oleh sebab udara yang tercemar, baik karena kebakaran hutan, erupsi, gunung api ya, maupun aktivitas industri, ini mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan lintas generasi. Kalau melihat data-data dari Organisasi Kesehatan Dunia, misalnya WHO, kita cukup banyak mendapat angka-angka yang cukup signifikan, bahkan sudah masuk dalam konteks yang kritis. Untuk itu, bagaimana kita menggarisbawahi bahwa polusi merupakan ancaman yang tak selalu terlihat, tetapi menjadi beban bagi siapapun, termasuk generasi muda. Untuk itu, dalam ancaman polusi udara beban lintas generasi ini, saya sudah bersama dengan, sudah tidak asing lagi, sering membantu kita dalam berbagai forum, dan kali ini kita undang lagi untuk berbicara topik ini, yaitu Bapak Dr. Hari Irawan Johari MSI, dosen pasca sarjana ilmu lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum, Mas Hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Mas Hari.
3: Sehat.
2: Masih ada kesempatan, meskipun mungkin terkesan mendadak ya, tetapi memang kentongan ini juga menjadi concern dari perencanaan kepemimpinan nasional kita ya, bahwa kebencanaan masuk dalam konteks investasi ke depan. Tetapi yang newcomer dan baru pertama kali saya wawancari dan langsung on air pada sore ini, meskipun sebelumnya sempat bertemu di Taman Budaya, tidak sempat berkenalan, tetapi melihat media sosialnya langsung tertarik. Ada Bung Ahmad Daniel. Siap. Dari Climate Rangers Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Bung Daniel.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih udah mengundang. Atas kehadirannya Bung Daniel. Dan ya, apa aktivitas sekarang Bung Daniel? Masih mahasiswa?
4: Sekarang kebetulan ya masih mahasiswa dan juga aktif di organisasi lingkungan yang ya, berbicara soal transisi energi dan keadilan ya, keadilan iklim lintas generasi, yaitu ya, di Climate Rangers Nusa Tenggara Barat.
2: Dan tak salah kalau ketemu di Taman Budaya waktu itu ada acara Get Sejet ya, yang bicara soal transisi energi. Baik, terima kasih sekali Bung Daniel. Dan pendengar yang ingin bergabung, 0818-02056000 nomor teleponnya. Sedangkan yang menyimak visualisasi melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat dan kita akan tunggu nanti atau akan bacakan di tengah-tengah perjalanan. Saya langsung ke Bung Hari dulu nih, atau ke Mas Hari. Kalau melihat ini Mas Hari kan kedengarannya klasik, tetapi sebenarnya topik ini berat juga ya. Karena kalau meminta pendapat Pak Hari, tentu kita harus diawali dengan bagaimana Pak Hari melihat ancaman polusi udara ya, terlebih dahulu secara umum.
3: Ya baik Mas Gus, kalau apa namanya, kalau kita melihat polusi, sebenarnya bukan hanya polusi udara ya, polusi secara umum ini kan memang menjadi ancaman kritis bagi seluruh umat manusia di dunia.
2: Betul.
3: Kemudian juga ancaman kritis yang sangat serius bagi ekologi dan yang selama ini digaung-gaungkan itu terkait dengan iklim
2: ya,
3: global.
2: Betul.
3: Dan ini masalah serius yang harus segera kita tangani, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan membutuhkan perhatian kita semua. Mm-hmm. Semua pihak itu harus benar-benar memperhatikan karena semua pihak di situ terlibat.
5: Terlibat ya.
3: Gitu. Terutama untuk udara, pencemaran udara ini kan ada beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Mm-hmm. Karena ini bisa sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan generasi yang akan datang.
2: Ya.
3: Kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan polusi udara ini sejak awal. Mm-hmm. Dan ini menjadi ancaman kritis bagi kelangsungan kehidupan kita ke depan.
2: Mm, okay,
3: nah, ini kenapa perlu menjadi perhatian kita? Secara tidak sadar, ya generasi yang akan datang itu sangat bergantung. Mm-hmm. Udara yang mereka hirup di masa yang akan datang itu sangat bergantung kepada apa yang kita hirup saat ini.
2: Mm-hmm. Betul.
3: Dan apa perilaku yang kita lakukan saat ini. Jadi mungkin tadi judul yang diberikan sama Mas Agus, mungkin orang anggap kok ini bisa lintas generasi ya? Karena ya utangnya itu bisa ditanggung oleh generasi yang akan datang. Masalah yang ditimbulkan sekarang itu nanti menjadi tanggung jawab generasi yang akan datang.
2: Betul.
3: Kan sekarang kita rusak nih atau polusi kita apa hasilkan sedemikian rupa, kemudian penanganan yang kita lakukan kurang maksimal, maka yang akan menanggung itu kan bukan hanya sekarang.
2: Iya, betul.
3: Tetapi beban itu akan menjadi tanggung jawab generasi yang selanjutnya akan datang. Ya, okay. Nah, sehingga itu yang sangat dibutuhkan, bagaimana caranya masalah polusi ini kita selesaikan sekarang sehingga nanti generasi yang berikutnya itu tidak menemukan masalah yang jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi pada saat ini.
2: Tapi kalau melihat konteks geografis, Mas Ari, ini kan ternyata polusi ini tidak hanya disumbang oleh erupsi, kebakaran hutan, tetapi ada industri juga. Ini dua pulau yang berbeda dari sisi luas wilayah, tetapi sering didengungkan bahwa Lombok lebih friendly ke pariwisata, Sumbawa ke industri, pabrik-pabrik. Mm-hmm. Ini kan juga kita harus perhatikan ya.
3: Betul Mas, salah satu penyumbang dari polusi udara kan memang industri.
2: Yeah.
3: Tapi tidak semata-mata ke industri. Kalau kita melihat ke di NTB, mm-hmm. kekinian di NTB itu kan industri yang kita miliki tidak begitu banyak ya.
2: Seperti di Jawa.
3: Iya, seperti sudah beberapa tempat yang memang menjadi daerah industri.
2: Betul.
3: Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah penghasil polusi yang juga cukup besar itu transportasi.
2: Iya.
3: Transportasi.
2: Termasuk udara juga Bung
3: Arif. Iya, kan ke sana arahnya penggunaan bahan bakar fosil ini kan kita masih sangat bergantung.
2: Betul.
3: Kemudian perilaku kita setiap hari mungkin nggak disadarin nih sama kita semua, yaitu bakar sampah.
2: Iya, itu sering
3: bakar sampah, bakar Mas. Sampah. Ya kalau 1-2 orang mungkin pengaruhnya ke lingkungan kurang, tapi bayangkan kalau misalnya yang melakukan pembakaran itu 1,000 orang.
2: Iya, bisa terkumpul di atmosfer kita.
3: Iya kan, langit 1,000 orang. Jumlah penduduk kita ada berapa banyak?
2: Ya katakan 6 juta.
3: Lah. 6 juta. Ya. Berapa rumah tangga?
2: Ya. 1.800 kepala keluarga, 1.800 kepala keluarga.
3: 1 jutaan sekian kepala keluarga. Betul. Kalau misalnya 1 juta sekian itu membakar semua.
2: Iya itu dia.
3: Dan udah pasti masak kan?
2: Betul.
3: Dan di dapur udah pasti masak.
2: Iya.
3: Dan itu juga bisa menjadi sumber polusi udara
2: domestik kita ya.
3: Terbesar dan juga mungkin bahaya.
2: Bahaya ya, karena ini ya terhirup oleh
3: bahaya. Iya, ada beberapa partikel yang dihasilkan yang tidak tampak oleh mata karena ukurannya sangat kecil.
2: Mikro bukan Bung Arya?
3: Iya, itu kalau itu kita hirup secara terus-menerus kan bisa menyebabkan ini ke kesehatan bahkan.
2: Betul. Baik.
3: Mengganggu kesehatan ibu yang sedang mengandung.
2: Iya. Betul sekali, lintas gitu. Generasi lagi ya Bung Arya.
3: Ya, jadi generasi yang dihasilkan akan sangat bergantung di situ.
2: Betul. Ngomong-ngomong soal lintas generasi, di sebelah Mas Ari ini adalah seorang generasi muda. Dan kalau kita tanya ke Bung Daniel soal hal-hal yang menyangkut soal ini, yang paling bertanggung jawab sebenarnya siapa ya dalam konteks polusi udara ini Bung Dan?
4: Mungkin kalau kami dari Climate Ranger sendiri melihat siapa yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan polusi udara ini, mm-hmm. cuman nggak hanya polusi udara sih yang kami lihat gitu kan.
5: Betul.
4: Karena masalah polusi ini saya sepakat dengan kata
2: Pak Hari tadi.
4: Masalah polusi ini kan kompleks sekali gitu kan, nggak hanya polusi udara gitu kan. Ada pencemaran air dan segala macamnya. Kalau di buku riset Indonesia kan udah memaparkan itu gitu tentang penelitian ekoton masalah pencemaran air di tiga sungai yang ada di Pulau Jawa gitu kan.
5: Iya, betul.
4: Dan itu kan menjadi concern juga sebetulnya, nggak hanya masalah polusi udara gitu. Cuman kalau berbicara soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah polusi ini, bagi kami sendiri itu yang paling bertanggung jawab menurutku bukan dalam konteks pertanggungjawaban yang seperti apa ya, cuman yang perlu diperbaiki itu adalah pemerintah perlu mendorong itu untuk menciptakan satu iklim yang memang bebas dari polusi udara, pencemaran air yang seperti gue katakan tadi gitu kan. Karena ya pemerintah punya otoritas penuh dalam hal itu gitu kan. Dia punya aturan hukum yang bisa mendorong itu gitu. Ketika ada perusahaan yang merusak atau apapun yang berbentuk kayak semacam yang menyebabkan kerusakan polusi udara dan krisis iklim lainnya ya. Pemerintah punya otoritas itu, punya wewenang kuat dalam di situ. Menurutku, bagiku di situ gitu.
2: Betul sekali, dan tidak salah kalau dalam pemberitaan terakhir bahkan ada puluhan perusahaan yang dituntut oleh publik juga ya untuk bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di luar NTB ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kita juga bisa terjadi. Tapi saya tertarik tadi Bung Daniel mengatakan bahwa udara tercemar otomatis menghinggapi air bersih ya. Airnya juga bisa tercemar, dan krisis terbesar anak muda ke depan adalah memang air bersih juga. Bagaimana Bung Daniel melihat sungai-sungai kita ini?
4: Memang aku cukup membaca sedikit di buku riset Indonesia itu ya, karena di situ berbicara juga soal tentang pola hidup kita yang berubah gitu atas pencemaran
2: pola
4: air
2: hidup
4: ini. Yang akhirnya kita ketergantungan untuk membeli air dalam kemasan, dan itu kan menyebabkan polusi baru lagi gitu.
2: Industri
4: akhirnya menyebabkan sampah, dan sampah menyebabkan pencemaran yang susah diurai oleh tanah, lingkungan gitu kan.
2: Betul.
4: Dan kompleks sekali lah memang kalau masalah polusi ini gitu. Betul. Aku melihatnya seperti itu gitu.
2: Buku yang sangat fenomenal ya, Bung Daniel ya.
4: Menarik sekali itu karena itu.
2: Yang ditulis juga oleh Bung Dandi dan Pak Farid Gaban ya. Saya sendiri belum baca tapi pingin baca cuma belum sempat ya. Baik, kita ke Bung Hari lagi nih. Bung Hari, tentu kan kalau menarik juga ya sebenarnya kan, karena yang dibakar pun tadi kalau kompos seharusnya didorong ya untuk menjadi kompos. Tapi mungkin yang terbakar juga adalah plastik. Yang plastik yang kalau tidak dibakar bahkan dibuang ke sungai juga Pak Hari. Dan mikroplastik lagi jadi tren sekarang. Kalau melihat gelas yang biasa kita pakai ngopi yang kertas tetapi ada plastiknya sedikit tipis, itu yang jadi problem sekarang. Tapi untuk pencemaran air ya Bang Hari. Tapi kembali lagi ke udara nih Bang Hari. Bagaimana kalau ingin mencegahnya itu kira-kira dari aspek yang mana dulu nih Pak Hari?
3: Iya, karena memang sangat kompleks ya. Kalau kita melihat siapa yang bertanggung jawab, itu kan tiga pihak tuh yang bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab karena dia yang punya kuasa penuh untuk menyiapkan regulasi, bahkan sistem transportasi kan dikuasai oleh pemerintah.
2: Iya, betul.
3: Ini pengetatan baku mutu dan segala macamnya itu kan itu menjadi wewenang pemerintah, bahkan pemberian hukuman. Itu kepada pihak-pihak atau yang nakal-nakal nih tidak peduli terhadap lingkungan, itu kan menjadi pemenang pemerintah. Kemudian juga di situ ada pihak industri yang yang dia di situ ada proses pemanfaatan sumber daya, kemudian juga mereka memproduksi dan menghasilkan sumber daya yang kemudian dipakai oleh masyarakat. Nah, masyarakat juga bertanggung jawab. Harusnya kan masyarakat ini bisa memilih, bisa memilah mana produk-produk yang peduli terhadap keselamatan kita. Itu produk yang harusnya harusnya menjadi menjadi konsen kita di masyarakat. Termasuk juga perilaku kita di dalam konsumsi barang yang dihasilkan oleh industri. Kemudian juga di dalam mengawasi. Mengawasi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah dilaksanakan atau tidak oleh pihak industri. Yeah, yeah. Kita industri tidak bisa menyalahkan 100% pihak pemerintah. Tetapi sebagai ini sebagai pemegang kuasa terhadap regulasi dan segala macamnya itu, kita berhak untuk menuntut, tapi memang tidak bisa kita menyalahkan pemerintah 100% di situ, karena ada tiga pihak tadi yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah, menyiapkan kembali segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perilakunya itu, menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang mulai berkembang, mulai berubah pada saat ini. Kalau kita melihat begini, Mas Agus, kan salah satu upaya yang bisa kita lakukan beralih ke penggunaan transportasi umum yang tidak menggunakan ini bahan bakar fosil maupun batu bara ya. Dan itu pun pasti ada alasan kita. Kalau misalnya menggunakan mobil listrik, pasti ada alasan kita tuh nggak pakai itu, mahal dan segala macam, susah dan segala macam. Padahal kita perlu bersyukur ya dengan keberadaan mobil listrik itu, artinya polusi udara yang dihasilkan atau diciptakan oleh bahan bakar fosil itu kan menjadi berkurang, ya kan?
2: Betul.
3: Nah ini kan dampaknya memang mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi 5-10 tahun ke depan itu dampaknya kan luar biasa. Udara di tempat itu akan menjadi lebih bersih,
2: betul,
3: tanpa kita sadari ya.

0: transportasi penggunaan fosil itu ke transportasi yang menggunakan listrik.
1: Listrik ya.
0: Kan kebetulan pernah ke luar negeri beberapa kali, yeah. Mas Agus menemukan. Betul. Di tempat itu hampir nggak ada, hampir tidak ditemukan kendaraan menggunakan fosil di daerah, yeah. Satu daerah di Cina.
1: Betul.
0: Itu semua menggunakan
1: ini
0: listrik.
1: Sudah ya, baterai tadi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Dan memang udaranya beda.
1: Terasa.
0: Sangat terasa. Sangat terasa udara. Padahal kalau kita bandingkan dengan tempat kita, tempat kita alamnya sangat luar biasa.
1: Masih ada
0: bagus.
1: Penangkap juga karbon.
0: Yeah. Nah kalau itu kita terapkan di sini, alangkah luar biasanya lagi tempat betul. Ini. Gitu. Yeah. Nah, kembali ke yang tadi, Mas Agus, bagaimana kemudian perilaku kita ini bisa bisa berubah ya, seiring dengan pola hidup yang dibutuhkan ke depan.
1: Dan pola kita tadi juga, kembali lagi seperti dikatakan Bung Daniel tadi ya, pola ya.
0: Karena semua kapan bisa berhenti? Bisa berhenti ini kalau nggak ada sisa. Kalau nggak ada sampah, kalau intinya kalau tidak ada sisa, kalau tidak ada sampah, maka polusi akan bisa dihentikan.
1: Iya, baru semacam ininya Bung Arya, ukurannya.
0: Ukurannya di situ. Kapan kita bisa berhenti menghasilkan polusi sampah? Ketika sistem produksi itu bisa menerapkan sistem circular, secara total.
1: Iya.
0: Karena sistem sirkular total itu kan tidak ada sampah yang dihasilkan.
1: Iya, iya.
0: Begitu tidak ada sampah, betul. Maka tidak ada pencemar, tidak ada polusi. Nah, kapan bisa kita terapkan itu kan sangat bergantung.
1: Baru bisa kita dapatkan. Iya,
0: baru kita bisa dapatkan kapan kapan kita bisa berhenti nih pencemaran ini.
1: Iya.
0: Kalau itu belum, ya paling tidak upaya kita, bagaimana upaya jangka pendek yang bisa kita lakukan, menengah yang bisa lakukan untuk mengurangi sumber pencemar itu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk mengisolasi sumber-sumber pencemar yang dihasilkan. Yang
1: menarik.
0: Nah, itu yang
1: baru
0: mungkin
1: bisa
0: dilakukan.
1: Dapat timingnya ya Pak Ari.
0: Betul, Mas.
1: Ya, sebenarnya saya ingin ke Bung Daniel, tapi kita jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan tematik. Dan kali ini di bulan September, kita berada di momen HUT RRI juga nih Bung Hari, Bung Daniel yang ke sama seperti usianya seperti kemerdekaan 81 tahun dan mudah-mudahan masih bisa mengakomodasi pendapat-pendapat muda yang ada di Nusa Tenggara seperti Bung Hari dan Pak Daniel pada kentongan sore ini. Sebelum saya lanjut lagi, simak terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut dalam bentuk iklan layanan masyarakat.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Sudah kita awali sesi opening, bahkan menggali perspektif dari Bung Daniel dari Climate

0: Rangers NTB, Bung Hari, dosen pasar sarjana ilmu lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, tentang ancaman polusi udara beban lintas generasi. Dan saya seperti masuk dalam labirin juga sebenarnya ketika bicara soal ini, tetapi untungnya sudah sempat mengirimkan semacam concern baik ke Bung Daniel maupun Pak Hari Rawan supaya bisa terus fokus ke soal polusi udara. Yep. Dan tadi Pak Hari terakhir sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini memang kapan kita bisa mendapatkan angka atau nilai dari upaya pencegahan polusi udara ketika kita sudah tidak ada sampah melalui upaya sirkular ya, termasuk juga menggunakan kendaraan yang tidak lagi berbasis bahan bakar fosil. Dan sebenarnya Pak Hari, dari situ saya sudah dapat bunyinya juga bahwa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah pun sebenarnya bukan untuk dihabiskan, tetapi justru itu jadi tantangan ke depan. Yeah. Ketika dia dihabiskan, dia menjadi angka polusi ya, kendaraan dan sebagainya. Tapi saya rasa kembali lagi ke Bung Daniel untuk polusi udara ini. Tadi sejak kita sudah dapat dari Bung Daniel, kira-kira siapa yang bertanggung jawab, kenapa juga mereka yang kita sebutkan. Nah, kalau untuk upaya jangka pendek nih bagi Climate Rangers NTB sendiri seperti apa nih Bung? Yang paling utama yang bisa kita lakukan ya?
1: Mungkin kalau kami melihatnya itu tentu kan kita fokusnya adalah di penyadaran masyarakat dan segala macamnya lah. Cuman kalau dari sisi kami sendiri melihatnya bukan masyarakat sepenuhnya yang disadarkan, cuman pola produksi inilah yang perlu dirubah gitu kan. Yang perlu ditutup itu adalah keran dari kerusakan udara yang ada gitu kan. Yaitu dari pencemaran sampah plastik tadi yang seperti dijelasin, terus masalah-masalah yang lain gitu kan. Yang perlu ditutup itu adalah kerannya gitu. Karena kalau kita terus melakukan penyadaran di masyarakat, cuman kerannya ini dibuka secara penuh,
0: ya bisa
1: ya sama saja akan terus menghasilkan produksi yang merusak pencemaran udara gitu kan, yang akan merusak lingkungan dan segala macamnya gitu. Nah, yang paling kami tekankan adalah gimana caranya memastikan bahwa industri yang hari ini banyak menghasilkan polusi terus di masalah-masalah kendaraan dan segala macamnya, yang perlu yang sangat kami tekankan adalah gimana caranya keran ini bisa ditutup pelan-pelan dan tidak hanya ke masyarakat nih concernnya. Itu sih yang kami lihatnya bang, kalau dari sisi kami dari Climate Ranger sendiri gitu.
0: Betul, karena angka industri otomotif kita cukup signifikan ya pertumbuhannya, penggunaannya. Nah, kalau dari kembali lagi ke Bung Daniel tadi, upaya yang jangka pendek lah kira-kira ya. Kalau jangka panjang apa nih kira-kira Bung?
1: Kalau upaya jangka panjangnya sendiri, tentu concern kami di Climate Ranger sendiri adalah memastikan peran anak muda secara penuh gitu kan dalam mendorong masalah transisi energi, masalah lingkungan itu kan. Kami di Climate Ranger sendiri punya satu program yang namanya bahwa yang merusak hari ini tuh perlu membayar secara penuh gitu kan, untuk merestorasi lagi segala kerusakan yang ada gitu. Nah, upaya-upaya seperti itu terus kami dorong di nasional sampai ke daerah gitu kan. Dan itu menjadi concern utama kami, dan gimana keterlibatan kami sebagai orang muda dan kelompok rentan hari ini tuh cukup menjadi apa ya, ya, dan perlu untuk disuarakan lebih dalam lagi gitu kan. Karena berbicara soal masalah polusi udara ini kan yang akan kena dampaknya adalah kami sebagai orang muda dan kelompok rentan hari ini gitu kan.
0: Betul sekali. Ya, dan memang ini Bung Hari ya, harus kita akui ya, demografi kita udah hampir 60%-nya adalah anak muda. Kalau dari industri bisa kita lihat makin banyaknya coffee shop bermunculan di kota-kota ya. Katanya ada bukti bahwa tempat nongkrong itu atau tempat kontrol sosial anak muda itu makin banyak, menunjukkan jumlah juga. Nah, ini Bung Hari, beban yang disampaikan generasi muda ini menurut Mas Hari seperti apa ya? Karena Bung Hari ini hidup di dua fase
2: ya.
0: Fase delay feedback. Artinya internet belum stabil dan sekarang ada di era internet yang sudah grow with digital.
2: Sudah kenceng.
0: Gimana deh Bung?
2: Iya Mas Agus. Apa namanya? Memang beban finansial ke depan itu ada ada di pihak generasi yang sekarang ini, generasi muda yang saat ini, itu kan beban finansial ada di mereka. Beban finansial yang mana? Beban finansial pemulihan kan?
0: Recovery, bahasa kerennya Bung Hari ya.
2: Iya, kalau lingkungan sudah rusak, kan berarti negara mengeluarkan biaya untuk memperbaiki. Biaya perbaikan itu kan hak semestinya tidak keluar di situ. Bukan untuk biaya perbaikan, semestinya kan digunakan oleh untuk hal-hal produktif lain. Bagi generasi yang pada saat ini muda, tapi jangan salah juga, generasi muda yang ada saat ini jangan sampai lupa nuntut banyak, tapi dia juga ngerusak. Sehingga nanti generasi yang berikutnya yang sekarang sedang ada di dalam perut itu protes lagi nanti gitu. Kan 20 tahun ke depan yang sekarang muda kan udah jadi generasi 40-an, namanya generasi yang
0: senior lah ya.
2: Senior juga gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan kembali. Kenapa beban lingkungan itu bukan hanya masalah pencemaran udara, tetapi semua masalah pencemaran itu penyelesaiannya itu adalah harus memikirkan tentang lintas generasi. Karena beban itu bukan hanya ditanggung saat ini, tetapi juga akan ditanggung oleh generasi yang 20, 40, 60 tahun yang akan datang.
1: Diwariskan gitu.
2: Kan ada warisan. Kalau yang diwariskan yang baik-baik, okelah. Ini yang diwariskannya lah kerusakan. Mas, bagaimana?
0: Deforestasi dan sebagainya.
2: Bagaimana generasi yang berikutnya itu yang harus kita pikirkan, mereka menerima sesuatu itu tidak dalam keadaan rusak.
0: Betul.
2: Artinya berarti yang sekarang
0: transfer knowledge-nya.
2: Tujuan jangka panjang kita adalah bagaimana nanti ke depan tidak ada lagi sisa di dalam proses industrialisasi, proses produksi. Yang harus kita siapkan mulai saat ini. Itu menjadi jangka panjang kita. Okelah, sekarang jangka pendek kita 5 tahun ke depan misalnya ya. Bagaimana caranya kita menurunkan proses perusakan, bagaimana caranya kita menurunkan kerusakan ke negara-negara hayati, bagaimana caranya kita mempertahankan iklim global ini dalam keadaan yang baik. Nah, ini kan menjadi tujuan jangka pendek kita. Bagaimana pemerintah membuat regulasi yang lebih berpihak kepada lingkungan, dan ini yang sangat berat. Sangat berat, karena memang selama ini ketika kita berbicara tentang apakah sumber daya itu perlu dikonservasi ataukah dia dimanfaatkan, ini konservasi ini selalu kalah. Pasti yang menang itu adalah pemanfaatan. Karena memang selama ini yang dinilai dari sumber daya itu adalah nilai langsungnya.
1: Nilai ekonomis
2: langsungnya. Tidak pernah dia berpikir tentang nilai keberlanjutan penggunaan sumber daya itu untuk masa yang akan datang. Itulah letak kelirunya kita selama ini di dalam menghitung nilai sumber daya. Ini yang harus mulai kita pertimbangkan ke depan, dan disitulah letak peran generasi muda yang sekarang untuk memastikan bahwasanya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri itu dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan, bukan lagi kebutuhan manusianya tetapi kebutuhan lingkungan. Karena ketika kita bicara lingkungan, kan di situ yang kita bicarakan itu masalah abiotik, biocek, dan budaya.
0: Termasuk juga budaya, pengertian.
2: Bukan hanya satu hal di situ. Nah, ketiga-tiganya ini yang harus kita perhatikan. Abiotik dan biotik culture ini. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa mengubah budayanya? Budaya bertransportasi, budaya konsumsi, budaya beraktivitas, itu kan harus bisa. Coba sekarang Mas, ada nggak anak-anak yang mau pergi sekolah jalan kaki?
0: Iya, bisa dihitung dengan jari lah ya.
2: Iya, padahal itu kan bagian juga dari upaya kita mempertahankan keberadaan sumber daya. Seandainya anak-anak kita yang dekat, yang bisa dijangkau sekolahnya lah misalnya
0: ada sistem zonasi dan segala macam.
2: 500 meter, nggak usah diantar pakai kendaraan. Ini kan nggak mau. Anak-anak itu sudah kita ajarkan sesuatu yang ini nggak sesuai nih dengan dengan kebutuhan untuk yang akan datang.
0: Contoh-contoh kecil ya.
2: Perubahan perilaku inilah yang kita butuhkan, yang masyarakat butuhkan. kembali lagi ke habit yang baik tuh di dalam apa berperilaku. Ya. Dan itu bukan perkara yang mudah sekarang.
1: Iya, iya.
2: Karena perkara yang mudah sekarang. Anak-anak muda, coba. Berapa persen anak-anak yang tidak merokok?
0: Ya, sudah. Bahkan anak-anak kecil sudah.
2: Berapa persen anak-anak yang tidak merokok? Padahal merokok itu juga bagian penyumbang terbesar.
0: Ya. Ini ya.
2: Polusi udara.
0: Udara, kemudian apa filternya itu.
2: Iya. Ya, udara yang dihasilkan kan nggak kelihatan.
0: Iya.
2: Bahan berbahayanya, karena ukurannya mikron.
0: Mengancam kesehatan ya.
2: Padahal itu sangat mengancam kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, itu penyumbang polusi juga gitu. Harus hati-hati.
0: Iya.
2: Nah, ini juga perlu kita sikapi bersama. Mm-hmm. Jangan sampai budaya yang kita ciptakan itu ternyata budaya yang justru ke depan akan menghasilkan kerusakan juga.
0: Iya.
2: All seperti nah, ini tanggung jawab nih.
0: Tanggung jawab. Ayo. Gitu. Iya, iya. Oke, ke Bung Dani lagi nih. Kalau ini kan kita juga tidak hanya berhadapan dengan habits ya, yeah. Bung Hari, tetapi kepemimpinan nasional kita kan hampir 10 tahun terakhir ini menekankan tentang industrialisasi, hilirisasi, tuh, yang pabrikasi sebenarnya. Yeah. Dan itu juga menghasilkan polusi. Nah, tapi untuk Bung Daniel nih, kalau untuk NTB lah kira-kira, apa yang konkret yang bisa kita lakukan ya selaku anak muda ini?
1: Untuk langkah konkret kami sebagai anak muda ya, menurutku sendiri, kita perlu mendorong satu kebijakan yang memang progresif dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan.
0: Lagi
1: gitu.
0: Lagi ya, Bung. Ya.
1: Kembali lagi masalah itu gitu. Karena per hari ini tuh kami melihat tidak ada keseriusan dari government dalam mendorong itu. Gitu.
0: Ada banyak yang sering kita cuplik di media juga.
1: Kami memang sering melihat, cuman kan langkah yang diambil itu kan tidak transparan progress ke publik tadi, ini. Ya. Progresnya sejauh mana sih? Yeah. Dan kami kan sebagai generasi yang akan mewarisi itu perlu melihat concern itu gitu. Dan hari ini kan kami melihat persoalannya itu yang muncul justru kemauan untuk terus memperluas industri ekstraktif yang hari ini mencemari udara kita, penggunaan PLT, pembangkit listrik, batu bara dan segala macamnya.
0: Masih ada.
1: Betul. Dan kami di Climate Ranger sendiri, langkah konkret yang kami tawarkan adalah mendorong keadilan iklim lintas generasi ini ya, gimana caranya memastikan partisipasi anak muda yang bermakna gitu dalam masalah penyelesaian masalah iklim, penyelesaian masalah polusi dan segala macamnya gitu. Betul. Dimulai dari situ.
0: Gitu ya, jadi upaya-upaya progresif. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bung Daniel dan Bung Ari, kita simak terlebih dahulu lagi pesan senada tentang topik kita pada sore ini.
3: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
4: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
3: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
4: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin, Pak.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan. Pro 1 RRI Mataram.
0: Ya, kita lanjutkan lagi kentongan yang bertopik tentang ancaman polusi udara beban lintas generasi. Dan tadi di off air juga kita sempat berseloroh, ternyata kalau bicara soal yang kalangan rentan tidak hanya orang tua, ibu, perempuan dan anak, tapi juga generasi muda masuk sekarang sebagai generasi yang rentan karena lahir dalam kondisi atau situasi ada lingkungan yang sudah dalam kondisi rusak ya Bung Ari. Dan tapi saya setuju sekali Bung Ari tadi menggarisbawahi soal transportasi, bahkan pariwisata pun, industri pariwisata menyumbang karbon dioksida Bung Ari dengan tingginya flight direct, pesawat terbang dan sebagainya. Dan padahal kalau melihat buku para akademisi sudah warning itu sejak jauh sekali beberapa tahun terakhir ya, sehingga negara-negara di Amerika Latin mereka lebih cepat ini melihat itu sebagai ancaman ya. Kita katakan demikian. Bagaimana ini Bung Ari? Terutama NTB ini kan pariwisata, pertanian, dua sektor yang unggulan.
2: Karena kita berada di daerah kepulauan ya Mas Agus, salah satu cara untuk jangkauan tercepat bisa menjangkau NTB itu kan memang menggunakan pesawatnya. Ya. Nah, PR kita bagaimana sarana transportasi lain itu juga menyiapkan fasilitas yang senyaman dan bisa secepat pesawat udara.
0: Jadi hukum itu, transportasi ya.
2: Iya, itu PR kita.
0: Dan
2: itu PR kita.
0: Periode, ya.
2: Dan itu kita perlu belajar ke beberapa negara, ya. Negara kecil yang memang mengutamakan pariwisata sebagai sumber devisanya, tetapi memberikan kesejahteraan yang luar biasa untuk masyarakatnya. Bagaimana mereka menyiapkan transportasi kereta api untuk menuju ke spot-spot wisata.
0: Wisata ya.
2: Dan itu mereka kontrol luar biasa jumlah wisatawan yang boleh masuk ke tempat itu, jumlahnya tertentu, tidak boleh melebihi dari catatan yang mereka punya. Dan berapa lama mereka di tempat itu mereka sudah punya catatannya
0: juga,
2: luar
0: ya?
2: Biasa. Nah itu juga sebagai upaya mereka, negara mereka, Norwegia tuh, Holland, jumlah pariwisata yang datang ke tempat itu mereka kontrol luar biasa. Dan terbukti negara paling makmur kan, dengan pendapatan tertinggi di dunia.
0: Mereka berhasil ya membukukan itu ya Bung Hari ya.
2: Iya. Dan kalau kita melihat tempatnya itu dibilangin bebas polusi udara kan mungkin enggak ya, karena masih ada transportasi yang mereka gunakan. Tapi paling tidak mereka sarana transportasi massalnya itu mereka bisa kendalikan. Sehingga hasil bahan pencemar yang keluar ke udara itu bisa mereka batasi. Jadi mereka juga memperhitungkan kapasitas lingkungan di dalam menyerap pencemar yang mereka hasilkan dari aktivitas itu. Nah bisa gak kita lakukan hal itu? Dan itu menjadi PR kita bersama nih ke depan. Jangan sampai kita euforia menerima pariwisata luar biasa banyaknya, tetapi kita lupa untuk menyiapkan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan untuk aktivitas pariwisata
0: itu sendiri ya. Dan lama tinggal itu beban juga bagi lingkungan ya Bung Arya.
2: Jadi beban.
0: Iya.
2: Karena semakin kan orang datang itu kan pengennya lama kalau dia baik.
0: Betul.
2: Sekarang 1 juta, besok bisa jadi udah 2 juta. Juta. Berikutnya lagi menjadi 3 juta. Padahal kapasitas tempat itu misalnya 1 juta. Misalnya ya. 1 juta. Ya kita harus pertahankan orang yang boleh datang ke tempat ini 1 juta. Jadi harus nginden dulu untuk bisa ke tempat itu, harus bisa diatur.
0: Ada semacam
2: berkelanjutan.
0: Dibuat.
2: Dan memang itu yang berat
0: antrian.
2: Berat. Karena memang kalau di kita kan aji mumpung. Aji mumpung kan mumpung rame. Bagaimana caranya kita tingkatin?
0: Best time visit ya.
2: Mumpung lagi rame.
0: High season.
2: Kita tingkatin.
0: Balik itu ada
2: tapi ancaman, lupa. Ya. Tapi lupa bahwasanya keberadaan sumber daya itu juga punya daya dukung, punya daya tampung. Harusnya kan itu juga diperhatikan. Bukan berarti kita menolak menolak tempat kita menjadi
0: tourism,
2: daerah wisata. Yeah. Kita sangat mendukung hal itu, tetapi kan juga perlu kita pertimbangkan, perlu kita perhitungkan kembali ke awal bagaimana generasi yang akan datang itu nanti menerima sumber daya ini sebagai warisan yang mereka terima dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan yang rusak, bukan dalam keadaan yang terbebani seperti saat ini, karena kita nggak tahu hitungannya saat ini.
0: Baik, gongnya kita serahkan ke Bung Daniel di acara yang memang dibatasi oleh waktu juga. Kira-kira ide penutupnya Bung Daniel apa ini? Konteksnya tentu ke NTB-annya ke depan.
1: Kalau tentu kami selalu berbicara soal partisipasi anak muda ya. Untuk permasalahan itu yang paling urgent kami dorong adalah gimana memastikan, lagi-lagi Bang, gimana memastikan peran kita sebagai anak muda ya.
0: Betul, lebih banyak lagi climate strangers lainnya
1: yang lebih aware lagi terhadap masalah polusi, kerusakan lingkungan, transisi energi dan segala macamnya. Karena kalau kami lihat hari ini kan kesadaran politik anak muda itu yang kurang sekarang tentang masalah lingkungan gitu. Dan kami di Climate Strangers sendiri terus berupaya untuk melakukan penyadaran-penyadaran politik tentang masalah krisis lingkungan. Karena kalau kita percuma nih kita berbicara soal masalah-masalah yang lain, tapi masalah lingkungan kita nggak bicarain. Karena kami melihat bahwa masalah lingkungan ini adalah fundamental dari segala kehidupan ekosistem yang ada gitu kan. Dan di beberapa, kebetulan saya datang dari organisasi mahasiswa yang yang cukup progresif juga berbicara soal lingkungan, aksi dan segala macamnya, dan bertransisi ke masalah lingkungan karena memang sadar tentang hal itu Bang. Dan itu yang kami dorong. Dulu tuh saya sering berbicara soal isu pendidikan gitu kan.
0: Bagaimana angka partisipasi
1: Dan sekarang tuh sadar gitu kan kalau kerusakan lingkungan ini tuh bisa membebani juga masalah lingkungan. Dan itu kan gak akan efektif di persoalan pendidikan gitu kan gitu. Begitupun persoalan ekonomi, sosial dan budaya lainnya gitu. Sosial, karena ini fundamental banget.
0: Dan membebani fiskal kita nanti ke depan yang sudah terbatas. Kemudian dunia pendidikan sangat memerlukan hal tersebut. Saya rasa Bung Hari kita tidak minta pandangan akhirnya, karena di mana tempat berkumpul anak muda ya di kampus ya. Bung Hari pasti akan mendorong lebih banyak lagi komunitas, dan mungkin komunitas transportasi yang belum nih Bung Hari.
2: Belum
0: ada Bang. Sehingga ketika ada penertiban jalan berujung pada konflik ya. Mungkin kalau ada climate strangers besok climate transportation atau apa ya, combats dan segala macam. Terima kasih Bung Hari.
2: Iya, sama-sama.
0: Bung Daniel juga terima kasih sudah bergabung di Dialog Kentongan. Insya Allah nanti kita sambung lagi di forum selanjutnya, meskipun topiknya berbeda. Saya rasa tidak menutup kemungkinan apa yang belum kita bahas terkait dengan topik ini masih bisa kita sambungkan. Dan saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas, pengarah acara Bung Holil, di penyiar ada Koriaton dan teknik ada Amel. Saya sekali lagi pamit dan kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin.
3: Selamat sore pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak.
1: Itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
4: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju ke Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi kemarin menyampaikan, pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Yang menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan notam.
1: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya. Yang datang adalah 51 dan yang berangkat 57, jumlah pack dari tanggal 6 kemarin, kita hitung dari pukul 07.00 sampai hari ini jam 11.00 WITA. Kalau penumpang, sesuai dengan data kami peroleh adalah 13.255 penumpang. Yang datang terdiri dari yang kedatangan adalah 4.477, dan untuk keberangkatan adalah 8.778 penumpang.
5: Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta sendiri berapa?
1: 84.
5: 84
1: pergerakan.
5: Pergerakan per hari.
1: Per hari. Sesuai dengan notem ya.
4: Eka Sandi Asmadi menjelaskan, untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang, mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund.
1: Bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang. Dan tentunya juga para pihak maskapai menangani penumpang dengan baik, memberikan informasi dengan baik juga apabila nanti dibutuhkan reroute, reschedule, maupun refund.
4: Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau menghubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172 sebelum menuju ke bandara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik di Bali. Penurunan sekitar 12 hingga 16.000 calon wisatawan domestik yang mengalami gangguan penerbangan ke Bali.
6: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta.
7: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
6: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali gitu. Hari ini saya belum cek kondisi seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Yaitu mengalami yang domestik terganggu.
7: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
8: Saya ngarep ini ya kita penundaan saja dan bisa di-reschedule. Sehingga di hari Minggu ini setelah 8, 9, 10 itu kan bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah. Dia masih bisa lakukan 3 itu. Jadi kita loose-nya, room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
7: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal, sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
9: Kita bukan hari ini aja saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
10: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi bagus sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakat ya.
10: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Pemerintah Provinsi NTB kini bergerak cepat mencari solusi agar suplai air bersih kembali mengalir. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
12: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
11: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU. Jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
12: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
11: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini, ya.
12: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai 3.494 miliar rupiah disalurkan kepada Subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti
14: kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
15: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit tris transplanter beserta tris planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai 3,494 miliar rupiah. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Ras transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya sudah musim hutan nanti kita akan tanam di bulan November sejak di daerah atas.
15: Inyoman Sujidra mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
9: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
15: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
17: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
17: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
16: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
17: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivisasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
18: Itu pun jarang, tapi sekarang bagaimana? Wah, membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa tak jadwal ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya, kan?
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
20: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman UPT ini kan, sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitulah dia. Kalau nemu namanya minta daftar bahan pelayanan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta terus.
19: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bilsabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sejarah Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan rangkaian Mutiara Sore mengajak Anda menantikan pemandangan azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Tentunya pendengar, kami hadirkan juga rangkaian tembang-tembang islami dan juga renungan senja serta pengajian Al-Quran dalam rangkaian Mutiara Sore hari ini, pendengar, di 8 September 2020.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Peringat bersatu dari Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini, pendengar, dengan topik renungan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC MH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak paling mulia yang diajarkan oleh Islam adalah sifat siddiq, yaitu benar dan jujur. Jujur bukan sekedar berkata sesuai kenyataan, tetapi juga kesesuaian antara hati, ucapan, perbuatan, dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Betapa mudahnya manusia mengatakan, insya Allah saya datang, insya Allah saya selesaikan, insya Allah saya akan membantu. Tetapi setelah janji dibuat, terkadang kita melupakan. Bahkan seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan insya Allah tapi tidak berniat hadir, maka ia termasuk orang munafik. Islam mengajarkan kepada kita bahwa janji adalah amanah. Karena itu jangan mudah berjanji jika kita tidak yakin mampu menepatinya. Lebih baik mengatakan maaf saya belum mampu daripada mengatakan saya sanggup. Zaman sekarang menghadirkan ujian kejujuran yang baru. Kita dapat dengan mudah menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Foto bisa diedit, cerita bisa dibuat-buat, prestasi bisa dilebihkan. Kekayaan bisa dipamerkan, bahkan seseorang bisa terlihat sangat baik di media sosial. Padahal kehidupan nyata belum tentu demikian. Maka jangan sampai kita sibuk membangun citra di hadapan manusia, tetapi lupa membangun kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang kita miliki harus dipamerkan, tidak semua kebaikan harus diumumkan, dan tidak semua kehidupan harus terlihat sempurna. Cukuplah Allah mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita takut berkata jujur karena khawatir kehilangan teman, jabatan, keuntungan, atau penghargaan. Namun ingatlah, kebohongan mungkin menyelamatkan kita hari ini, tetapi dapat menghancurkan kita di kemudian hari. Sedangkan kejujuran mungkin terasa berat hari ini, tetapi sering menjadi jalan keselamatan di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumun yanfa'us shadiqina shidquhum. Yang artinya inilah hari ketika kejujuran orang-orang jujur bermanfaat bagi mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 119. Ada hari ketika manusia tidak lagi dapat bersembunyi. Ada hari ketika jabatan tidak berguna, harta tidak berguna, popularitas tidak berguna. Yang menyelamatkan adalah iman, amal soleh, dan kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat jujur hanya karena takut diketahui manusia. Jangan meninggalkan kebohongan hanya karena takut reputasi kita rusak. Tetapi jadilah jujur karena kita yakin Allah melihat. Inilah tingkat kejujuran yang paling tinggi. Ketika tidak ada kamera, tetapi kita tetap jujur. Ketika tidak ada saksi, tetapi kita tetap amanah. Ketika tidak ada yang memuji, tetapi kita tetap berbuat baik. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk mengambil hak orang lain, tapi kita milih meninggalkannya karena takut kepada Allah. Itulah siddiq atau jujur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sadiqin, orang-orang yang benar dan jujur, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jujur mungkin tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi kejujuran membuat hati tenang, dan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadi terang. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usyukum anafsi bitaqwallah. Wallahul mafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja dengan judul makna jujur dalam kehidupan sehari-hari telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain. Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini pendengar Quran Surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10 disampaikan oleh Qori Abdul Wahab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini memasuki pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar.

ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Bilang kaku senyummu, pelukmu di hatiku.

غيرة إلا على الخاشعين. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Islami sudah kami ketengahkan untuk Anda. Dan saya akhiri pendengar untuk Ruang Mutiara Sore. Kita akan menuju rangkaian NTB Malam. Saya Kurnia Tunawiza masih temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Perusahaan Tuhan Rari Mataram, selamat malam. Kami hadirkan Akin NTP Malam, pendengar, mengawali dengan ruang informasi dan inspirasi untuk Anda di informasi dan musik. Ada lagunya Rosa dengan Hijrah Cinta. Semoga lagu ini memberikan nuansa yang berbeda ya malam hari ini. Ya maksudnya adalah Anda mungkin salah satu pecinta lagunya Rosa. Kalau dengerin lagunya Rosa, apalagi lagu yang satu ini, yang Hijrah Cinta, yang selalu memberikan mood Anda terasa lebih baik. Oke, buat yang ingin bernostalgia, saya putarkan Voodoo dulu. Salam untuk dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama kami. Kita akan jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu di sesi informasi dan musik ini. Pendengar, saat ini kita sudah memasuki pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di waktu tuntas saya temani Anda untuk edisi hari ini. Tapi tentunya saya ingin mengingatkan dulu ya untuk Anda, untuk kita semua. Di cuaca seperti ini, di masih musim kemarau gitu ya, kalau melihat sekarang banyak kasus-kasus kebakaran. Nah, kita harus juga waspada pendengar, salah satunya dengan melakukan hal-hal sederhana di rumah, salah satunya dengan mencabut colokan charger Anda apabila Anda sudah selesai menggunakannya. Kemudian bukan hanya charger saja ya, misalnya alat-alat elektronik lainnya seperti kipas angin dan lain sebagainya, yang juga kalau tidak digunakan alangkah baiknya dicabut dari colokannya ya, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi di era musim kemarau ini. Dan tentunya juga ini salah satu yang bisa Anda lakukan agar bisa menghemat listrik juga ya, karena bagaimanapun juga listrik yang kita gunakan kan adalah sumber yang terbatas, jadi kita harus bisa menghemat listrik tersebut agar juga bisa kita turun-temurunkan nanti untuk anak-anak cucu kita ke depannya. Oke, pendengar, selamat menikmati malam hari Anda. Buat yang ingin beristirahat lebih awal karena mungkin hari ini banyak sekali aktivitas Anda dan esok harus kembali bangun pagi untuk menyelesaikan, untuk beraktivitas kembali, selamat beristirahat ya. Semoga istirahatnya malam hari ini berkualitas sehingga besok bangunnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Thank you.

0: amat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Peringkat 1 dari Mataram, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda malam hari ini, karena esok saya juga masih akan menemui Anda kembali, menemui ruang dengar Anda di hari Rabu esok. Semoga kita sehat ya, bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Oke, peringkat, selamat melanjutkan istirahat Anda. Kita berjumpa di toga saya selanjutnya. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat, bahagia. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Uriatun Hafizah pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti. Untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, pemakai uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: fun theme.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulipinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, malam ini kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern yang akan disampaikan oleh Niwayan Ayunita Padmiyani SPD. Selamat mendengarkan.
2: Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase karena atas anugerahnya kita dapat berjumpa kembali dengan saya, Niwayan Ayunita Padmiyani, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, zaman terus berputar. Kita hari ini hidup di sebuah era yang sering disebut dengan era disrupsi. Zaman modern atau dalam sastra suci Hindu sering diidentifikasikan sebagai gejala Kali Yuga. Sebuah era di mana teknologi informasi berkembang secepat kedipan mata, di mana batas antar negara menjadi semu, dan di mana materialisme seringkali menjadi tolak ukur utama sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan dasar yang bisa menuntun cara berpikir dan bertindak. Dunia serba digital, arus globalisasi keras, kita perlu pedoman sebagai pegangan untuk menjaga diri. Kalau seseorang tidak punya pegangan hidup di zaman modern, dampaknya bisa cukup dalam, bukan cuma soal arah hidup, tapi juga kesehatan mental dan cara mereka menjalani keseharian. Pertama, biasanya muncul rasa hampa atau kehilangan makna, perasaan bingung tentang tujuan hidup. Buat apa sih saya hidup? Jadi di era modern yang serba cepat dan penuh pilihan, justru kebingungan ini bisa semakin kuat. Kedua, mudah terbawa arus. Tanpa nilai atau prinsip yang jelas, seseorang cenderung ikut-ikutan tren, tekanan sosial, atau ekspektasi orang lain. Misalnya, memilih karir, gaya hidup, atau hubungan hanya karena semua orang juga begitu, bukan karena benar-benar sesuai dengan dirinya. Ketiga, rentan terhadap stres dan kecemasan. Dunia modern penuh ketidakpastian ekonomi, teknologi, maupun sosial. Jadi, tanpa pegangan, nilai, tujuan, atau keyakinan, seseorang lebih mudah goyah saat menghadapi masalah. Ini bisa berkaitan dengan kondisi seperti anxiety disorder atau kecemasan, bahkan depresi. Keempat, sulit mengambil keputusan. Pegangan hidup biasanya jadi kompas, tanpanya keputusan kecil pun bisa terasa berat, karena tidak ada dasar yang jelas untuk memilih. Dalam ajaran Hindu, salah satu dasar yang bisa menjadi pegangan hidup itu adalah Pancasrada. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 39 dinyatakan, Sradawal labate jenanam, tatparah samyatendriyah, jenanam labdwa param santim, acirena diga chati, yang artinya bahwa Orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh, yang menguasai panca inderanya, akan mencapai pengetahuan suci. Dan setelah mencapai pengetahuan suci tersebut, ia akan segera mencapai kedamaian yang tertinggi. Para pendengar RRI yang berbahagia, sloka di atas secara tegas menyatakan bahwa serada keyakinan atau iman adalah kunci utama untuk mendapatkan jenana atau pengetahuan suci yang pada akhirnya akan mengantarkan umat manusia pada santi, yaitu kedamaian abadi. Di zaman modern, kedamaian adalah barang mewah. Banyak orang kaya secara materi, namun miskin secara spiritual. Nah, disinilah Pancasrada hadir sebagai kompas bagi kehidupan kita. Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar dalam kehidupan, yaitu percaya kepada Tuhan, percaya pada jiwa atau atman, percaya pada hukum karma, percaya pada reinkarnasi, dan percaya pada moksa sebagai tujuan akhir kehidupan. Yang pertama, Brahman atau Tuhan. Jadi Brahman adalah Tuhan yang Maha Esa, sumber dari semua yang ada. Segala sesuatu di dunia ini berasal dari Tuhan dan berada dalam kuasanya. Adapun hal kecil yang dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari, yaitu menyempatkan waktu berdoa atau meditasi di tengah kesibukan, kemudian tidak hanya ingat Tuhan saat susah, tapi juga saat senang pun kita harus ingat dengan Tuhan. Dan selalu bersyukur, misalnya dengan tidak terus membandingkan diri di media sosial. Dalam kitab Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46 dinyatakan, Tuhan itu hanya satu, namun para orang bijaksana atau para resi menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Brahma, dan lain sebagainya. Implementasi praktisnya di zaman modern adalah menumbuhkan rasa toleransi. Jika kita yakin Tuhan itu satu dan berada di mana-mana, maka tidak ada tempat bagi radikalisme dan tidak ada tempat bagi kebencian atas nama agama di media sosial. Pemahaman terkait Brahman di era digital berarti menggunakan jempol kita di layar ponsel untuk menyebarkan kasih, malah bukan saling caci maki. Kemudian yang kedua, Atman atau jiwa. Atman adalah jiwa atau roh yang ada dalam setiap makhluk. Tubuh kita bisa tua dan mati, tapi jiwa itu tidak pernah mati. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga menjaga batin dan perilaku. Zaman modern membawa dampak psikologis yang berat, tingkat stres tinggi, depresi, merasa kesepian, hingga krisis identitas melanda generasi muda kita. Mengapa? Karena mereka mencari kebahagiaan di luar diri pada jumlah likes di Instagram, pada validasi orang lain, atau pada tren gaya hidup. Adapun hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan yaitu tidak menilai orang hanya dari penampilan, status, atau harta, kemudian menjaga pikiran dan hati, bukan cuman fisik. Ketika kita mengimplementasikan Atmasrada, kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Kita menyadari bahwa diri kita berharga karena ada percikan suci Tuhan di dalam diri kita. Kitab Upanishad mengajarkan konsep Aham Brahman Asmi, akulah Brahman, dan Tatwam Asi, ia adalah kamu, kamu adalah dia. Jadi implementasi Atmasrada melahirkan rasa empati yang mendalam di era yang mulai mati rasa ini. Yang ketiga, karma pala atau hukum sebab akibat. Konsep karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Di zaman modern, orang sering tidak sabar. Segalanya ingin instan. Akibatnya, banyak orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan dan jabatan dengan cepat. Melakukan korupsi, investasi bodong, penipuan online, hingga menyebarkan berita bohong atau hoax. Mereka berpikir, jika perbuatan buruk mereka tidak ketahuan oleh hukum manusia atau polisi, maka mereka aman. Disinilah karma pala serada harus ditegakkan. Hukum karma tidak membutuhkan kamera CCTV untuk bekerja. Hukum karma bersifat absolut, universal, dan abadi. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik. Kalau berbuat buruk, hasilnya juga buruk, walaupun kadang tidak langsung terasa. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 dijelaskan, di antara segala makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Jadi leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah guna atau pahalanya menjadi manusia. Jadi setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika ingin hidup selamat dan bahagia, maka perbanyaklah berbuat baik. Adapun hal sederhana yang dapat kita lakukan memiliki dampak besar bagi kehidupan kita, yaitu jujur dalam kerja atau sekolah, walaupun ada kesempatan curang, kemudian berbuat baik tanpa harus selalu dipuji atau butuh validasi, dan berpikir sebelum posting atau komentar di media sosial. Sekarang, tindakan itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Usahakan untuk tidak menyebar hoax atau hate comment. Ingat bahwa karma pala itu ada tiga. Yang pertama, sancita karma pala merupakan hasil perbuatan di kelahiran dulu yang diterima pada kehidupan ini. Yang kedua, prarabdha karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan pahalanya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun pahalanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Contoh dari prarabdha karma pala, bagi orang yang sering menyebar hoax, ketika ketahuan, ia dituntut dengan uang yang cukup besar jumlahnya dan dipenjara karena perbuatannya. Jadi, saringlah dulu sebelum share segala sesuatu. Kemudian yang keempat, punarbawa atau samsara, yaitu kelahiran kembali. Jiwa mengalami kelahiran berulang-ulang. Punarbawa mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah besar. Kita lahir kembali ke dunia karena masih memiliki hutang karma atau karma wasana yang belum selesai dan tugas untuk menyempurnakan jiwa. Jadi, jika di zaman modern ini kita mengalami kegagalan, putus asa, atau terlahir dalam kondisi ekonomi yang sulit, punarbawa melarang kita untuk bunuh diri atau mengutuk keadaan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki kualitas diri kita. Kehidupan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Artinya bahwa, kegagalan yang kita alami saat ini bukanlah sebuah akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Jadi, Kita belajar menyadari hidup ini merupakan proses panjang, jadi tidak putus asa saat gagal, kemudian lebih sabar dan tidak cepat menghakimi orang lain, dan berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Contohnya, saat gagal dalam karir atau kuliah, kamu tidak merasa hidup hancur, tapi melihatnya sebagai bagian dari perjalanan jiwa. Dan yang terakhir adalah moksa atau kebebasan. Moksa adalah tujuan akhir, bebas dari siklus kelahiran dan penderitaan. Moksa bisa dimaknai sebagai kebebasan batin. Kalau jiwa sudah sangat suci dan tidak terikat dunia, maka ia tidak perlu lahir kembali. Ini adalah keadaan damai yang paling tinggi. Adapun penerapan ajaran moksa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak terlalu terikat pada hal duniawi, seperti uang, popularitas, maupun validasi. Kemudian, belajar hidup sederhana dan merasa cukup. Dan mencari ketenangan batin bukan hanya kesenangan sesaat. Contohnya, tidak terobsesi harus sukses cepat seperti standar internet, tapi fokus pada hidup yang bermakna dan damai. Pendengar RRI yang berbahagia, Pancasrada di zaman modern mengajarkan bahwa meskipun dunia berubah menjadi digital dan serba instan, namun hukum alam semesta tetap abadi. Menanam kebaikan, menjaga kemurnian jiwa, dan menyadari koneksi kita dengan Sang Pencipta adalah satu-satunya cara untuk tetap waras dan bahagia secara berkelanjutan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan saya akhiri acara ini dengan mengucapkan Parama Santih, Om Santih, Santih, Santih, Om. Matur Suksema.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern yang disampaikan oleh Niwayan Ayunita Padmiani, SPD. Kita kembali melanjutkan NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sebanyak 1.086 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tercatat masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakan dari peserta tersebut mencapai 962,88 juta rupiah. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Ramatullah, mengatakan tunggakan berasal dari kepesertaan sebelum mereka beralih status menjadi ASN. Meski telah menjadi ASN dan kepesertaannya aktif, pada segmen baru tunggakan pada segmen sebelumnya tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan. Dari 1.086 peserta tersebut, sebanyak 118 orang beralih status menjadi PNS daerah, sedangkan 979 lainnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
0: kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Papan Pengumuman yang diproduksi oleh RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
4: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
5: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
5: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
5: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
5: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
6: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
7: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
6: Udah, gak ada yang ketinggalan.
7: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
6: Iya ya. Dosen rajin kali.
5: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
7: Raka, sini deh.
6: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
7: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
6: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
7: Aku...
6: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
7: Iya kan?
6: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
7: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
6: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
7: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
6: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
7: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
6: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
5: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
5: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
5: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
7: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
6: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
7: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
6: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
7: Kak, kamu denger itu?
6: Apaan?
7: Itu. Seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
6: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
7: Iya, itu di ruangan TU lama.
6: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
7: Pelaku?
6: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
7: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
6: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
7: Raka, pulang aja yuk.
6: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
7: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
6: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
7: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
6: Tika, tunggu.
5: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding .
5: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
5: Nah, itu.
4: Jadi bikin barno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
5: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
5: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung

0: Inspirasi.
1: Pendengar Pusatu karena informasi dan inspirasi terkhusus untuk Anda pendengar kami umat Kristiani. Malam ini akan kami temani waktu istirahat Anda dengan rangkaian lagu religi Kristen sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Masya, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan di Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung di line 0818-0205-6000 dan juga bisa di 646521. Dan pendengar, untuk lagu Ruang Rindu kita malam ini, dan tentu saja sudah disiapkan oleh MD-nya ya, lagu kita adalah lagu mancanegara tahun 2000 ke atas. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu hanya bisa kirim pesan karena lagunya sudah disiapkan. Lagu pertama di Ruang Rindu malam ini ada Backstreet Boys dengan More Than That. Selamat mendengarkan.

0: satukan informasi dan inspirasi. Silakan bergabung di Ruang Rindu ya. Penelpon pertama sudah ada yang antri. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Lalu.
1: Iya, dengan Mbak Putri ini.
0: Iya benar.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik. Mbak Lalu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Moga-moga Mbak Putri selalu dalam kesehatan, Bi.
0: Amin. Terima kasih Mbak Lale.
1: Yang salam dikit.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Ati yang ada di Maraja, moga-moga tetap dalam kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Mawidin, ada Pak Ardek, ada Mas Saja, ada Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Sri Hajar, Ajit Sabudin, Ditalin, Mbak Kenja, Pak Kenjo, terus ada Pak Cukri bersama Bunda Marni. Terus selalu buat siapa lagi? Pak Andi Gunung Sari, moga saya selalu juga. Ya buat semuanya dong, Gih. Dari asam tadi sampai terkecuali dalam kompak persahabatan. Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu berikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarnya rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Ampun Niki, atur siang Mbak Putri, matikan biasa atas waktunya. Kurang rangkum Kiki yang ngebawa sinas ampur, abang balik sinas ampur, Gi. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penelpon pertama di Ruang Rindu malam ini ada Mbak Lale Ratu. Selanjutnya silakan. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mi Rian.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya Mi?
3: Alhamdulillah sehat juga, nggak ngantuk Mbak Putri.
0: Ya?
3: Nggak ngantuk.
0: Ngantuk tidak ngantuk harus ditahankan.
3: Oh iya, ada kopi dulu Pak Putri.
0: Iya Mi, ada ini kopinya.
3: Ya, terima salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Selamat yang tersayang, mohon-mohon semua terima selalu. Tadi ada Mbak Lale, ada Pak Mawin, Pak Raden Gedor, ada Pak Dorsa, Pak Haji Herman, ada Bunda Isha, Bunda Maya Mantan, ada Bunda Isha, ada Pak Yogi, ada Pak John, Pak Minso, ada Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Kepala Nadi, Pak Radon Gedor, Pak Jamiluddin. Terima kasih kepada Pak Putri ya.
0: Iya, Mi.
3: Selamat Pak Putri, semoga saya selalu bersama keluarga. Atas Pak Yasi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya yang sudah disiapkan. Silakan bergabung di line 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. Oh ya, pendengar untuk Ruang Rindu kita mulai di pukul 22 nanti sampai berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu kita di Ruang Rindu malam ini lagu mancanegara tahun 2000 ke atas. Ya, menanti penelpon yang lain bergabung di Ruang Rindu, kita dengarkan lagu dari Westlife dengan Amazing. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Let's go.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: lagi nggak sehat ya?
1: Alhamdulillah
2: sehat. Oh sehat. Oke silakan
1: Mbak Kinanti. Lagunya lagu mancanegara sekarang.
2: Iya lagu mancanegara sekarang Mbak Kinanti.
1: Ini banyak ya mana yang bagus?
2: Ya.
1: Mungkin dulu Mbak Putri.
2: Boleh silakan.
1: Buat Bang Alvin, Mbak Irwan, Ina, Sekalian Hadi, Hadi sama Pintir. Terus ada Bang Raja, Bang Pak Jahat, sama Bang Sahri, Mbak Kenzo, Mbak Kenza, ada Mas Tinggu, Mas Yogi, ada Mbak Maya, Mbak Niri, kita ketemu, ada Mbak Irian, ada Mbak Jangrian, Tuan Isin, terus ada Pak Sukri, Bunga Marini, Mbak Katiri, Mbak Nirsa, Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Tanya Ludin, Pak Adi Samudin, Bunda Isa, Bunda Tihaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Nil, Mbak Karikana, dan semua-semua Mbak Putri.
2: Iya, Mbak Kinanti.
1: Sehat walafiat.
2: Amin.
1: Ya, semua keluarganya juga sehat selalu.
2: Amin.
1: Buat Mbak Putri, selalu bertugas, ya, selalu bersama keluarga. Banyak
2: terima kasih.
1: Nanti kemula, sampai di jalan. Tetap semangat, Mbak Putri.
2: Iya, Mbak Kinanti.
1: Lagunya kita dengar sama-sama. Yuk, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Kinanti. Tapi kok rasanya suara Mbak Kinanti ini lagi nggak fit ya, apalagi flu? Karena sekarang dengan cuaca seperti ini yang terik tapi kadang mendung ya, apa itu akibat dari erupsi? Tapi memang cuacanya benar-benar bikin badan nggak enak juga soalnya. Oke, lanjut silakan di belakang Mbak Kinanti. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Raja.
3: Iya, Mbak Putri, jumpa lagi malam hari ini ya.
2: Iya, Bang Raja.
3: Iya. Apa lagunya sekarang?
2: Lagu malam ini lagu mancanegara tahun 2000 ke atas, Bang Raja.
3: Oh iya, lagu mancanegara.
2: Iya.
3: Di dalam sabang dulu ya.
2: Silakan, Mbak, Bang Raja.
3: Selamat senang kita dia, terima kasih ya. Semoga terus, Bila dan Beriruan, Bang Alvin, Ali Ratu, Mak Maya, Bunda Isa, Oleh, Pak Yang Lain, Bunda Mak Marni, Bunda Kartini, Bunda Cihajar, Bunda Cihaya, Bang Fajar, terus siapa lagi ya? Pak Wain, Pak Wain, terus Pak Jamiludin, terus Dinda, nak pula, masuk Dinda ini. Terus apa lagi ya? Dinda, thank you di semua waktu.
2: Iya Bang Raja.
3: Ya semuanya dong.
2: Oke Bang Raja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon yang di 646521. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bunda.
4: Kita jumpa lagi Mbak Putri, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Bunda Kartini apa kabar?
4: Ya baik, juga sehat Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, silakan Bunda.
4: Dulu ya.
2: Boleh.
4: Salam buat Bunda Aisyah, ada Bunda Asmia, ada Bunda Cahaya, ada Mbak Dinanti, ada Mbak Maya, ada Widya, Bajang Istri, ada Bunda Warni, ada Bunda Marni, Bapak Sukri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang, ada Pak Mujidin, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Mariin, ada Mami Rian, ada juga Bang Bapak Jamiludin, Bajang Rian di Tanjung Lombok Timur, Lotim, Bang Irwan, Yogi, Bang Fajar, Bang Raja, semua salam sehat selalu buat Mbak Putri.
2: Iya Bun.
4: Sehat selalu, semangat Mbak Putri.
2: Iya Bunda Kartini.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita kembali ke playlist kita ya. Ada masih 6 lagu yang harus kita putar.

0: sih nasib wong miskin? Dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Ayusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu-tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Putri, ini saya bawakan tagihan Anda.
1: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda.
2: Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Rabu 9 September 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada Amel di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita langsung saja, pendengar, akan membuka seluruh rangkaian acara pagi ini karena saat lagi nanti akan berkumandang azan subuh. Kita masuk mutiara pagi dan kami langsung menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center MTB untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

Var. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Waton Islam Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kajian ba'da subuh kita insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Acim MA yang akan mengkaji Quran surah Qaf ayat 27 sampai 30. Kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah, dipersilahkan untuk membuka Quran Surah Qaf ayat 27 sampai 30. Kita awali dengan bertadarus bersama.

0: Said. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setan yang menyertainya berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Ia menjawab, 'Masih adakah tambahan?' Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selebihnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Falyatafaddal Mashkuro."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma walhikna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan dimuliakan Allah

hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang kami muliakan, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dalam ilmu tafsir disebut dengan ilmu al-munasabah, korelasi ayat dengan ayat. Di mana di ayat 23 Allah juga menjelaskan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya ani, sampai akhir, sampai ayat ke 29 di sini diulangi kembali oleh Allah qala qarinuhu. Jadi ayat sebelumnya menggambarkan kehidupan kita sejatinya di dunia ini, di mana dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap kita diberikan oleh Allah teman setia, teman dekat, qarin, yang selalu menyertainya dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Nah, ini dia. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa kita ini punya teman dekat dari jin, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga punya teman dekat yang diberikan oleh Allah dari bangsa jin? Rasulullah menjawab, ya, walakinnahu aslama, akan tetapi qarin bangsa jin atau setan yang dititipkan oleh Allah sebagai sekpri, sekretaris pribadi, pengawal setia, itu kata Rasulullah telah memeluk Islam. Berarti aman, Pak. Atau dalam riwayat yang lain ditafsirkan oleh para ahli hadis, surah hadis, aslama di sini dia yang menyerah. Jadi bangsa jin yang bersama Rasul, dia menyerah, dia enggak bisa mengalahkan Rasulullah. Tadi dia masuk Islam, kalaupun dia tidak masuk Islam katanya dia menyerah, enggak bisa mengalahkan Rasulullah dalam. Nah, kita pertanyaannya belum ada jaminan. Hatta para asatiz, kiai, tuan guru sama, Pak. Jadi selain Rasulullah, kita ini tidak punya jaminan dari Allah bahwa qarin yang menyertai kita itu telah memeluk Islam atau telah menyerah. Sehingga apa? Kitalah yang harus bermujahadah, berusaha untuk bisa menaklukkan semua bisikan, ajakan yang disampaikan qarin. Nah, di dalam hadis yang lain diungkapkan juga, jadi setiap kita ini punya bisikan. Nah, maka bisikan itu di mana? Ya, dalam hati kecil kita, dalam pikiran kita. Kalau bisikan itu mengajak kita untuk berbuat baik, dalam hadis diungkap itulah dari Allah, falyahmadillah, maka hendaknya kita memuji Allah, Allah yang telah memudahkan kita untuk berbuat baik. Karena itu malaikat teman setia kita yang membisikkan, mengajak kita. Sebaliknya, wal'iyazubillah min zalik, kalau bisikan itu, ajakan itu untuk berbuat kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, maka yakinlah itu dari setan, qarin kita yang menyertai kita. Bagaimana kiat kita menghadapinya? Falyata'iz billahi minasyaitanir. Kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, enggak bisa. Maka wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitanir wajib. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, mulai dengan isti'adzah, minta kepada Allah perlindungan dari godaan setan. Kenapa?
Karena memang ketika setan itu

0: mendengar lafaz zikir yang keluar dari kita, dia lari terbirit-birit, binasa, khanasa, menjauh. Sebaliknya, wa may ya'su an dzikrir rahman, kata Al-Qur'an, barang siapa yang memalingkan diri dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka ketika kita jauh dari ingatan Allah, tidak berzikir kepada Allah, ya sudah, kita dikuatkan oleh Allah qarin setan kita itu. Akhirnya kita jauh dari hidayah Allah wal iyadzu billahi min dzalik. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan. Nah, ini mumpung kita masih di dunia ini, masih ada ikhtiar. Maka hati-hati. Ya, bisikannya sudah mungkin kemarin yang dibacakan di sini, di antara bisikan setan itu adalah kullu kafar, orang yang punya sifat kafir kepada Allah, tidak percaya pada Allah. Anit, keras kepala terhadap kebaikan, kebenaran. Terus apa? Mena'in, orang selalu tidak mau berbuat baik. Bosan berbuat baik katanya. Yang belum berbuat itu adalah kemaksiatan, akhirnya dia ikut. Itu dibisik itu. Mu'tadin, murib. Mu'tadin, ya melampaui batas juga. Murib, selalu ragu-ragu. Dan yang terakhir, alladzi ja'ala ma'allahi ilan akhara. Itu yang menyekutukan Allah di dalam beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia seperti itu kiat-kiatnya. Pokoknya kalau kita mau buat rumus yang paling gampang, ketika kita diajak untuk meninggalkan perintah Allah, ketika kita diajak untuk berbuat maksiat, mendatangi semua larangan Allah, yakinlah itu qarin. Saya sering nyampaikan di sini, karena selalu beberapa kali saya menyampaikan tentang qarin ini. Ya, mohon maaf. Ya, kalau kita ibaratkan di dalam hadis juga riwayat diungkapkan, ketika kita keluar rumah, niat dari rumah kita itu dengan baik. Kenapa? Di pintu itu sudah ada dua bendera itu. Bendera putih malaikat, bendera merah adalah qarin setan. Begitu kita niat baik, ya sudah, yang putih itu akan menyertai kita terus. Tapi ketika kita berbuat niatnya tidak baik, maka merah itu terus. Itu ibaratnya itu. Barto yang mengada Rasul, maka itu selalu innamal a'mal binniyat. Niat itu harus diperbaiki dulu. Nah, Ustaz, dalam rumah saya sudah niat baik. Tiba-tiba di luar langsung berubah niatnya tidak baik. Ya sudah. Nah, itu memang karena dua tetap menyertai kita para jamaah yang kami muliakan. Nah, ini. Ayat yang kita kaji ini ayat yang menjelaskan tentang kelak di hari akhirat. Ternyata kita dengan sekretaris pribadi kita ini, pengawal setia kita ini akan terus berdebat, Pak. Saling menyalahkan, kata Allah. Masya Allah. Qala qarinuhu, berkatalah qarin itu, sekretaris pribadi kita itu, dari kalangan setan yang belum kita taklukkan, dia yang telah menaklukkan kita. Rabbana ma atghaituhu, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak menyesatkan mereka. Walakin kana fi dhalalim bait, dia sendiri yang memang senang dengan perbuatan, dengan bisikan, dengan ajakan untuk berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah. Ya. Kita di surat yang lain, surat Ibrahim yang lalu pernah kita baca, setelah Allah memutuskan semua perkara, yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga, itu apa? Masih berdebat lagi penduduk, penghuni neraka jahanam itu saling menyalahkan di hadapan Allah. Nah, ya ini terus digambarkan bahkan dalam ciptaan awal manusia, ya, yang diungkapkan oleh Allah melalui Al-Quran ini para jamaah yang kami muliakan. Ketika Adam bapak kita dikeluarkan dari surga Allah dan turunkan ke bumi tempat kita sekarang ini, ya, di antara penyebab keluarnya adalah karena tidak taatnya Adam alaihi salam kepada perintah Allah, la taqrabah hadis syajarah. Di antara penyebab tidak taatnya itu karena ada bisikan setan yang telah menggoda Adam Wahai Adam, engkau dilarang untuk mendekat atau memakan buah dari pohon yang ada itu, karena engkau tidak ingin dijadikan oleh Allah yang kekal dan abadi. Tapi kalau engkau ingin dapat kekekalan, keabadian di dalam kenikmatan yang ada ini, makan saja. Masya Allah. Jadi itulah yang muncul dalam diri manusia ini, nafsunya. Inginnya itu terlalu tinggi, tapi dia tidak bisa mengukur kemampuan dirinya. Itu mungkin. Atau dalam bahasa yang lain, mohon maaf para jamaah yang kami muliakan, dalam diri kita ini ada benih untuk kita berbangsa, disebut dengan hawa nafsu. Kazuina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, terus ila akhir di surat Ali Imran, itu gambaran itu. Maka kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita dengan petunjuk yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ya kita akan menjadi pengikut setia daripada qarin, na'uzubillah min dzalik. Nah, jadi di dalam ayat ini jelas ya bahwa qarin yang selalu mengajak kita berbuat maksiat, selalu mengajak kita untuk kufur kepada Allah, itu akan berlepas diri. Dan manusia, sekali lagi para jamaah yang kami mulakan, di ayat-ayat yang sudah kita sampaikan itu ya, setelah Adam alaihi salam digelincirkan dari surga itu, jadi setan itu berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku ikhlas menjadi orang yang terkutuk, yang engkau akan jauhkan kebaikan dari diriku, bahkan aku ikhlas ya Allah kalau aku akan menjadi penghuni neraka. Dia tahu tempatnya, Pak, tapi aku takut dan tidak siap menjadi penghuni neraka sendiri. Berikan aku kesempatan untuk mencari pengikut-pengikutku biar ada teman di dalam neraka. Ah, itu dia. Maka dalam surat yang dibacakan oleh imam kita tadi, walau ketamat kalimatu rabbika lam la'anna jahannam wal jinni wan nas. Sudah tutup, sudah dari sononya sudah di ayat sejadah yang setiap hari Jumat. Laqad apa namanya itu? Lam la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi penghuni neraka itu pasti dari kelompok jin dan manusia yang menjadi pengikutnya. Itu sudah pasti itu. Nah, ini dia. Masya Allah para jamaah yang kami muliakan ya, jadi mohon kita ya terus meminta perlindungan pada Allah, jangan ujub dengan kemampuan diri kita ini. Kemarin tadi itu bahwa setiap kita pasti ada qarin dari jin, qarin dari malaikat. Ketika qarin dari malaikat itu yang terus membimbing kita, falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah Allah yang telah memudahkan. Ketika ada karinnya dari jin yang enggak usah sholat, sudah tua, cukup di rumah saja, enggak usah ini, enggak usah ini, padahal masih kemampuannya ada, ah itu dah. Falyasta'iz billah, minta kepada Allah perlindungan agar terus masih bisa dilawan. Nah, ini para jamaah yang kami muliakan. Jadi saya dapat apa namanya ya, ulama mengasihkan hikmah kepada kita di antara bahan yang menjadi jualan setan ketika keluar dari surga bersama Adam itu ya, apa istilahnya, bahan atau apa ya, kalau orang jualan itu loh, orang jual kan ada apa namanya ini, barang dagangannya, barang dagangan setan ya, biar tertakut. Mungkin para jamaah sudah mendengar, tapi ngapa saya ulang kembali. Barang dagangan yang sangat berharga dijual setan itu kepada manusia itu ada tiga. Pertama adalah al-kizib, berdusta, berbohong. Dan yang kedua adalah al-hasad, hasad, apa, iri hati. Dan yang ketiga adalah tipu muslihat, al-kaid. Mohon maaf, ini kata ulama bukan kata saya. Al-kizib, barang dagangan yang dusta ini paling banyak diambil oleh pedagang. Ya kadang-kadang kan ini bohong itu. Oke, lalu makanya ada iklan-iklan itu. Ya, jual apa namanya sarung gajah, cap gajah, tapi bos buka sarungnya nggak ada belalainya. Nah itu kan sama nggak, misalnya bohong itu waktu kelas ya. Hati-hati itu pedagang yang tidak pernah ke masjid, yang hanya di pasar terus, itu udah diambil kebanyakan. Nah misalnya dagangan kezip ini banyak dia ya, baru yang lain selain dagang itu ngambil sedikit, mungkin 50% diambil mereka itu, sehingga banyak sumpah. Yang kedua hasad. Tahu yang ngambil hasad itu? 50% dari barang dagangan hasad itu diambil oleh para ulama. Nauzubillah min dzalik, masyaallah. Bukan orang awam, ulama. Maka ketika ada ulama satu menghina ulama yang lain, yakinlah itulah dagangan iblis yang dibeli. Paling enak jadi orang awam, Pak. Mohon maaf kalau saya minta dipilih, sebenarnya saya mau jadi orang awam saya. Kalau orang awam itu enggak ada, ngikut aja, ngikut orang lain. Yang berat kalau kita jadi ulama. Apalagi kalau ulama sudah terkenal, sudah ini, sudah itu, udah memberikan label kepada ulama yang lain dengan ini. Jangankan zaman kita sekarang, zaman dahulu itu diangkat kisah di kota Madinah itu ada Imam Malik ahli hadis, ada Imam Ibnu Ishaq ahli sirah. Dua ulama ini gak ketemu, Pak. Masya Allah, itu dalam memberikan kesaksian masing-masing ya. Itu yang disampaikan. Karena saya sendiri gak pernah dengar sampai ke itu, tapi ulama itu membuka, oh begini, Masya Allah. Itu zaman dahulu. Sampai sekarang apa ada? Banyak ulama yang mencaci ulama yang lain, ulama yang merendahkan ulama yang lain, itu karena hasad. Dan yang terakhir ketiga itu saya agak sedikit blank karena semalam sedikit tidur. Al-kid, apa namanya, tipu, kaidun. Ya mohon maaf, ini diambil oleh banyaknya wanita. Inna kaidahunna adzim. Karena wanita itu paling gampang menipu kita. Nah, ini mohon maaf, bukan ibu-ibu di sini, ibu yang enggak pernah ke masjid, ini yang kita ceritakan ini. Inna kaidahunna adzim. Loh, bayangkan tuh banyak orang laki-laki itu yang tertipu oleh wanita, Pak. Tertawan oleh wanita, termasuk ketua kelas kita itu. Kita padahal dalam hadisnya istri-istri itu adalah awanun indakum, awan itu tawanan sebenarnya, asirun tawanan, tapi kebalikannya zaman sekarang ini suaminya yang menjadi tertawan. Ya faktanya sudah berubah nih para jamaah, coba tanya nanti ke pengadilan agama, data membicara, Pak. Mungkin kalau kita presentasikan 70% mungkin, ya nanti tanya sama yang profesinya jadi PA yang ketok palu itu gugat cerai, Pak, 70% daripada yang menceraikan. Artinya istri yang menceraikan kita, jadi kita tertawan di tempat istri kita ini. Masya Allah ya, waktu kelas ya. Ya jadi itu, nah ini tiga harta perdagangan yang dimiliki oleh setan. Kita mohon kepada Allah perlindungan, mudah-mudahan tidak jadi jauh. Jauhkan diri kita dari berbohong, jauhkan dari kita menipu, jauhkan dari diri kita hasad. Karena ini adalah barang dagangan yang dimiliki eksklusif oleh setan yang harus dijual kepada manusia. Dengan berbohong itulah akan memasukkan kita ke dalam neraka, walayazubillah mendalik. Maka Rasulullah bersabda, iyakum wal kadzib, jauhi perbuatan bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kalau sekali kita berbohong, sudah akan membuat mengarahkan kepada kemaksiatan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu menggiring kita ke dalam neraka. Wa alaikum bisidq, kebalikan dari bohong itu adalah berbuat jujur, berkata benar. Fa innahu yahdi ilal bir, karena perkataan benar, perbuatan yang jujur, yaitu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilan jannah, kebaikan itu pasti akan mengajak kita, mendorong kita ke dalam surga yang menjadi impian kita. Itu Rasulullah memberikan, Pak. Ini kita. apalagi menipu, janganlah. Masya Allah, saya ajaran dari orang tua saya masih ingat. Ya, Allahyarham, nggak apa-apa kamu ditipu, tapi kamu jangan menipu. Masya Allah. Dan banyak orang nipu saya, Pak. Udah, nggak usah saya sebutkan. Udah, jadi amal sore saya kelak aja. Niatnya minjem, tapi sampai sekarang nggak kembali-kembali. Ya teman itu datang minjem. Minjem. Enak minjemnya itu. Masya Allah, dari harta benda apa yang lain, tapi gak kembali-kembali. Ya itu memang itulah cara. Tapi jangan sampai kita menjalani atau mengerjakan. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan. Nah, ini tadi, ini sebab, ini asbab apa yang kita bicarakan adalah masalah tipu daya manusia. Apa namanya, setan itu kepada manusia tadi itu. Dan itulah di dalam surat yang lalu juga pernah kita kaji, surat Al-A'raf kalau tidak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika minta izin kepada apa namanya, ya bukan setan ini minta izin kepada Allah untuk menggoda anak Adam, Allah hanya berikan 4 penjuru mata angin yang bisa dia menggoda kita itu. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan samping kanan. Hanya 4. Dari atas dan bawah Allah tidak berikan. Kenapa Allah tidak berikan dari atas, dari bawah? Itu menggambarkan kalau kita manusia ini terus masih menengadah tangan ke atas, meyakini Allah ada di langit yang akan memberikan, kita akan selamat. Kenapa tidak di bawah? Kalau kita masih sujud kepada Allah yang maha kuasa di langit melalui sujud kita ke bumi, kita selalu rendah hati bahwa asal kita dari tanah dan kembali ke tanah, kita selamat dari godaan. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sudah jalan terus, gak pernah lihat atas, jalan terus kiri kanan, toleh kiri kanan, di belakang apalagi, jatuh kita itu pasti. Ya, itu gampang sekali kita digoda oleh setan itu. Itu kiat yang disampaikan oleh para ulama, itu terutama Imam Ibnu Abbas Qada, ketika menjelaskan tentang dari mana apa namanya penjuru arah di mana setan itu minta kepada Allah kekuatan untuk menggoda kita. Walaupun dalam hadis sahih azkarus sabah wal masa, kita minta kepada Allah itu untuk penjagaan dari seluruh penjuru, baik dari atas maupun dari bawah. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Artinya, kalau dalam hadis itu mengatakan bahwa totalitas semua itu kita harus minta kepada Allah. Namun dalam ayat tadi diarahkan kepada kita lebih spesifik, ketika setan itu minta cara, waktu, arah untuk menggoda kita, Allah tidak perkenankan dari atas dan bawah, karena di atas ada Allah, di bawah itu manusia kalau lihat ke bumi akan ingat Allah terus. Dan disinilah konsepnya, selagi kita mengingat Allah, kita akan jauh dari godaan setan. Selagi kita berzikir pada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, kalau kita tidak ingat Allah, maka setan itu akan menari-nari di hadapan mata dan pikiran kita. Selagi kita menjauh dari Allah, na'uzubillah min dalik, ya kesesatan itulah yang akan membimbing kita, menganggap semua kebaikan, apa namanya, kenikmatan-kenikmatan itu menjadi suatu yang baik, padahal belum tentu. Jadi kenikmatan yang tidak ada ingat pada Allah dalamnya, maka itu bukan jadi kebaikan. Ya, kenikmatan yang ada ingat pada Allah, itulah nikmat di atas nikmat. Dan sebaliknya, kesengsaraan ketika kita mengingat Allah, maka itulah kenikmatan yang sejati. Jadi konsep hidup kita itu, para jamaah yang kami muliakan, bersama Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia maupun kelak dari akhirat. Nah, di sini jadi ayat yang pertama yang kita kaji, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, itu gambaran bahwa kita ini yang melakukan kemaksiatan itu dan tidak di tanggung oleh karin setan yang selalu menemani kita. Bahkan di ayat yang kedua, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Firman Allah di sini, jangan lagi berkelahi, jangan lagi berdebat, jangan lagi mengangkat suara di hadapanku. Kenapa? Karena dulu waktu kalian hidup di dunia, aku sudah sampaikan ancaman-ancamanku. Aku sudah berikan kepada kalian peringatan-peringatanku. Ya apa peringatannya? Jelas sudah. Bahwa kelak dari akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua destinasi terakhir, terminal terakhir kita. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ashabul jannah wa ashabu an-nar. Satu kelompok masuk ke dalam surga Allah, satu kelompok masuk ke dalam neraka yang disediakan oleh Allah. Di surat Al-Hasyr itu sudah jelas. Ya alladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Itu peringatan bagi kita. Wattaqullaha lam yanallahu khabirum ma ta'malun wa la takunu kal ladzina nasullaha fansahum ansahum ulaikumul fasiqun. Janganlah jadi orang yang lupa kepada Allah. Karena kalau kita lupa pada Allah, masuk kepada orang-orang fasik kita. Na'udzubillah min dzalik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama apa dua kelompok ini. Di akhirat tidak sama karena di dunia juga tidak sama. Kelompok ashabul jannah ini di dunia kadang-kadang memang diremeh, dimaki-maki, dicaci-caci, Pak, diberikan label orang bodoh, orang kumal, orang ini semua. Tapi orang yang ashabun nar itu di dunia, masya Allah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya waskharuna minal ladzina amanu. Ya itu dalam ayat Al-Qur'an itu jelas. Diberikan zen hidup yang luar biasa orang-orang kafir itu, orang tidak mau mengikuti petunjuk Allah itu. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan dia memaki-maki, membodohi, mencemoohi orang-orang yang beriman. Padahal Rasulullah Allah mengatakan kepada wal ladzina taqafakum yaumal qiyamah. Nanti kelak di hari kiamat baru kalian tahu sesungguhnya orang-orang yang beriman bertakwa itu lebih tinggi. Nah, di akhirat. Tapi jauh lama, Pak, di akhirat ini. Belum waktunya sekarang. Kalau saya minta antum mau jadi akhirat sekarang? Belum, dia masih muda, dia masih. Mestinya ketua kelas kita minta itu. Siap enggak? Belum siap juga pada tua. Masuk akhirat itu ya mati dulu. Kalau masih kita hidup ini enggak bisa kita lihat. Nah, ini susahnya. Jadi para jamaah yang kami muliakan, ya dalam konteks al-wa'id, peringatan-peringatan Allah ini, ya kita samina wa ta'ona, terus diingatkan, terus ingat. Saya ulangi kembali di sini cerita yang pernah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini menggambaran bahwa kita ini dalam beramal, beribadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia yang menjadi penilai kita, menjadi penyemangat kita. Jangan. Hatta istri, hatta anak, jangan. Udah lillahi ta'ala kita. Bagaimana kisahnya? Ya, saya sampaikan para jamaah yang kami muliakan, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada pemuda yang memang siang harinya terlihat bersama pemabuk, bersama mohon maaf wanita-wanita pelacur. Ya. Tapi malam harinya ketika orang tidak ada yang melihat dia, dia terus zikir pada Allah, mohon ampun pada Allah terus. Manusia yang melihat dengan kasat mata enggak tahu bahwa dia ini mengingatkan mereka. Ya kalau bisa jangan larut dengan mabuk-mabukan, kalau bisa jangan profesi kamasa kamu harus pelacur terus sampai hidup. Nah, dia kesana dikira begitu datang, walaupun dia kasih makan, kasih ini, dikira bersama mereka. Sehingga satu saat ketika pemuda ini meninggal, tidak ada satupun penduduk dari kampung itu yang mau mengurusi jenazahnya. Tak mau, Pak. Wah, udah. Syukur, alhamdulillah sudah meninggal itu. Orang yang memang kerjaannya hanya mabuk, hanya berzina, katanya, masya Allah. Sampai Allah bilang sama Musa, wahai Musa, datangi Fulan bin Fulan di kampung ini, dia adalah kekasihku. Ketika Nabi Musa datang ke tempat itu, ditanya di mana rumah Fulan bin Fulan, kenapa kamu cari dia, sudah meninggal ini, sedang meninggal dia, tapi nggak ada yang mengurus. Dia bilang, dia datang, ini orangnya, iya, tapi dia nggak ada yang mengurus. Kenapa? Karena dia tukang zina, dia tukang pemabuk. Pokoknya yang disemat oleh masyarakat adalah yang tidak baik. Tapi Musa itu karena perintah Allah, ya dia selesaikan. Kapan terus diajak orang sekitar minta tolong, yang dia itu dengan pengikutnya Nabi Musa, ya dia selesaikan itu permasalahan dunianya itu. Dimakamkan. Nah, ketika selesai dimakamkan itu baru Musa bertanya, ya Allah, kenapa engkau angkat dia kekasihmu? Padahal dalam pandangan manusia dia adalah orang yang paling banyak dosa, tidak ada kebaikannya. Disitulah Allah membuka rahasia hijab. Ketahuilah Musa bahwa orang yang dianggap maksiat ini itu memang tidak dikenal kebaikannya oleh manusia kecuali aku. Di siang hari dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beruntung, padahal dia ingin mengajak mereka untuk mendapatkan kebaikan, untuk meninggalkan hal-hal yang. Dan di malam hari itulah aku mendengar bagaimana tangisannya, bagaimana doanya, bagaimana dia mendekatkan diri kepada aku, katanya. Maka aku angkat dia menjadi kekasihku walaupun hina dan dicemohi oleh manusia makhlukku. Nah, di sini hikmah dari apa yang saya sampaikan para jamaah yang kami muliakan, ya marilah kita perbaiki niat kita dalam beribadah, mengharap ridho Allah, jangan mengharap pujian manusia. Dalam berbuat baik demikian pula. Apapun yang kita lakukan kebaikan itu, cukup Allah yang tahu. Kalau ada manusia yang tahu, fabiha wa ni'mah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu kita ingin mendapatkan pujian daripada mereka. Dan yang terakhir ayatnya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamin lil 'abid, itu sudah kita sampaikan tadi, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kelak di hari akhirat itu hanya penghuni neraka jahanam itu manusia dan jin, dan Allah ketika memasukkan manusia ke dalam neraka bukan karena ketidakadilan Allah, bukan karena kezoliman Allah, tapi semata-mata karena kitalah yang berbuat zolim selama kita hidup di dunia. Dan terakhir, yauma taqulu jahannam halim tala wa taqulu hal mim mazid, ketika Allah menanya, wahai neraka, apa masih ada tempat untuk yang lain? Dia tidak bisa menjawab sudah penuh, tapi masih ada tambahan enggak? Kalau masih tambah, saya siap. Jadi neraka itu seperti kandungan wanita, kalau bayinya itu nanti kembar 9, bisa ada 9. Kalau bayinya hanya 2, ya 2. Kalau enggak 1, ya 1. Itu elastis katanya. Sampai terakhir ketika Allah, ya cukup. Dalam hadis yang dikatakan, diinjak oleh Allah, maka terpenuhilah neraka jahanam dan selesai. Penghuni-penghuninya yang kekal di dalamnya adalah orang yang memang tidak memilih untuk beriman kepada Allah. Jadi kalau kita yang beriman pada Allah, wal'iyazubillah minzalik, mudah-mudahan tidak kita transit, karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama hidup dunia masih sedikit dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat, sehingga mau tidak minat kita dicuci dulu di dalam neraka, disebut dengan jahaminyin, alumni neraka jahanam. Nah, tadi kalau alumni neraka jahanam itu berat, enggak usah lah. Karena neraka jahanam ini yang kita harus minta setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dijauhkan dari siksaan neraka dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan barokah kajian kita pagi hari ini dan barokah umul kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita dari siksaan api neraka, dan dimasukkan kelak bersama orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai karena Allah dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para wali, para syuhada. Ala hadina kun sholli al fatihah.
1: amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi umazidah. Ya Allah, ya rabbana lakal hamd, mayambaqi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa na'im ala nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbana innana zalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui kealpaan kami, kezoliman yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan ampunan-Mu untuk kami, untuk kedua orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, untuk saudara-saudara kami ya Allah yang beriman kepada-Mu ya Allah. Karena kalau Engkau tidak berikan kepada kami ampunan ya Allah, maka kami akan menjadi hamba yang merugi di dunia maupun kelak di hari akhirat ya Allah. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, baik yang sengaja kami lakukan maupun tidak sengaja ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam bakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami, dengan menghadirkan doa yang tulus setiap saat kepada mereka ya Allah, dan menghadirkan infak sedekah atas nama mereka ya Allah. Karena semua nikmat yang kami rasakan saat ini adalah wasilahnya adalah kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana auzi'inna nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, berikan kami kemampuan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, ataupun nikmat-nikmat yang telah Kau titipkan kepada kedua orang tua kami sehingga menjadi warisan untuk kami saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan rasa dermah dalam diri kami untuk mendermakan sebagian harta-harta orang tua kami yang kami miliki saat ini ya Allah. Karena kami ingin ya Allah, kebaikan yang kami lakukan saat ini pun sampai kepada kedua orang tua kami yang berada dalam bersa ya Allah. Allahumma ya Allah, inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah, agar selalu ingat kepada-Mu ya Allah, agar kami selalu menghadirkan syukur terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah, agar kami selalu memperbaiki ibadah yang Kau perintahkan kepada kami dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul-Mu ya Allah, ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kami ya Allah. Allahumma ya Allah, habib ilainal iman wa zainu fi qulubina ya Allah, berikan keimanan untuk kami dan hadirkan kecintaan dalam diri kami kepada iman kepada Allah, iman kepada Nabi-Mu, iman kepada semua hal yang harus kami percaya ya Allah. Wa karrih ilainal fusuq wal husud wal kaid wal isyan ya Allah. Ya Allah, hadirkan kebencian dalam diri kami terhadap perbuatan dusta, perbuatan hasad, perbuatan tipu-tipu muslihat ya Allah. Jauhkan semua kepukuran dan kemaksiatan dalam diri kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, tetapkan rahmat untuk kami dalam keadaan susah maupun senang ya Allah. Tetapkan ridha-Mu untuk kami dalam keadaan sempit maupun lapang ya Allah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, gugurkan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah pertobatan kami ini ya Allah. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, jauhkan kesulitan-kesulitan hidup yang kami rasakan saat ini. Berikan solusi untuk semua permasalahan yang kami hadapi ini ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, berikan kesembuhan untuk semua penyakit yang kami rasakan saat ini ya Allah. Antas syafi la syifa illa syifa'uk. Engkau zat yang memberikan kesembuhan terhadap semua jenis penyakit yang ada dalam diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Berikan kami keafiatan, kesehatan, agar kami bisa menghadirkan ibadah yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh nabimu dan para ulama-ulama. Allahumma ya Allah, wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini, karunia kami rizkimu dari langit dan bumi, agar kami bisa melunasi hutang piutang kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kami tidak punya hutang 1% pun, ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari himpitan hutang piutang dan tagihan orang-orang yang menagih hutang, ya Allah. Wala hajata min hawajid dunya hila karadha lana fi salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya Allah ya rahmar rahimin. Ya Allah, dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini, kami mohon mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan orang tua kami, mudahkanlah urusan anak kami, mudahkanlah urusan pasangan kami, mudahkanlah urusan orang-orang selalu memudahkan urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan daerah kami, mudahkanlah urusan negara kami dan negara orang-orang yang beriman kepadamu, ya Allah, dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bipalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita dengarkan bersama kajian tafsir Quran surah Kaf ayat 27 sampai dengan 30 yang disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Subhan Abdullah Acim MA. Insyaallah apa yang disampaikan Ike nggih akan sangat bermanfaat untuk kita jadikan panduan sebagai ibroh atau pelajaran yang akan kita jadikan panduan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar dimanapun Anda. Saat ini bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Amalia di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di NTB pagi 9 September, hari ini hari Rabu ya. Oke, deretan informasi, musik siap ya, akan mengiringi langkah Anda menuju aktivitas masing-masing.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, 9 September 2026. Lombok Barat berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 85%. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga Sumbawa cerah dengan suhu yang hampir merata dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan kelembabannya dari 60 sampai 85 dan juga 96% ya. Dan pendengar, sementara di wilayah Dompu berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 93.

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Masih lanjut di NTB Pagi Pro 1 Radio Mataram hari ini. Pendengar, jangan sampai lewatkan ya. 9 September dari kemarin sudah kami informasikan pendengar akan ada agenda seru. Wow, kegiatan seru maksudnya ya. Sila engke sudah bisa kunjungi nanti Man 1 Mataram. Kenapa? Ada apa nih pagi ini di Man 1 Mataram? Apakah Anda juga merasa menjadi alumni Man 1 Mataram? Ya, ini bukan reunian ya, tapi ini adalah rangkaian dari Hari Radio ke-81. Jadi RRI itu hadir ya dengan beragam kegiatan yang seru dari satu bulan kemarin sampai nanti kita puncaknya itu di 11 September ya, untuk kegiatan penyulutan obornya. Nah, jadi rangkaian hari ini adalah namanya RRI Fest 2026, rangkaian dengan Hari Radio. RRI Fest 2026 ini harmoni dalam aksi untuk membangun negeri. Jadi kegiatannya tentu saja bisa Anda ikuti nanti mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dan akan hadir beragam kegiatan menarik. Kemudian jangan lewatkan ada door prize-nya yang Masya Allah banyak banget nih. Kengge, sila, side, kunjungi Man 1 Mataram nih, ke mengajak semua saudara, keluarga, sahabat, batur-batur sideng, nggih. teman-teman kerja, kemudian orang-orang yang memang hari ini tidak ada agenda lain maksudnya ya. Jadi silakan bisa nanti menyaksikan pertunjukan seni dan budaya juga ya di RRI Fest 2026 ini. Dan kalau Anda mau cek kesehatan gratis, wah ini tepat ya. Jadi langsung saja bisa sambil belanja, bisa sambil cek kesehatan gratis, dapat door prize dan juga tentu ada pengetahuan yang bisa Anda dapatkan, karena di sini nanti akan ada literasi digital juga. Baik ya, nanti silakan berkunjung rame-rame ke Man 1 Mataram hari ini pukul 9 sampai dengan selesai. Dan ada informasi lagi untuk Anda pelaku UMKM yang ingin menjadi usahanya tuh lebih profesional dan naik kelas. Nah, jadi Anda bisa mengenali perseroan perorangan namanya. Nah, ini juga sama untuk memeriahkan RRI Fest ya. Jadi Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat, jadi khususnya Anda nih pelaku usaha mikro dan kecil, biar lebih dekat dengan perseroan perorangan ya. Jadi perseroan perorangan ini merupakan kemudahan bagi pelaku UMK untuk bisa memiliki legalitas usaha. Sehingga nanti kalau Anda sudah punya legalitas usaha nih kengge, usaha Anda ini akan bisa lebih profesional, mandiri, dan tentu punya peluang berkembangnya itu lebih besar ya. Dan informasinya tentu saja kalau Anda nanti datang ya ke RRI Fest ya. Jadi informasi terkait bagaimana menjadi perseroan perorangan ini di RRI Fest hari ini juga pendengar di Man 1 Mataram. Terutama buat generasi muda yang mau mulai dan mengembangkan usahanya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini hanya di RRI Fest 2026 ya. Tentu bisa mewujudkan UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum. Kita naik kelas, maksudnya ayo UMKM naik kelas. Iya, pendengar yang pasti, RRI Fest 2026 harmoni dalam aksi membangun negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda sesaat lagi. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait dengan bagaimana persoalan air ya. Lagi-lagi ini masih persoalan air karena masih musim kemarau ini pendengar ya, yang cukup panjang. Informasinya nanti saat lagi ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lako 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup.
2: Untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini.
3: Kepolisian sih kita sudah tukar-menukar data ya. Artinya sudah mulai kami kirimkan kronologis, kejadian-kejadiannya seperti apa.
0: Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional akibat persoalan distribusi air di Gili Trawangan. Polda Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal di Kota Mataram. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Krisis air bersih di Gili Tramena, Lombok Utara belum sepenuhnya berakhir, namun pemerintah kini mengambil langkah darurat untuk mengatasinya. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan diskresi kepada PT TCN selama 6 bulan untuk kembali membuka aliran air ke Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Lombok Utara dalam hal ini, Bupati Lombok Utara kembali diminta untuk membuat diskresi. Padahal ini sudah kita lakukan kemarin.
5: Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meminta PT TCN segera membuka kembali keran air bersih ke Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Melalui diskresi yang diberikan selama 6 bulan, PT TCN diminta tetap mengalirkan air sembari menyelesaikan proses perizinan yang masih berjalan. Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah membahas persoalan perizinan PT TCN bersama Gubernur NTB dan jajaran Prokopimda. Najmul mengatakan, pemberian diskresi bukan berarti PT TCN bebas dari kewajiban perizinan.
4: Dan yang penting adalah semua pihak yang saat ini dari pemerintah provinsi, ya pemerintah kabupaten, meminta kepada PT TCN untuk membuka keran airnya, ya sembari itu dalam rangka melaksanakan diskresi, sembari PT TCN berusaha melakukan terus upaya mendapatkan perizinan ini, dan pemerintah provinsi dan kabupaten membantu ya untuk memudahkan ya perizinan itu. Prosesnya oleh KKP itu diminta untuk memperbaiki ya sistemnya.
5: Untuk sementara waktu, Pemda Lombok Utara juga mengandalkan PDAM Amerta Dayan Gunung untuk memasok air bersih kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar atas krisis air di Gili Trawangan. Pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan.
2: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini ya.
5: Pemerintah berharap penyelesaian perizinan PT TCN dapat berjalan cepat. Dengan begitu, krisis air bersih tidak kembali terjadi dan kebutuhan dasar masyarakat serta aktivitas pariwisata di Gili Trawangan tetap terjaga.
0: Krisis air bersih yang melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air atau Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara, mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah didorong segera mengambil langkah darurat sekaligus menyiapkan solusi permanen agar persoalan yang telah berlangsung lama tersebut tidak terus berulang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Dan ini akan berdampak kurang baik bagi presiden pariwisata.
7: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Utara Raden Luna Abriadi menilai krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan merupakan persoalan klasik yang seharusnya sudah dapat dituntaskan. Raden Luna mengatakan pemerintah harus menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan sebagai prioritas tanpa terlalu lama memperdebatkan persoalan pembiayaan maupun keuntungan. Menurutnya, pilihan teknologi dan skema penyediaan air merupakan persoalan teknis. Pemerintah dalam hal ini harus memastikan kebutuhan air bersih di kawasan wisata tersebut terpenuhi. Pasalnya, krisis air bersih dapat berdampak buruk terhadap citra pariwisata NTB. Politisi PDIP NTB ini menyebutkan, sekitar 300 wisatawan dilaporkan memilih meninggalkan kawasan Gili Tramena lebih cepat akibat persoalan air.
6: 300 kurang lebih jumlah wisatawan yang lebih cepat meninggalkan Gili Tramena itu sungguh membuat perasaan tidak nyaman, ya, terutama bagi kami sebagai anggota DPR, dan tentunya juga memalukan citra pariwisata kita. Kita menginginkan adanya tinggal yang lebih lama bagi masyarakat, bagi turis mancanegara yang ingin berlibur ke Tramena dan juga bisa menikmati destinasi-destinasi wilayah di wilayah darat yang tidak kurangan juga. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan lain, ya, memang harus ditanggulangi secara cepat.
7: Untuk penanganan jangka panjang, Raden Nuna menilai ada dua opsi yang dapat dikaji pemerintah. Pertama, pembangunan jaringan pipa bawah laut yang terhubung dengan perusahaan daerah air minum. Namun, karena membutuhkan anggaran besar, pembangunan tersebut dinilai membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui APBN. Opsi kedua adalah pemanfaatan teknologi desalinasi atau penyulingan air laut seperti yang telah diterapkan di Gili Meno. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus memperhatikan seluruh aturan, terutama karena kawasan Gili Tramena berkaitan dengan wilayah konservasi.
6: Harus memenuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sebab itu juga masuk kawasan konservasi. Itu urusan tindak pusat juga. Ya, kawasan perairan urusannya KKP juga, dan sebagainya. Semua regulasi harus dipenuhi, dan tidak boleh mengadakan pengeboran di darat itu ataupun di tengah laut mengenai sistem, ya, saya pikir ini yang perlu didiskusikan.
7: Sementara solusi permanen disiapkan pemerintah, diminta segera melakukan langkah darurat dengan memasok air bersih menggunakan mobil tangki dari daratan menuju kawasan Gili Tramena. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Utara memanfaatkan instrumen anggaran yang tersedia untuk menangani kondisi tersebut. Raden Nuna menilai, krisis air bersih saat musim kemarau dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat segera duduk bersama menentukan teknologi, skema pembiayaan, serta kelembagaan yang tepat. Dengan demikian, persoalan air bersih di Gili Tramena tidak terus berulang dan kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dapat terjamin dalam jangka panjang.
0: Terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Afrita Kurniawan melaporkan.
8: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
9: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, karena ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
8: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
10: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap.
8: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang dapat memicu krisis air bersih, terutama di wilayah yang menjadi tujuan wisata. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
11: Tempat wisata ini kan ya bagaimanapun impact-nya kan kepada pertumbuhan ekonomi, di destinasi wisata, dan seterusnya begitu. Kita harus jaga.
12: Pemerintah Lombok Barat menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya krisis air bersih, terutama di tengah potensi kekeringan yang dapat berdampak pada masyarakat maupun kawasan pariwisata. Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adaha mengatakan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga, BTT, dalam menangani kondisi yang masuk kategori bencana kekeringan. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipastikan ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Ia menegaskan penanganan tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kawasan pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Lombok Barat.
11: Kita naikkan status dari siaga karena ini kemarau berkepanjangan dan ekstrim. Dari siaga naik menjadi darurat. Artinya ada anggaran BTT yang boleh dipakai. Dengan status itu secara legal, secara hukum boleh memakai anggaran BTT. Nah, sehingga saya minta percepat saja. Misalnya ada permintaan dari desa-desa yang memang mengalami kekeringan ekstrim, minta bantuan air bersih, saya bilang pakai cepat saja. Sehingga masyarakat kita terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya. Apalagi kemudian tempat wisata. Jadi tempat wisata ini kan ya bagaimanapun impact-nya kan kepada pertumbuhan ekonomi. Kita harus jaga penanganannya. Nanti saya evaluasi tim Satgas ya.
12: Nurul Adaha menekankan bahwa penanganan persoalan air harus dilakukan dengan serius agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan wisata.
0: Hingga saat ini tidak ada sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan di lokasi wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Pututano, Kabupaten Sumbawa Barat. Karenanya pedagang mengangkut air menggunakan perahu dari daratan untuk memenuhi keperluan wisatawan. Randi Pratama melaporkan.
13: Mereka kangen jual juga di sana air galonnya.
14: Kebutuhan air bersih di kawasan wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Pututano, Kabupaten Sumbawa Barat masih mengandalkan pasokan dari daratan. Setiap hari, pedagang mengangkut pasokan air dari Pututano ke Pulau Kenawa menggunakan perahu. Ketua Pokdarwis Bualawa Pututano, Kamiolah mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala bagi pedagang sebab mereka harus menanggung biaya pembelian sekaligus ongkos angkut air. Pedagang membeli air sekitar Rp5.000 per galon di Pututano. Kemudian juga membayar ongkos perahu Rp5.000 per galon. Selanjutnya, air dijual kepada wisatawan dengan harga sekitar Rp15.000 per galon. Menurut Kamiolah, air tersebut digunakan wisatawan untuk minum maupun mandi. Upaya memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor juga pernah dilakukan. Namun, air yang dihasilkan terasa payau dan membutuhkan proses penyulingan sebelum digunakan.
13: Untuk selama ini dari udah beberapa, bukan tahun lagi ya, beberapa puluh tahun ya, para pedagang yang di Pulau Kenawa itu, mereka itu ini pakai air galon mereka. Iya, diangkut dari Pututano deh, pakai perahu deh. Kalau untuk menyulitkan, iya sebenarnya. Cuman kalau kita misalnya pakai air PDAM ya, misalnya kita angkut pakai persi gede itu, kayak gitu. Ya. Cuman kendalanya pedagang yang di sana, mereka kangen jual juga di sana air galonnya.
14: Kamiola mengatakan persoalan air bersih dan fasilitas MCK telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui forum resmi. Tahun ini, pemerintah membangun fasilitas MCK di Pulau Kenawa. Namun, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian. Selain itu, pedagang juga masih mengandalkan panel surya untuk kebutuhan listrik. Kamiola berharap pemerintah daerah menata kawasan dan pedagang di Pulau Kenawa agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dan kawasan wisata tidak menjadi kumuh.
0: Kemarau panjang menjadi atensi masyarakat, terutama dalam ketersediaan air bersih di kawasan wisata. Masyarakat berharap penyediaan air bersih di destinasi wisata terus mendapat perhatian, sehingga kebutuhan pengunjung tetap terpenuhi dan kenyamanan selama berwisata dapat terjaga. Berikut pendapat masyarakat.
15: Perkenalkan, nama saya Yusuf Fadil, saya aslinya dari Sumbawa Barat. Kalau tanggapan saya terkait dengan hal tersebut, ketika kita berkunjung ke tempat wisata, namun ketika kita ingin membuang air tidak ada air, rasanya kayak tidak ada tanggung jawab atau perhatian lebih dari pihak pengelola atau pemerintah. Nah, kalau menurut saya seharusnya ya baik pihak pengelola atau pemerintah perlu memperhatikan kondisi dari tempat wisata tersebut agar para wisatawan itu tetap merasa nyaman dan tetap merasa aman ketika berkunjung ke sebuah wisata.
16: Perkenalkan, nama saya Nova Adrian dari Lombok Barat, Kecamatan Kuripan. Kalau kekurangan air itu kan membuat kita tuh tidak nyaman kan, apalagi nanti ada yang mau ganti baju, mau bersih-bersih di sana atau mau BAB, terus airnya tuh tidak ada. Jadi kita tuh kesusahan gitu. Itu yang membuat kita tuh tidak nyaman di tempat wisata tersebut. Terus kurangnya juga pengelolaan dari pengelolanya. Jadinya mungkin lebih dikelola lagi pariwisatanya dengan membuat kayak menyebarkan gitu informasi-informasi terkait kendala apa yang sedang dihadapi. Apa ya, mungkin bisa dia beli air gitu buat agak ya menyetok air agar kenyamanan dari pengunjung itu tetap merasa aman jikalau ada kemarau, karena kan kemarau itu paling air itu kan susah gitu, jadinya kayak pasokan air itu menjadi kurang.
17: Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban Maulana, asli dari Narmada. Ya, pernah dulu waktu itu saya pengen mandi, kan sedang panas-panasnya kan, jadinya gerah gitu pengen mandi. Ya, yang saya tahu yang agak dekat dari rumah saya itu adalah Sesawat. Nah, tiba-tiba ketika saya kesana itu tiba-tiba airnya itu udah surut gitu, tidak ada informasi dari pihak media sosial atau dari pihak pariwisatanya, tiba-tiba kosong gitu, kayak kering kerontan lah. Jadinya ya nggak jadi kita mandi. Seharusnya dia harus mengatur biar tetap ada airnya. Jika memang belum bisa mengatur volume air yang ada di sana, bisa diinformasikan kalau memang akan ada kekeringan kerontan itu.
0: Krisis air bersih mulai menjadi perhatian di sejumlah kawasan wisata, termasuk di kawasan Gili Trawangan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Lombok Tengah yang memiliki kawasan ekonomi khusus Kek Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Lalu, bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi potensi krisis air bersih di KIK Mandalika, termasuk pemanfaatan teknologi dan koordinasi dengan ITDC sebagai pengelola kawasan? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
18: Pak Wabub, kawasan Trawangan menjadi salah satu objek wisata di Nusa Tenggara Barat yang mengalami krisis air bersih. Nah, di Lombok Tengah, kita juga memiliki kawasan ekonomi khusus Mandalika yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Apa upaya kita agar tidak mengalami nasib seperti di Trawangan saat ini, Pak Wabub?
19: Kaitan dengan perkembangan pariwisata ke depan, antara lain yang dipertimbangkan di kebijakan Pemda adalah ketersediaan air bersih. Nah, dengan sumber yang sekarang kan jelas, ada bendungan, ada tiga, ada dua bendungan. Spam Mandalika yang ada di Unggah atau di Pelambi, bendungan Pengge itu langsung ke Mandalika. Jadi spam ini dari pemerintah pusat menyerahkan bendungannya dengan pemanfaatan SPAM langsung kerjasama dengan ITDC dan sekitarnya. Nah tentu ke depan tetap menjadi pertimbangan dan kajian kemungkinan-kemungkinan antisipasi ke depan, ya memang butuh kebijakan yang sifatnya adalah bisa perlestarian, termasuk juga peluang-peluang untuk manfaatkan ketika musim hujan mau banjir. Nah, itu peluang sebenarnya. Apakah bendungan butuh untuk pendalamannya, mengurangi sedimentasinya, atau ada tempat-tempat yang masyarakat miliki? Ada embung rakyatnya, embung masyarakat itu.
18: Ada tidak teknologi khusus mungkin untuk mengantisipasi krisis air bersih di sana, Pak Wabub?
19: Kalau ini kan jelas dari SPAM. SPAM kerjasamanya dan sudah jalan ini. Nah, tinggal antisipasi ke depan. Apakah dengan sumber yang ada sekarang ini butuh tadi itu revisasi, kemudian perawatannya, sumber-sumber itu. Dan akan ada program Danau Biru, dan ada dua titik. Nah ini masih proses di Kementerian PU. Dibutuhkan tanah untuk pembangunannya, mesin mengolah, kebutuhan untuk pinggir rata, jonggat, dan penebaran daya. Itu tuh masyarakat.
18: Kalau koordinasi dengan ITDC selaku pengelola sejumlah objek wisata di kawasan Mandalika, ini bagaimana gambarannya sedikit, Pak Wabub?
19: Iya, jadi intinya ITDC punya manajemen yang mengelola kawasan dengan pembangunan yang sudah dan sedang ini dan akan ini. Kalau dia butuh ahli untuk buat kajian lah. Kajian bukan hanya untuk Mandalika dong. Untuk kita, jadi kajian mengarah ke sumbernya, apakah ada pengembangan atau peningkatannya, kan itu. Nah, kebijakan teknis, apa kebijakannya itu. Nah, kalau dia berpikir seperti itu dalam konteks kajiannya, sehingga nanti ukuran-ukuran sampai puluhan tahun ke depan seperti apa. Nah, sama halnya dengan kondisi katakanlah gunung atau bukit-bukit di wilayah selatan tuh. Ini kan nyaris gundul kan, debisasi atau dalam hal perizinan ya memang butuh untuk kita evaluasi. Jadi ada kewajiban dong yang membangun villa di bukit-bukit itu tentang kelestariannya lingkungan di situ.
18: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, belakangan warga Kota Mataram dihebohkan dengan isu adanya dokter di salah satu rumah sakit yang membuka praktik aborsi secara ilegal. Kasus ini tengah menjadi fokus penyelidikan Polda NTB. Reporter Adilan melaporkan.
20: Polda NTB mulai menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Mataram. Polisi kini meminta klarifikasi dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB, Kombes Pol Nima De Pujawati, mengatakan penyelidikan dilakukan dengan menelusuri informasi yang beredar di media.
21: Ya, diinvestigasi, dilidiki ya. Kita klarifikasi dulu yang menyampaikan pemberitaan, kan itu di awal mulai. Coba ditanyakan yang mengirim berita kayak apa itu. Baru yang menyampaikan pemberitaan. Ya, informasi berita di wartawan sumbernya dari mana? Ya.
20: Isu tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang dokter yang diduga melakukan praktik aborsi secara ilegal. Polda NTB masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan pihaknya telah dimintai klarifikasi oleh Polda NTB. LPA sebelumnya mendampingi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan praktik aborsi ilegal tersebut.
22: Yang kepolisian sih kita sudah tukar-menukar data ya, artinya sudah mulai kami kirimkan kronologis, kejadian-kejadiannya seperti apa. Ini kan kita mempertimbangkan soal korban, korban nanti akan menjadi tersangka atau gimana kan, karena juga terlibat di situ. Makanya kita lagi menimbang beberapa opsi yang lain.
20: Joko mengatakan informasi mengenai dugaan praktik tersebut awalnya diterima LPA dari seseorang yang mengaku menjadi korban. Selain aspek pidana, LPA juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran etik profesi dengan berkomunikasi bersama Ikatan Dokter Indonesia dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan informasi yang diterima LPA, layanan tersebut diduga terbuka dengan tarif sekitar Rp15 juta dalam sekali praktik.
0: Sementara itu, peningkatan keterampilan melalui berbagai pelatihan bagi masyarakat tengah fokus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran yang relatif masih tinggi. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
1: Jangan mereka mencari kerja tanpa keterampilan. Kita ingin melatih sebanyak-banyaknya masyarakat pemuda-pemuda kita.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperluas program pelatihan keterampilan sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran, khususnya bagi pemuda yang belum memiliki pekerjaan dan keterampilan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisan mendorong agar pelatihan kerja diperluas sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hairul Warisan juga meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP di Lenek meningkatkan jumlah peserta pelatihan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja daerah. Ia juga meminta dinas terkait melakukan pendataan masyarakat di desa, terutama pemuda yang belum memiliki keterampilan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran pelatihan. Dikatakan Hairul Warisan, keterampilan merupakan modal penting bagi pencari kerja agar memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasai. Ia berharap semakin banyak pemuda pengangguran mendapatkan pelatihan sehingga mampu bersaing di dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri.
1: Ya, kita kan sudah sampaikan juga tadi dengan Balai Pelatihan Vokasi yang ada di internasional, ada di Lenek ya, supaya dia juga prioritaskan jumlah yang kita miliki itu lebih banyak yang diambil. Nah, kemudian yang kedua tadi saya bisiki juga Pak Kadis ya, Anda datakan kita masyarakat yang ada di desa, terutama pemuda-pemuda itu yang belum punya keterampilan, supaya dalam anggaran 2020 dimasukkan lebih banyak ya. Nah, supaya artinya paling tidak mereka-mereka yang menganggur sekarang ini, kalau mereka sudah punya ilmu pengetahuan, minimal ada dasar untuk mereka akan mencari kerja sesuai dengan keterampilan dia itu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Lombok Timur, Muhammad Irham Jayadi menyebut, tingkat pengangguran di Lombok Timur saat ini berada di angka 2,82% atau sekitar 30.900 orang. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat sekitar 2,9%. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mengalokasikan program pelatihan yang menyasar lebih dari 800 orang melalui pendanaan APBN dan sekitar 320 orang melalui APBD.
4: Alhamdulillah, setelah kami evaluasi, karena dari pusat juga itu menginginkan adanya feedback. Tidak hanya melatih, tetapi dia kita evaluasi sampai tempat dia berusaha. Nah, yang selama ini kita sudah banyak data juga, kita simpan data. Purna pelatihan kita ini, kita sampai dia harus memberikan laporan di mana dia berusaha, entah di rumah, entah di perusahaan orang atau apa. Itu menjadi laporan kami juga di sana.
3: Dengan perluasan pelatihan, peningkatan keterampilan, monitoring pasca pelatihan, serta fasilitas peluang kerja di dalam maupun di luar negeri, pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimis angka pengangguran terus dapat ditekan dan daya saing tenaga kerja semakin meningkat.
0: Transportasi laut masih menjadi primadona warga di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu untuk menikmati perjalanan jauh menuju sejumlah daerah di Indonesia. Reporter M. Rahlin Rifait melaporkan.
23: Transportasi laut masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Bima Raya yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perjalanan antar daerah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran strategis transportasi laut dalam menghubungkan masyarakat Bima Raya dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Selain mengangkut penumpang, jalur laut juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto mengatakan bahwa transportasi laut masih memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah Bima dan Dompu. Menurutnya, Keberadaan layanan kapal penumpang memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak berpergian ke berbagai daerah dengan menggunakan jalur laut. Ia menjelaskan Pelni Cabang Bima juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi Pelni termasuk aplikasi Pelni Mobile. Aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi perjalanan, jadwal kapal hingga pembelian tiket. Budarto menghimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni agar selalu merapatkan tiket melalui saluran resmi. Hal tersebut penting untuk menghindari praktik penipuan maupun percalonan tiket.
2: Kalau persentase sampai sekarang dari target kita 100% lebih, transportasi laut masih jadi kebutuhan utama di masyarakat NTB khususnya. Di wilayah timur terutama itu kapal masih jadi pilihan utama. Nah, sementara keterbatasan ya saya juga mohon maaf karena keterbatasan mungkin ketersediaan tiket karena seat juga karena memang arahan untuk sesuai kapasitas. Kenapa sesuai kapasitas? Paling tidak memberikan keamanan, kenyamanan, ketepatan. Ini yang kita juga pegang, jangan sampai nanti kenyamanan, keamanan ini yang berkurang terhadap pelayanan kami.
23: Segera diketahui bagi masyarakat Bima Raya, keberadaan transportasi laut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perjalanan. Moda transportasi ini juga memiliki keterikatan erat dan mobilitas masyarakat, perdagangan dan distribusi barang antar daerah.
0: Berita olahraga, kekosongan posisi ketua KONI NTB diharapkan tidak menghambat persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto meminta pengurus provinsi atau pengprov masing-masing cabang olahraga segera mengambil langkah dengan menggelar pemusatan latihan daerah atau platda mandiri. Menurut Andi, setiap cabor dapat lebih dulu memetakan atlet yang berpeluang meraih medali pada PON 2028. Atlet potensial tersebut kemudian diprioritaskan mengikuti platda mandiri.
5: Cabor-cabor, ketua-ketua pengprov cabor itu segera mempelatihkan pelatda mandiri lah dulu untuk atlet-atletnya yang kira-kira bisa meraih medali di PON 2028. Nggak usah banyak-banyak, 3-4 orang dipelatihkan masa nggak mampu. Pelatda mandiri masing-masing cabor itu. Sebab kalau nunggu, sudah KONI nanti nunggu anggaran pemerintah, waduh berat. Memang harus ada pengorbanan ketua cabor ini untuk mempersiapkan atletnya.
0: Andi menilai langkah tersebut penting karena waktu persiapan menuju PON 2028 semakin terbatas. Persiapan atlet dikhawatirkan kembali terlambat jika harus menunggu kepengurusan KONI NTB definitif maupun ketersediaan anggaran pemerintah. Karena itu Andi mendorong para ketua pengprov cabor menunjukkan komitmen untuk mempersiapkan atlet sejak dini. Platda mandiri dinilai dapat menjadi solusi sementara agar program pembinaan tetap berjalan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional akibat persoalan distribusi air di Gili Trawangan. Polda Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal di Kota Mataram. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya

0: memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar masih bersama di siaran Perusahaan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kembali, jangan lewatkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa berkunjung ya di kegiatan hari ini, RRI Fest, rangkaian dengan kegiatan Hari Radio ya yang ke-81. Jadi RRI Fest 2026 ini Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri yang tentu bisa Anda kunjungi ya di Mansatu Mataram, lokasinya dari pukul 9 sampai dengan selesai. Kegiatan ini menghadirkan satu hal yang tentu menyenangkan untuk Anda. Apa saja? Ya benar, ada cek kesehatan gratis, kemudian ada bazar UMKM, dan jangan lewatkan ada juga informasi-informasi terkait dengan literasi digital. Wow, seru ya. Dan Nike, Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, kemudian jangan lupa ada door prize-nya juga. Silakan kalau Anda tidak punya agenda yang lain hari ini, bisa mengajak semua sahabat, keluarga side, inaamak sematan jari, semua tetangga-tetangga, teman kerja, siapapun, apalagi Anda termasuk pernah begitu ya sekolah di Mansatu Mataram. Wah, hitung-hitung mau reunian ya dengan sekolahnya. Jadi silakan saja pendengar nanti berkunjung, jangan lewatkan ya hari ini di Mansatu Mataram dari pukul 9 sampai dengan selesai. Ada bazar UMKM, cek kesehatan gratis, dan juga literasi digital. Kemudian ada pertunjukan seni dan budaya, dan juga jangan lewatkan door prize-nya. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ya, pendengar puncak peringatan dari Hari Radio ini adalah nanti di 11 September ya, kegiatan yaitu penyulutan obor Tri Prasetya ya. Dan pendengar, hari ini adalah rangkaian dari Hari Radio juga akan berlangsung RRI Fest 2026 di Mansatu Mataram ya. Jadi silakan Anda bisa mengajak siapapun untuk mengunjungi, ada bazar UMKM dan tentunya juga nanti ada door prize dan cek kesehatan gratis. Dan yang pasti juga pendengar, kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual, jadi silakan Anda juga nanti bisa menghadiri di RRI Fest dan akan mengetahui tentang bagaimana Anda melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual ya. Dan pendengar, kegiatan ini terbuka ya untuk Anda masyarakat, pelaku UMKM, kreator, mahasiswa sampai para inovator. Jadi Anda nanti akan mendapatkan informasi tentang bagaimana mengenali, mencatatkan, mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual Anda. Sekaligus bisa berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Jadi hari ini ya pendengar, 9 September nggak sila, sila bisa nanti akan bertanya dan mengetahui tentang bagaimana melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual. Jadi Anda nanti bisa mampir ya ke layanan kekayaan intelektual Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat di RRI Fest 2026. Punya karya, punya merek, punya inovasi, lindungi dengan KI. Anda akan membuat sesuatu itu menjadi keren, punya perlindungan pasti akan lebih keren. Ya, pendengar, kita akan jeda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan di dalam Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani